0: ประเทศชาติเผชิญวิกฤตช่วยกันคิดแก้ไขด้วยใจอาสา
1: Mokci, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: แพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: ดิซินีสเตชันเรดิโอสวทวิลายยะลาลำบัง FM 95 MHz Selepas ini ikuti berita dari Sawato.
4: Berita sebagai alat yang memberi ilmu dan macam-macam perasaan, tapi pembaca berita hendaklah pilih berita yang sebenar, cepat, lagi menarik, termasuk juga berita yang rakyat perlu tahu dan berita yang rakyat ingin mengikutinya. Inilah yang paling penting. Bagaimanakah caranya?
5: Kami, Tim Berita Melayu Sawatah Jala, FM 95 MHz, akan dimembawa pendengar semua bersama untuk mendengar berita pagi.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatah. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatah, kita nak mari... Nak mari kongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelomek FM 95 MHz Sawat Hajala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah kita mari dengar berita bersama.

Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar Sawatoh Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

Di sini, stesen Radio Sawato Wilayah Yala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Rahsia Kesehatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peminat semua, duk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Pagi ni mari jumpa lah dengan DJ Moni sejak dari buku 9 lebih-lebih sampai dari buku 10 ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 jam. Hari ini hari Selasa tepat 29 kan Yayun 2569. Yo sekarang pio dok dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tegur menegur pagi-pagi dengar DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Lah mana tak payah nak cuaca udara sekarang lo ni dah gitu. Learning ni masuk musim ujian lah, kita pun jaga-jaga kesihatan kita. Musim ujian ni sakit memang mudah. Sakit kepala, demam, batuk, bersin, ada segala kan. Gitu kita kena jaga-jaga kesihatan kita wih kejap, Paimna. Makin ni penting sekali. Berehat, makin air suai-suai ni penting sekali. Janganlah tak jaga kesihatan kita. Kita kena jaga-jaga wih kejap, Paimna. Ya, bawa kereta, bawa mutu masa ni pun, bawa kereta, bawa mutu pun, kau bawa lah. Itu selamat. Ya, betul sisi pertama ni, tegur menegur, setelah lagi sisi yang kedua, banyaklah nak kosi. Kita pergi berehat dulu, maju pula setelah lagi sisi yang kedua, dengan rancangan Rusia Kesehatan.
1: Kalau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita pakai air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak kepok, tak apalah, tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita pakai air saja dulu. Pakai wicak. Tosa banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh kapok kita tu tu, wia banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Bagai sasa, bagai pedah. Moh kita ni banyak ke apa? Mama. Mama dengan yam. Moh kita. Hak tu kah. Ibu sekali tu. Mama pedah-pedah. Yam mama. Yam-yam hak pedah-pedah tu. Bagai pedah semua. Hak tu kena kurai dulu sikit. Kena kurai dulu cung ni. Lepas tu bagai masing sangat-sangat. Gapa tak? Bagai jeruk. Bagai makai masing sangat-sangat tu. Kita kena kurai hak tu. Lepas tu lagi tu. Ubat sakit urat. Kalau jadi nyakit kapok tak boleh makai ubat sakit urat tu. Kalau makai ubat sakit urat kan. Bila nak hingga kapok. Kalau kita sakit kapok dengan makai ubat sakit urat. Kalau makai ubat sakit urat. Kau teruk apa? Tapi kalau ke siya tu, ia patah erok tak? Erok, dia kena patah lah. Itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

Si yang kedua dengan rancangan Rusia kesihatan, sisi yang kedua peminat, sisi yang kedua ni nak mari kosip-kosi sikit lah, jaga-jaga jaga-jaga kesihatan kita peminat deh. Banyak lah ni panggil musim-musim ujian ni, tubuh badan sakit banyak lah, udara dia sangat tukar. Pasal dia lah budak-budak, orang tua, orang ada penyakit ni panggil tubuh badan kita ni tak ada nak prap lah gitu deh. Kita kena jaga-jaga lah kesihatan kita wi kejap peminat deh. Lah mano deh learning ni banyak lah penyakit, lebih lagi ujian-ujian ni kita kena buingat-buingat penyakit kencing tikus, penyakit demi nyamuk, penyakit apa panggil batuk busing, kai wat jai lagi tu banyak duk timbul lo ni deh. Kita kena jaga-jaga duk ya tu, make bagi ado fedoh, make bagi panah-panah, make jangan duk make hok panah apa ni fangak banyak terajuk banyak hari tu. Ada juga fangak banyak hari pula make cerah perut, sakit perut tu mula pula deh nak jadi sakit perut cerah perut pula deh. Kita kena jaga-jaga juga, jaga-jaga makin ni ni. Ujian-ujian ni penyakit demi nyamuk lah kalau ni duk timbul. Nyamuk dia duk telur lah. Gitu kita kena jaga-jaga wi kejap peminat deh. So lagi tu batuk. Batuk lama dah hingga peminat. 2-3 minggu lah makin ubat lah mana pun dah. So dia udara dia sangat tukar sejuk ni, tubuh pada kita tak ada nak perap lah gitu dah. Kita kena jaga-jaga makin air suai-suai, beti, air batu, makin air suai ya dia lah. Jaga-jaga kesihatan kita tip peminat. Semoga udara apa musim ujian ni banyak lah penyakit. Kita jaga anak-anak cucu kita dah, belum nak pergi sekolah kita cara-cara siap peh, baju ujian payung ke apa itu keluk, takut-takut kelik mari ngejalek ujian turun kan dah. Kita kena siap-siap lah dah. Jangan hidup main ujian sangat. Anak cucu dia abang ni suka lah dengan ujian ni, dia cok lah. Duk main ujian kita pun kena jaga-jaga dia katik lah. Jangan hidup lepas wik anak cucu main ujian sangat lah peminat. Ni ada jaman dikosi dengan rancangan Rusia kesehatan peminat. Ya, betul sikit. Gapo bak sorikan hangrat ni peminat deh. Hok pio apa ni? Gi yen tuton siap pe gapo siap dah tu. 41 tu lakom 2569 ni boleh pakai peminat. Hok ramai lagi tu deh. Lai dulu hok lepas pun supaya juga 41 ni kita boleh pakai sip. 41 tu lakom 2569. Hok pio tak ada gi yang tonton ju EKYC lagi boleh lah. Kita gi yang tonton ju mana atik boleh. Tanakan Om Sin, Tanakan TKS, Tanakan TOS ataupun Tanakan Islam peminat. Hok ni dia buka long terbian siapa tepat 14 tu lakom 2569 peminat. Betul app pau tang Tanakan Kurung Thai. Hok ni siapa tepat 12 Makarakom 2570 peminat. Ya, betul. Kalau kita yang tonton dia banyak ni kita boleh pakai seat hok tepat satu ni lah. Kalau kita tak jenya tonton lagi tu, lama sikit tapi dia tak yolang mari dah lah deh. Dia tak wiwi kita tambah dah lah deh. Kalau sebab kita gi yang tonton lama gitu kita kena buat-buat wi banyak peminat kalau nak pakai seat hok baru ni, hok kerongkan bak sorikan hang rat hok baru peminat. Hari ni macam ni kosi dengan rancangan Rusia kesihatan petening. Maaf pagi ni. Ya gitu pakcik-makcik dah buat gapo masa ni boleh nak sub kosi tegur menegur 073 203 583.

Ialah masuk sisi yang terakhir dengan rancangan Rusia Kesehatan. Sisi yang terakhir peminat dah sikit-sikit kering. Jaga-jaga kesihatan ratik lah peminat dah. Ya, semua kita kena pilih cara makin-makin. Ini yang ada fikdoh ni. Gampang ratik. Makin ulen ni buah hai. Jangan duk makin manis sangat. Jangan duk makin masing pedas sangat. Kita kena patah juga peminat deh. Lah ni banyak penyakit peminat. Sikit makin manis banyak telajuk. Mula jadi panggil kaiman ni. Lihat tinggi kalau mana deh. Lemuk-lemuk lah tinggi. Apa ataupun banyak lah. Itu kita kena pergi peksa juga. Tubuh pada kita dah. Wasa-wasa ni palo ke mana. Darah tinggi ke mana. Darah renuh ke mana. Kita kena jaga juga dah. Penting sekali. Kalau tubuh pada kita sakit meh dah. Nak berkijau, nak ngaji ni. Jadi payah. Gitu tubuh pada ni. Kita kena jaga-jaga kesihatan. Kita makan. Berehat. Tidur. Tubik-tubik peluh bergerak kepada tubuh pada ni. Kita kena buat semua peminat. Ya, tengok masa pun sampai hujung rancangan dah. Terima kasih peminat semua duk dengan rancangan Rusia Kesehatan. Boleh jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih. Sampai buku 4 petik juga gelombang FM 95. Ialah Radio Bahasa Melayu terpatah 24 je. Gini, terima kasih Pak Minak, terima kasih Pak On Supawadi, Chai Wiset, Pak On Sawadhat Jala, dijom minta tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selaku

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak mutu kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

Berung, dange tak rumnya bezing dan umur. Sebab bahaya sampai ke mati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tani tu napok banyak fak kita yang hidup. Duk beli minyak lah. Ha, takut minyak habis lah. Takut minyak mahal. Kena pakai lagi duk beli minyak. Hidup pun dengan lain. Hidup dalam motor apa. Bama mari nak pesan fak kita sikit dah. Ha, minyak lah tak ada masalah dah. Minyak hak bama nak cuba kita hati-hatinya tu. Minyak bezing. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni. Ya nampak ya. Jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi semuanya tu ya jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh. Nak jadi berasak. Nak jadi nak herenak lah. Begitu kalau kita taruh. Jadi dalam motor tak molek tu. Ya boleh. Tubik. Nah tubik jadi esak. Jadi gas. Jadi dah heren tubik lagi. Begitu ya bahaya. Kalau kita kita taruh. Dalam motor lagi lain. Ya bukan untuk taruh minyak tu. Nah kalau bukan awak saya taruh minyak tu. Ya boleh rah hari tu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mezai. Ha, baru dia tak rah hari tu baik. Dia rah hari juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor aku itu kan siap. Hak tu ya rah hari tu baik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah tak ada masalah lagi sebab dia boleh hari tu baik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya rabai boleh dah. Tapi kalau dalam rumah tu, dia dekat lah rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah. Jadi bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah ha, satu. Dia jadi gas. Ha, menatim no ni jadi gas. Boleh jadi gas. Dia dekat dalam rumah tu dah. Dia kena pipak bom halu dah. Ah ha, tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berapi habis rumah. Nayak habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dah nyetak dalam rumah. Lepas tu hak rasa taruh dalam motor, dalam motor ekor, motor ekor lah, motor ekor lah. Kan budak mari tengok pernah, muak ni belum pakai, siap. Lepas tu hak dalam berbadai, dah, hak bahaya dengan kesihatan berbadainya tu. Yang menantai ni boleh berkat, oh banyak-banyak tu kita serak masuk tu, juga buat jadi kita pening. Dah, mau pening-pening banyak, serok banyak lagi tu, ia buat otak kita punuh sampai kejeng, sampai kecak. Dah, sampai yang disawai, yang dicak. Ha, tu sampai ke mati lagi, ubah apa yang sampai ke mati boleh tu. Nak ingat lah, kita taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dilukakan kelepong kita. Lepas tu, kalau isap banyaknya, ia luka kelepong, sampai ke jadi, buka kelepong, pahak lelah, tu jadi nyakit lelah. Ha, begitu, biar ada jadi nyakit lelah, nangis, taruh minyak pesing, dalam umur. Notak luar. Atau kena buh lepkah, ia mulai. Atau tak luar rumah. Dangin tak luar rumah. Sebab dia kau. Rumah mana ada budak Allah. Ada orang tua Allah. Dangin taruh minyak mesin. Dalam rumah. Ha, kena tak luar. Macam patut cari pak koci. Pak taruh rumah lah. Tak luar saja. Tapi. Hak takut sekalinya tu. Yang minyak mesin ni. Kalau kita serak lama-lama. Ha, yang buat menjadi nyakit darah. Buat begitu jadi nyakit pucat. Buat begitu jadi nyakit mering darah. Lepas tu banyak orang yang jadi mering darah tu. Ada sakut dengan. Minyak bensin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Mohana ada budak halu-halu atau ada orang mengandung dalam rumah dangir taruh atau sipir minyak bensin dalam rumah. Ha, itulah kena bakat titik, kena bakat warap minyak. Ha, ini nombor-nombor saya.

berung. Bagaimana makan berung ke pok jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai. Ha jadi bomono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu mari muka banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya berung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagian makan ya. Hok berung chop makan, patu chop buak. Yang satunya tu mama. Werung ni budak pondok ni mama ni bos satu makan dah. Mama ni lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Haa ni kena ingat dah. Makan boleh tapi tak makan seumur lah. Makan nak telah katik. Ni mama nak hari. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa mama ni yang masing lajak. Pedah lajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Nah, masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kapok pun punah. Lepas tu pedah pula. Pedah ni kapok punah mata dah. Pior dah. Beri nyai dia kat kapok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Ha apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nasi peruk tu. Ha hok nasi peruk tu. Kalau makan banyak-banyak kapok ngatai dengan mari, mari dua-dua. Dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit apa kau mari kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu. Banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Sebab tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat. Kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit. Makan boleh, dah mendengar banyak ni makan lah. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Ha, begitu, kita kena slow-slow sikit. Ha, tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu pak semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry kau potek, ketong. Semua fry daging, lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Bawa semua majum-majum buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Ha, boleh kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kan siap. Ngak kat pok, ngak tai gi habis. Ha, itulah. Lepas tu bawa motor yang besar lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok tu, sakut kau sikit. Tak pita tak ada sakut mana. Tapi ni, hok yang nak sakut kau apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Di sini, stesen radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan cerita dari kampung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat tengah hari kepada adik-akak peminat di dalam ruangnya cerita dari kapung. Itulah peminat, untuk ruangnya cerita dari kapung kita boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 11 hingga je pukul 12 tengah hari. Satu je lebih kurang di Kelamai FM 95 MHz Sawata Jalan. Itulah peminat untuk hari ini dah sebagai hari yang terakhirlah yang kita boleh berjumpa di dalam ruang ini. Semualah melalui Kelamai FM 95 MHz ni dan juga melalui stesen radio kebangsaan Thai Wilayah Jala. Gitu ya lah untuk hari ini pun tak ada apa banyak lah untuk kita bus diri pun. Terima kasih belakang lah yang mana duk sokong, yang mana beri semangat kepada bu sejak daripada awal. Dan juga gitulah ada kesempatan kita boleh berjumpa pula lah kepada masa depan. Dan juga ada peluang sendiri pun kita pakat berjumpa, kita boleh mari berjumpa pula. Gitulah untuk hari ini peminat, hari Selasa tanggal 29 bulan Kanyayon ataupun bulan 9 2569 bersama dengan tanggal 17 Rabiul Akhir ataupun Rabiul Sani 1448. Itulah peminat untuk hari ini, waktu semaya di wilayah Jala kita iaitu waktu Zuhur pukul 12.09, waktu Asar pukul 3.21, waktu Mengorek pukul 13, dan juga waktu Isak pukul 7.21, lagi waktu Subuh pada pagi Isak tu pukul 4.47. Sekali lagi waktu Zuhur pukul 12.09, waktu Asar pukul 3.21, dan juga waktu Mengorek pukul 13, waktu Isak pukul 7.21, dan lagi waktu Subuh pada pagi Isak pukul 4.47. Itulah untuk waktu semaya ataupun waktu solat di wilayah Jala kita pada hari ini. Itulah peminat, tak kira lah peminat kita duduk di mana saja, bolehlah kita masuk kursi tukar menukar telefon, marilah nak dengar lagu gapo ataupun ada soalan gapo nak tanya dah ataupun nak beri semangat, gitulah boleh kita telefon mari di nombor 0732-203-583. Sekali lagi peminat, 0732-203-583, boleh telefon mari nak dengar lagu hak siapa ataupun dah bolehlah kita telefon mari. Untuk sekarang ni kita rehat dulu lah seketika, rehat dengan lagu dulu dan juga klik mari di dalam pusingnya yang kedua untuk ruangnya cerita dari kapung.
1: Dia kena patah lah, itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok dah.

Gitu peminat, untuk sekarang ni dah kita klik lagi pula lah di dalam ruangnya cerita dari kampung. Gitulah untuk hari ni, ada sedikit khabar berita lah, suruh kita beri peringat, suruh kita beringat lah berkenaan ramalan cuaca. Katanya di tempat kita ni pun akan ada hujan jugalah. Ada juga siapa-siapa duduk tepi jalan air, duduk tepi sungai, duduk di kaki bukit. Kita kena beringat dan juga ikuti berita daripada pihak Jabatan Meteorologi ataupun Kerum Utuk Niyum Witaya. Dan juga daripada Jabatan Mitigasi Bencana ataupun POPO. Pencegahan dan Mitigasi Bencana ataupun POPO. Dan juga daripada Jabatan Kerajaan lah. Tak kira lah sawato MBT ataupun jabatan yang duk di bawah naungi jabatan penerangi ataupun noise hak duk dalam kerum percaya sampan. Peminat kita pun bolehlah ikuti supaya kita dapat tahu khabar berita, supaya kita dapat tahu maklumat yang betul yang sebenar. Tak kejut supaya kita boleh buat siap sedia untuk supaya kita boleh buat siap sedia untuk tunggu-tunggu ataupun untuk kita buat siap sedia apabila berlaku bencana. Gitulah peminat untuk hari ini dah, yang mana sudah maklum, sudah rakyat katanya sebagai hari yang terakhir lah yang kita boleh berjumpa, yang kita boleh bertemung, yang kita boleh berkongsi tukar-menukar dengan Soroning. Sebabnya pada esok hari itu katanya cuti dah lah. Dan juga pada seterusnya lah tak berjumpa dah. Tapinya kalau ada masa, ada kesempatan, ada peluang, kita boleh berjumpa pula dari masa depan gitulah. Terima kasih yang duk sokong, terima kasih yang beri semangat, terima kasih semua yang duk telefon mari tukar menukar, dan juga tak telefon pun terima kasih juga yang mana duk dengar, yang dapat tahu khabar berita. Gitu, tak kira lah peminat duk dengar di mana saja, dengar setiap hari kedok pun tak apalah, supaya kita dapat tahu khabar gitu yalah. Dan juga ada jumpa di mana bolehlah kita tegur menegur gitu. Dan juga untuk pada hari ni dah, siapa ada soalan gapo boleh lagi telefon mari, ada soalan gapo nak tanya ataupun nak dengar lagu gapo, ada masa lagi untuk kita telefon mari peminat. Gitu, ataupun nak tanya khabar gapo tu boleh lagi di 073-203-583. Sekali lagi 073-203-583. Gitulah peminat. Untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu pula seketika, dan juga klik mari di dalam pusingnya yang terakhir untuk ruangnya cerita dari kampung.

Kita peminat dah untuk sekarang ni jam pukul 11.53 minit sebagai pusingan terakhir lah untuk ruangnya cerita dari kampung. Kita peminat untuk ruangnya cerita dari kampung dah lepas pada ni tu akhir ada kak dia lah. Mari ambil tugas berganti di sini. Semualah tak kira lah ruangnya cerita dari kampung, ruangnya pedoman hidup, ruangnya selatan aman damai. Dan juga ruang yang lain-lain lagi lah yang bumi tugas belum pada ning. Okay, ada kad dia mari berganti. Gitulah, terima kasih belaka kepada peminat yang sokong, yang beri semangat. Gitulah untuk hari ning dah dah juga selama-lamanya Abu Salo silat lagu mana minta maaf kepada peminat dengan penuh-penuh hati. Ada kesempatan, ada peluang, ada masa kita boleh berjumpa pula lah pada masa depan. Gitulah, insyaAllah kita boleh berjumpa pula untuk hari ini. Meminta undur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Inilah stesen Radio Sawatha Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 je mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruang Bahasa Melayu tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti Sri 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.

0: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada peminat semua yang didengar daripada Rongai Patana Kita Masaning. Jumpa dengan saya Dina Fayura Ijelak pada masa pukul 1 petang sehingga pukul 2 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz Tasang Radio Sawatra Jala Bahasa Melayu Tepat Teh 24 J. Masa berehat peminat semua. Dah sudah kita makan nasi tengah hari duk berehat di masa ni ataupun duk ceder-ceder dah lak nasi di pada petaning ataupun duk dengan nak jual nak di petaning dah boleh kita gapat dengan khabar berita pusing mari di pada gelombang FM 95 MHz nak jumpa dengan DJ dah duk tukar khabar berita wi kepada adik kakak kita setiap masa. Tetapi buku 2 petai tu jumpa dengan adik Dina dulu dan masa ni setiap hari di pada Rongai Patana Kita dah peminat. Peminat duk dengar di pada tempat tengah naratik suara cirak kedak udara lagu mana boleh kita tukar khabar berita boleh nombor tulak dah 073-203-583 dah alhamdulillah hari ni mari di pada wilayah Jala pecah panah molek dah peminat tetapi kita kena jaga lagi pada petang ni nak ada ujian lagu mana boleh kita gapat dengan khabar berita dah ataupun cek diri pun boleh juga dah di pada telefon kita ahlah ni ya mudah sangat dengan masuk di pada khabar berita dah dengan sosial mudah sangat kita nak cek atau tempat hak kita duduk ni nak ada ujian ke tak lagu mana dah pada kromotok ni media ataupun cek udara dia dah tak ada payah dah peminat dah hak ni lah di pada Rongai Patana Kita ada banyak cara hak saya jemput mari dah patu masa ni kita buat masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang kedua di pada Rongai Patana Kita menanya.
1: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Ya, terima kasih kepada peminat semua dah didengar daripada Rongye Patana kita masa ni. Hubungnya yang kedua dah di masa berehat peminat tu. Duk buat gapa masa ni dah duk udara lagu mana tu boleh kita tukar khabar kita di nombor tu lah. 073-203-583 dah di pada saat ni, di pada buka rekan dah. Saya duk raya atau duk pecah panah molek di pada wilayah jalan dan daerah meang kita. Tetapi di masa ni tengok tubik tengok tubik kepada keluar keluar di tani kita saat ni nampak gelap molek dah peminat dah. Satu saya duk cek di pada dalam telefon saya ni, nah dia duk royak kata di pada daerah meang jala kita nak ada ujes di pada petet tagi dah dia pada ku tinggal lebih-lebih dia di pada 80% peminat dah, iaitu pia hok duk jema baju dah lagu mana boleh lah nak kutik dulu di masa lo ni dah boleh ada kering lagi, kalau tak ada kering pun yang hidup kacil lagi basuh pula, kena basuh baru pula deh. Patu di masa lo ni deh, kalau nak tubik pergi pada keluar mo di pada petening jaga-jagalah deh dengan payung dengan baju uje deh, kita cek dulu nak ada uje ke tak ada uje, lagu mana tu tak apalah kita cek deh dulu pun baik kepada kita deh peminat. Patu di pada bawa mutu bawa dengan koho-koho lah di pada batas kita kalau hujan turun ni kita tak khawatir licin lagu mana dengar air getah lagi lagu mana dah yang mari hujan mari baru-baru ni bawa koho-koho dah takut nak licin jadi bahaya kepada kita dah. Lepas tu di pada duduk rumah tu kalau hujan lebat sangat lagu mana kita tengok lomo-lomo air hak kita ada sapah kedok duduk katuk di pada lomo air dah riwi dia kalau hujan turun lebat tu boleh dia pergi yang mudah dah dengan I, we are about this situ dah peminat. Anilah saya jemput kepada adik kakak kita boleh jaga-jaga di masa lo ni dengan selatan Thai kita dah nak masuk musim hujan, musim air boh ni pada di pada atas kita ni dah dengan air boh duk surut dah tapi dah kita tak tahu lagu mana lagi di tempat tai mana lagi nak ada hujan nak ada air boh tu jaga-jaga di masa lo ni hok rumah mana hok wahi air boh sama-sama dah duk jadi tempat hok air boh tu boleh jadi dulu deh di pada musim air boh deh pada umur kita tak ada jadi payah sangat kita pun jeda-jeda dulu deh kalau umur mana ada dua lapis nak di pada mik bagi hak yang penting kepada kita ni nak wika pada datah lapis yang kedua pun boleh juga deh. Lah, kita jaga-jaga dulu. Dan masa ni, kita buat masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga daripada orangnya Patana kita.

0: Selawat sajalah. Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: ติดทุกสถานการณ์

0: gelombang 95 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Timbalan Setiausaha Agung Pusat Pentadbiran Wilayah Sempah dan Selatan atau Pelekatikan Sa'obata mengadakan perbincangan mengenai hala tuju pelaksanaan misi strategi dengan fokus mengintegrasikan kerjasama ke peringkat lapangan. Perbincangan ini bertujuan menetapkan kerangka strategi dan hala tuju pelaksanaan yang jelas serta menghubungkan kerjasama antara bahagian, unit dan agensi yang berkaitan agar dapat dilaksanakan secara bersepadu dan sistematik. Dalam hal ini ditetapkan pihak peneraju utama dan pihak peneraju bersama bagi setiap isu atau bidang bagi memastikan misi dapat digerakkan daripada peringkat strategi kepada pelaksanaan secara nyata di lapangan. Usaha ini memberi penekanan kepada pencapaian hasil yang konkret serta memberi manfaat kepada rakyat dan kawasan di wilayah Sempadan Selatan Thai. Sekian berita awal jam, saya Muhammad Bukhari, pembaca berita.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.

Pakcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pakcik. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: dengan berita polisi kerajaan
1: dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatah Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawatah Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatah Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawatah Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat Teh 24 Je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatah Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawatah Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: ันนี้ที่พินิจมอเตอร์รับไปเลยบัตรน้ำมันฟรี 1,000 บาทสำหรับฟาซิโอ PG1 ฟาซิโอมาแรงออกรถเพียง 7,900 บาทแถมหมวกเสื้อพัดลมชิ้วหมวกกันน็อกชุดแต่ง6ชิ้นบัตรน้ำมัน 1,000 บาท PG1 ออกรถเพียง 1,150 บาทแถมหมวกเสื้อชิ้วหมวกกันน็อกเก้าอี้พัดลมบัตรน้ำมัน 1,000 บาทออกรถได้จริงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มประหยัดน้ำมันจริงระดับตัวท็อปวิ่งได้สูงสุด60กิโลเมตรต่อลิตรเต็มถังวิ่งได้ไกลถึง300กิโลเมตรไปกลับหาดใหญ่ยะลาได้ถึง2รอบโดยไม่ต้องเติมน้ำมันเพิ่มใช้เครื่องยนต์บลูคอแรงดีประหยัดน้ำมันสูงใช้เครื่องเดียวกับแกรนฟิลาโนใช้เครื่องยนต์4จังหวะขนาด115ซีซี SOHC 2วาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศออกรถได้แล้ววันนี้ที่พินิจมอเตอร์ทั้ง7สาขาครอบคลุมยะลาปัตตานีโทร073255044 073255077ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook พินิจมอเตอร์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพินิจมอเตอร์มีให้คุณทุกยี่ห้อ
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang perengai yang dikasihi sekalian. Jumpa dengan rancangan Music by Nuhan melalui Gelombang 95 Sawatoh Jala, Jalan Radio Bahasa Melayu tepatnya 24 Jek. Jumpa dengan peminat perengai kita hadir dengan rancangan Music by Nuhan sebelah teh di sini dan setiap hari kita jumpa pukul 2 10 minit dan sampai pukul 3 di Gelombang 95 Sawatoh Jala dengan Kak Nuhan di sini. Lepas tu, peminat pendengar kita ada soalan, ada nak minta lagu, ada nak tukar fikir, ada nak tanya gapo, soalan gapo, atau ada nak royak berita kepada Kak Nuhan, boleh telefon masuk mari, nak khabar berita berlaku lah kepada peminat kita yang dengar rancangan Music by Nuhan sebelah kita di sini, ada buku gapo kita nak bicara, boleh kita telefon masuk mari, 073-203-583 dah pada peminat pendengar kita yang dengar di Gelombang 95 di sini sebelah petang ni. Hari ni hari apa hari ni? Hari Selasa hari ni. Pada peminat peringat kita hari ni pada 29 bulan Kanyayun dah. Pada peminat peringat kita banyak duk tanyalah prasyarat ni hok barulah mano Kak Nuhan moga nak masuk tu lah dah ni. Kalau tak lepas lah mano kena pesak nama mano kita lepas tak lepas hari apa yang nak perekat pun gapo tu. Ha, kita boleh telefon masuk mari dah ada nak tanya gapo tu kita tanya boleh di 073-203-583 dengan Kak Nuhan di Gelombang 95 di sini. Kita boleh, kita ada buku gapo nak tanya soalan, kita boleh telefon masuk mari belako. Lepas tu nanti gilingnya ke depan, Kak Nuhan nak royak jauh-jauh dia kata, you know, nama kita nak lepas, tak lepas tu bila you nak prakat. Lepas tu, kita tak lepas, kita nak pakai Thai Chui Thai boleh kedok Kak Nuhan. Kita tak lepas, kita kena long tabian bag mano, kita kena daftar nama bag mano, masuk app tang bag mano, kita tak panah tak gapo tu, nanti Kak Nuhan nak ceroh kepada fok kita, gilingnya dah pening. Lepas tu, fok kita tu pun ada soalan, hok mano Kak Nuhan goyak tu, tak habis lagi hok Kak Nuhan goyak, tak pahal lagi, kita telefon 073-203-583.

0: juga dengan rangsangan muzik Banuhan melalui gelombang 95 Sawato Jala, Jala Radio Bahasa Melayu tepat teh 24 je. Hari ni tepat 29 boleh kan ya 29 deh. Patu kita nak mula-mula guna bat bersyarat hok baru ni, hok pingu pemain baru ni 41 tu lakum ni. Batu kaja ya hubung lagi lah duit hok batu eh tu. Hok 700 kot tambah hari. Jadi orang hok boleh bat bersyarat tu boleh sibuk kot lah. Boleh tu lah ni boleh sibuk kot deh. Orang baru, hok baru long kebian. Patu boleh guna 41 tu lakum boleh sibuk. Orang dulu hok lepas picaran apa pun boleh sibuk. Nah, patu orang dulu hak uthon tu yo nak prakat pun esok 430 dah kita tengok atau hak kita tu lepas tak lepas halu kita lepas kita pergi pakar bat bersyarat ha hak kita sit bersyarat tu 41 tu lah juga ya dia tu kita lepas per demo kalau kita tak lepas kita pergi pakar Thai Choi Thai Plus kolak kreng halu kita panggil mudah-mudah bahasa for itu kolak kreng dah kita pergi pakar kolak kreng tu yo nak buka wi kita long tabian tu dalam app pau tang yenyan sit tu tepat 1 tu lakum makna kata kita kena ada app pau tang dalam terosak kita tu kena wi boleh guna lah tepat 1 tu banyak duk tanya pak app pau tang tak leh nak masuk wak geno kat Nuhan kalau app pau tang kita ada masalah tak leh nak masuk itu wak diri tak leh kita kena gi ngubung dengan bank Krung Thai Thanakhan Krung Thai gi di Thanakhan Krung Thai goyak kata nak mari cara app pau tang ha we tengok hak itu ada masalah gapo kalau itu tak panas sungguh deh kalau yo ada masalah tak ada banyak cara orang hak biasa buat pau tang dah tapi abe hak dulu ba tu tukar ber terosak tukar ber terosak yo pau tang yo ingat ber dulu nung deh apa tu bah apa pia yo tak OTP nak tagi ber dulu itu tak tahu nak ambil nama OTP mana sebab tu yo kena gi uka di tanakan untuk nak tukar nama terosak kita untuk masuk app pau tang kita kena wis siap sedia app pau tang kita untuk kita nak guna nak masuk long tabian 41 tu lah patu orang hak ada hak-hak boleh sit bat percara tu dah orang baru yo kena yunyan tua ton. Yunyan tua ton ni kena cepat-cepat gi yunyan tua ton sebab kata kalau pak satu tu lah ni kita tak ada yunyan tua ton kita lucu hak sibuk kok kita tak boleh. Kalau kita gi duk yunyan tua ton lepas tu boleh pakai nu. Boleh pecika, pak pecika tu kadang tak tahu tu yang nak wisi buruk lagi, dia ada yang yo sungguh-sungguh buat acara tu, yo boleh 300 kok yo, hak yo tambah 700 kok no duit, tolong cuang hak pelanggan tu cuang hak minyak mahal yo tolong hak tu. Jadi dia tambah mari 700 di sibu dah tapi dia tolong sebulan ya lah. Dia tolong hak lepas mari dah ni hak kita duk boleh lah ni ni. Lepas tu pinggup paman baru ni dia tolong boleh tu lah ya lah. Hak lah ni hak update lah ni tu. Tapi tak tahulah kata lepas ni tu lah mana kita kena dengar berita pula. Tapi kita kena orang baru hak kena yunyan tuan-tuan tu cepat-cepat ke yunyan tuan-tuan yang widah sampai pak satu. Dari pak satu ya duit ya wongan tu ya tak widah siap dah. Kita tak boleh lah wongan si buku tu. Sebab tu kita kena cepat-cepat gi yunyan tuan-tuan untuk boleh guna pakar boleh tu lah selalu 1000 kok deh pada orang hok baru hok lepas buat percarat hok baru hok kena yunyan tua ton ikutlah pia-pia pun hok kena yunyan tua ton kalau orang pikan orang tua orang pupuai titiang tak boleh nak gi yunyan tua ton diri tak boleh nak pergi beli diri. Kalau pergi beli pun, dia kena scan muka. Dia kita mop amnat boleh. Anak cucu warih warah. Mop amnat, ya, we pergi wak di tanakan. Dia untuk nak wak cara mop amnat tu, we warih tolong pergi pakai bat we kita untuk nak beli barang we kita. Sebab kalau kita tak mop amnat, kita nak pergi diri pun tak boleh. Beli barang lah ni, dia kena scan muka. Hak sit prasyarat tu dah. Jadi kita tu kena mop amnat wi anak cucu warih-warih kita tolong wak wi kena gi wak di tanakan dia bu yom mek bat pasacun kita gi kita teke ibu tangge di ekasan mop amnat tu yo load mari siap tu patu gi hantar di tanakan tanakan yo nak koyak tu kita kena wak geno-geno dah ha kita kena cepat-cepat situ pada orang hok baru nah kalau dak bahal dak sahih telefon tanya 073-203-5883 dengan rancangan music by Nuhan. Assalamualaikum. Lucu-lucu telefon masuk mula. Telefon masuk mula nah, pihak ada soalan ke apa. Dengar Kak Nuhan duk goyak bal dah pun tak ada pehel lagi. Kita tanya, kata kita tak pehel mana. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Yo.
1: Eh, anak-anak yo tak lepas dulu.
0: Patu?
1: Bayi tu yo giwa adik ampo. Yo kata lepak mentu.
0: Mhm.
1: Tapi mentu yo giwa lamu. Tak dok ko ngalinga tu we.
0: Ayo yun uthon dak baru ni kak.
1: Ha, patu yo gi, yo giwa adik ampo tu yo sen yo.
0: Ah, ha. Ha, patu nanti tengok yo prakat pon mula pula esok 430 esok.
1: Pasti
0: dia tak ada rumah ni, tak apa. Dia perakat pun dalam website. Kita tengok nama kita lah. Kata nak beg mana, lepas tak lepas.
1: Dia tak berhenti. Dia tak malik.
0: Oh, tu. Pada waktu ini, dia perakat pun dalam website. Dalam pautang pun boleh tengok cik. Tengok dalam tangrat pun boleh. Terataannya dia takut-takut dia boleh buat.
1: Dia
0: wogi
1: untuk
0: nevet
1: tu
0: yang kita ni ya kata lepas tu. Ha ha. Ya tu sudah lah hak jun uthon tu. Batu ya nak perakat nama isok lah kata hak kita jun uthon untuk nebe di ampe tu kata kita lepas kedok. Kita tak ada kena buat gapo li masuk tengok nama saja. Lalu kita lepas kita boleh pakai pak satu tu.
1: Ha.
0: Pahit ya duk male ya nak kelik beli pacara baik mana?
1: Ya,
0: tumpik.
1: Kalau
0: ya
1: cap pasport,
0: ya
1: beli
0: sih. Ha, kalau ya lepas, ya boleh beli. Kalau ya cap pasport, tu baik mari beli tu. Terah beli tengok. Oh, kalau lepas, ya boleh beli.
1: Ya.
0: Ha, dah. Ya. Waalaikumsalam. Ha, terah kita tengok. Wak diri tengok dulu. Terah tengok dalam app pautang pun boleh. Dalam app tangrat pun boleh. Atau cek tengok kita lepas. Cek supaya kita cek baru ni. Hok-hok rok baru ni tu. Atau kita lepas tak lepas tu. Back tu juga. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Yo.
2: Yo. Kak nak tanya. Kak gelong kena keng eh.
0: Haa.
2: Yo nak long. Yo buka bila?
0: Yo buka pak satu tu lah.
2: Buka pak satu tu lah.
0: Yo. Patu.
2: Patu hok ge nak masuk pautang tak leh tu.
0: Kena pergi titto Thanakhan Krung Thai dulu.
2: Oh. Patu ye nak wak hok abe ke?
0: Ha.
2: Oh ye kena abe you go ye nak Thanakhan ke beno.
0: Ah ye kena wak diri yo. Abe boleh jalan pokati buka orang pupoi titiang padak lim.
2: Beno hai.
0: Yo, abe bukan orang tua, bukan orang pupui titiang gapoh li.
2: Tak.
0: Ah, jadi yo boleh jalan lagi diri kena we yo giwak diri.
2: Yo.
0: Assalamualaikum. Tapi lupa goyak kok kat sana. Tapi kena cepat-cepat giwak nah belum pada pak satu kok. Hari ni ngak esok esok dah. Hari ni tu tak ada dah esok dah ada sehari. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo.
3: Karuhan, ya.
0: Yo.
3: Baju lagi itu di mana jenjang di mana baru.
0: Habe ni boleh gapa ni pacara ke kok mana ke gapa gena?
3: Itu baru.
0: Pacara hok baru.
3: Yo.
0: Pas tu yun yang tu itu scan go turak game.
3: Giwak dah tak
0: akan. Ah, sudah tak ada gapo lah. Nanti bakal pak satu.
3: Ya.
0: Itu je yang tonton sudah.
3: Yeah.
0: Ha?
3: Kalau lagi kalau lekat kereta. Kereta 40 tahun dah tu. Pak kita ke tua ke.
0: Aha.
3: Pak nak pergi ke mana? Gerti.
0: Baru ni, ya uton si. Baru ni pergi kedok di ampe. Pada yang duduk pergi motor nebel ke apa. Duk buat pergi baru ni. Buat duduk pergi.
3: Tak ada. Mari tu nebel kita.
0: Kita pun tak ada pergi di ampe apa juga.
3: Dah. Jadi duk utang dalam telesap gitu ya.
0: Gini lah nanti cek nama esok dah tengok atau esok. Oh, kalau utang dalam telesap dah tak apa. Tapi ya kena giyun ekasan sikit. Tapi kalau kereta 40 tahun tu, wasa pengah ya kekai komun wi. Nanti tengok esok. Esok 430 esok ya nak perakat pun mula pula. Baik masuk tengok mula lah. Cek sit mula supaya hok. Baik mula-mula kita cek sit tu.
3: Ya.
0: Terima kasih. Ya, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi kita ada soalan apa kita boleh tanya kah? Kah ni kita boleh tanyalah Kak Nuhan nak buka kita tanya ni. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Yo.
4: Kita orang tua ni boleh buat orang tua ni lagi mana?
0: Orang tua ni ada buat pelacara tak orang tua ni?
4: Ada, ada.
0: Ada, kita lepas kok kita.
4: Lepas dah.
0: Lepas. Lepas tak ada kena buat gapo kok kita. Nanti pakai pak satu.
4: Ya orang tua ni lepas ke dah pelacara. Tanya kat hang tu.
0: Oh. Ya kena cek diri. Ya kena pakai nama buat pelacara.
4: Oh.
0: Baru ni dek, baru ni cek dah pergi lepas kedah hak baru ni demo duk cek baru ni tu.
4: Tak ada di cek lah.
0: Ba ah siap tak ada di cek, tak ada anak cucu, ada anak cucu dah tolong cek we.
4: Bado.
0: Bakang
4: boleh situ lo lakolah
0: oh, gitu. Tapi banyak ke kalau orang pikang orang tua ya lepas.
4: Ya,
0: di masa itu. Tapi kena cek dulu. Tapi kena bakal nama bak pecacun dulu nak cek. Kanuhan nak cek. Wipo tak boleh kena make nama bak pecacun lah. Tak apalah nanti tengok pak satu. Papi ya kita beli, terbeli gano. Pia beli wi.
4: Kau dulu boleh beli.
0: Pia beli wi, kita pergi beli diri.
4: Yalah.
0: Oh, beli diri boleh.
4: Yo.
0: Ha, nanti pak satu ni kita teragi beli tengok deh.
4: Yo, yo.
0: Yo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, boleh telefon masuk lagi. Ada masa sikit lagi. 2-3 minit lagi. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum.
0: Ya.
5: Kak nak tanya. Okey, tak ada lut sabian Pak Satu ni lah.
0: Haa. Ah.
5: Oh, tak biasa tunggu lagi lah deh.
0: Oh, hak ni tak biasa lung sabian lagi?
5: Tak. Tak biasa.
0: Pacarak pun tak biasa. Tak ada boleh kak?
5: Tak, tak.
0: Haa, ah, okey. Pak Satu ni tolong sabian dalam app autang dah.
5: Ya, ya.
0: Okey, ya.
5: Terima kasih.
0: Ya, assalamualaikum. Nanti dah ada TikTok ni Kak Nuhan jawab tadi nah. Nanti sudah ada radio dulu. Gua radio dia mau tanya ada banyak soalan lagi deh. Tapi ada soalan ke apa telefon 073-203-583. Dalam TikTok ni tak apa duk. Panya-panya tadi bahabi. Cuma huraikan pun Kak Nuhan jawab lah TikTok boleh dah. Tapi dalam di YouTube ada masa sikit 2-3 minit. Ada pi ada soalan lagi sepengat ayah duk tanya sakning. Gapo ni orang pikan, orang tua, orang gapo ni kalau kita tu tak boleh jalan, tak boleh nak pergi beli diri nah. Kalau itu tak boleh nak pergi beli supaya Kak Nuhan goyak lah kita kena mop amnat. Mop amnat ni wi anak cucu kita tolong pergi beli wi. Ya kena scan muka gapo kat mana. Gua kena pergi beli bayar ke danung. Ha, kita ubi anak cucu kita tolong beli wi. Tapi mak anak ni ya kena pergi tanakan deh. Tolong minta tolong anak cucu pergi tanakan sepetah. Untuk nak mak anak deh. Ha, kalau kita lepas dah tu. Lepas belakang yun yang tuan-tuan dah. Belakang dah. Atau

0: ada ni.
1: Dengar.
0: Ha, gena.
1: Oh, nak tanya. Habis tu, mula dulu boleh pacarak.
0: Ha.
1: Lepas tu, dia ni mana tak boleh. Dia kata ada mutu orang utih. Mutu tak ada lagi.
0: Lepas tu, kita pergi utah nak pergi baru ni.
1: Eh?
0: Kita utah nak pergi baru ni.
1: Oh, tak lagi utah tu. Lagi utah ni kata. Dia utah mana tak lepas. Dah nak kata itu.
0: Nanti tengok itu teracik nama esok ya.
1: Nah. Mutu. Dia dah boleh utah lagi lah ni.
0: Mutu. Alah ni tak habis-habis dah. Ya habis masa dah. Mutu 2-3 hotel ni nama kita berlaku.
1: Oh, dia kata tak ada. Mutu tak ada lama. Mutu beli tengok lama mana dah. Mutu tak ada dah.
0: Apa tahan dah?
1: Mutu lah dulu dah. 20 tahun lebih dah.
0: Terang nanti tengok. Ya perakat nama esok lah deh. Kata hak kita tu lepas ke dah deh. Ya sebab habis masa uton dah ni. Ya habis boleh baru ni lagi uton tu.
1: Ni
0: otak
1: mana
0: di jalan kan ke mana? Dah terosak boleh, dah di ampe boleh, tanakan boleh. Ada-ada kapung-kapung tok nebel tolong carawi.
1: Oh, ya.
0: Ada-ada hak tok nebel gimik nama gapo ada dak hak kita?
1: Tak ada lagi, tak ada.
0: Ya. Nanti tengok esok dah, ya cik, esok.
1: Ya.
0: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Itu masa nak habis dah. Kak Nuhan cak terima kasih lah peminat kita hari ni. Nanti dalam TikTok tu nanti Kak Nuhan gilai komen tanya lagi nah. Lepas tu piyo hok ada soal lagi apa kita klik my blog esok. Masa je kau 2, 10 minit lebih kurang. Dengan siapa kau 3 petai dengan rancangan music by Nuhan hari ni. Kalau Kak Nuhan silap salah kecek pegapa, kita minta maaf belakang hari ni dah. Hari ni sekali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: mengetahui yang sebenar mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan High School Harian.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang pemnak semua duk dengan rancangan High School Harian. Petang ni mai jumpa dengan DJ Moni tiap-tiap buku 3 lebih-lebih sapa buku 4 petang ju gelombang FM 95 ialah Radio Bahasa Melayu tepat 24 je. Hari ini hari Selasa tepat 29 Kanyayun 2569. Yo sekarang pio duk dengar dalam gelombang FM 95 boleh nak masuk kosi tegur menegur tepte dengan DJ Moni. Hubungi mari nombor telefon 073-203-583. Lah mana ratik tu peminat cuaca udara dah learning tu abangnya. Udara dia sangat tukar. Masuk abangnya musim hujan ni kita kena jaga-jaga kesihatan kita. We kejap lah. Ha, batuk, busing, sakit hidung, ketak hidung. Ada berlaku segala. Gitu kita kena jaga-jaga kesihatan. We kejap peminat lah. Kalau tubuh badan kena ujek, kelip manis selalu gini, penting sekali weh peminat. Ya boleh masuk kosi 3 0 7 3 2 0 3 5 8 3. Ya betul, kita pergi berehat dulu. Menjumpa pula lagi sisi yang kedua dengan rancangan High School Harian.

Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepate 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.

0: Masalah sisi yang kedua dengan rancangan high school harian, sisi yang kedua peminat nak masuk kursi lah. Cara-cara apa ni, banyak lah ni hak duk jumpa lah budak dia malah kepada mengaji kolah. Gitu ibu bapa nak lah mana deh ada anak tak saya mengaji, mengaji cuk mau tiga ya pada tak saya hubung dah. Gitu kita kena apa ni tengok-tengok katik lah, jaga-jaga jugalah. Semoga budak dia apa ni ada sabit dia tu, ada tak saya dia tak saya gitu sabit ke apa. Kita tanya dia. Gomor dengan kawai guke, kadang-kadang ngaji payoh ke, kita kena tanya dia juga. Jangan duk pelepah wi dia duk lawai sok tak boleh juga peminat deh. Budak-budak kadang-kadang lekat kawai gu, tak usah mengaji, ngaji sekat ni adi mau tiga adi tak boleh. Budak-budak dia panggil kena kita kena tanya dia lah mana hati mengaji ni. Jangan duk pelepah wi dia duk dengan sosial, duk dengan kawai gu, turut gu banyak tajak tak boleh juga deh. Kita kena tanya kecek dengan dia. Deh, ini penting sekali weh peminat deh. Learning budak dia apa ni duk terlekat sosial, main sosial banyak tajak. Siapa kah duk main game, habis duit. Duk tamah duit main game lah. Duk main TikTok, tapi kalau hok main kena cara duk jual lah TikTok kah, kita buat video kah tu. Tu molek gitu deh. Ngaji bla-bla duk jual dalam TikTok bla-bla go ramah ke apa itu. Learning apa ni boleh kah komitmen banyak lah gitu. Ni dak tok saya mengaji lah weh. Nak duduk rumah saja, nak minta duit kat mak. Tak boleh. Kita ngaji ni kena ngaji wisuk. Kena rajin mengaji, rajin baca surat, rajin buat latihan. Ni dak malah tak boleh. Kita kena rajin. Wai mengaji ni kena rajin mengaji weh pakcik-pakcik dah. Okey, anak-anak cucu dia rajin sikit, jangan duduk malah sangat dah. Ya, betul udara ujian ni penyakit banyak ada uyak semua tu. Kita pun jaga-jaga kebersihan apa anak-anak cucu kita we apa ni jaga-jaga kesihatan anak cucu kita we kejak makin ni pun patah-patah gatik jangan hidup we makan air batu ais kering ni budak uje-uje pun nak makan ais kering tu mula batuk-batuk tak berhenti tak ingat makan ubat pun tak ingat gitu kita kena patah gatik apa ni kita kena lari ke dia gatik uje-uje tak boleh makan we ais kering. Batuk lagi mengaji tak boleh. Kalau mana kita kena jaga. Biar makan air suwe-suwe, air tusu, air melo, gawe itu dah. Kalau tubuh badan kita tak sehat, nak pergi mengaji, nak kerja, nak buat apa tu payah susah. Itu kita kena jaga-jaga kesehatan kita. We kejap, peminat. We anak cucu kita tu rajin mengaji katik. Jangan hidup malas sangat. Kita kena panggil bui kaman cai, bui kadiyo, bui banyak lah. Tanya dia hari ni mengaji lah mana katik we, ada gapo. Wi kita apa ni kok kecek tukar. Gini boleh peminat. Yo. Boleh nak sub kursi 0732203583. Yo, betul pi ada bawa kereta, bawa mutu masa ni. Bawa mutu bawa kereta pun kena bui ingat juga we, jangan duak derah sangat bahaya peminat deh. Hujan-hujan tu duk payung tangan duk katuk sebelah buat payung apa? Kadang-kadang duk payung buat mutu sebelah gitu bahaya. Jangan we, pakai baju hujan lah. Beli baju ujian 20 kok pun tak apa. Kokoh bawa jangan duduk sing sangat. Selamat belakang eh. Yo, sisi ni kita pergi berehat dulu. Maju pop plot setelah lagi sisi yang ketiga dengan rancangan high school harian.
1: Plan tai wai rưa rang. Kruoi tai aksep, neu ye tai aksep, niu nei tai, le mareng tai. Tai mi na ti samkhan. Dang ni. 1. Kuop kum kan sang vitamin D, calcium, phosphorus. Le kuop kum kan sang gradu. 2. ขับของเสียออกจากร่างกาย 3. ผลิตฮอร์โมนที่ใช้ควบคุมการสร้างเม็ดเลือดแดง 4. ควบคุมความดันโลหิตปริมาณน้ำและเกลือแร่ในร่างกาย 5. ควบคุมความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายหากไตผิดปกติจะนำไปสู่โรคไตที่ส่งผลให้เนื้อไตเสียหายและตายทำให้ไตทำงานผิดปกตินั่นเองโรคไตแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆได้แก่ไตวายเฉียบพลันเป็นภาวะที่ไตสูญเสียการทำงานอย่างฉับพลันระยะเวลาน้อยกว่า3เดือนมักเกิดจากการขาดน้ำหรือขาดเลือดไปเลี้ยงไตการติดเชื้อการใช้ยาสมุนไพรการกินอาหารเสริมบางชนิดและการใช้ยาบางชนิดไตวายเรื้อรังเป็นภาวะที่ไตทำงานเสื่อมลงอย่างต่อเนื่องระยะเวลามากกว่า3เดือนและไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ มักเกิดจากโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงหรือโรคถุงน้ำในไตสังเกตอาการแบบไหนเสี่ยงโรคไตโรคไตมักจะไม่แสดงอาการชัดเจนในระยะแรกจะแสดงอาการต่างๆให้เห็นตอนที่เป็นมากแล้วจึงสังเกตได้เช่นปัสสาวะผิดปกติเช่นปัสสาวะบ่อยปัสสาวะน้อยหรือปัสสาวะไม่ออกเลยบวมที่เท้าข้อเท้าและขาบวมที่ใบหน้าและรอบดวงตากดบุ๋มความดันโลหิตสูงรู้สึกเหนื่อยล้าตลอดเวลานอนไม่หลับคลื่นไส้และอาเจียนโดยไม่ทราบสาเหตุรู้สึกเบื่ออาหารน้ำหนักลดผิวหนังแห้งและคันตามตัว5วิธีป้องกันและดูแลไต 1. ดื่มน้ำวันละ 6-8 แก้วต่อวัน 2. ไม่ซื้อยารับประทานเอง 3. หลีกเลี่ยงอาหารรสเค็ม 4. ตรวจสุขภาพประจำปี1ครั้งต่อปี 5. งดสูบบุหรี่

Yang setelah sisi terakhir dengan rancangan High School Harian tengok sekali sampai hujung rancangan. Terima kasih banyak semua dok dengan rancangan High School Harian. Pertanding kalau ada gapo salah sikit banyak di jam ni tak maaf belako, jago-jago kesehatan belako, selamat belako. Betul di jam ni tak tunduk dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selap.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada peminat pendengar semua. Sekarang ini masuk pula dengan ruangnya pedoman hidup. Gitulah, pada je pukul 4 lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang kita boleh jumpa sini di gelombang FM 95 MHz Sawat Hajala. Gitulah yang mana gitu hari ini abu ambil tugas kati bewang yang mana kita sudah maklum, sudah tahu kata bewang ni dia pindah, dia boleh, dia sok bancuk boleh. Gitulah untuk ruangnya-ruangnya apa saja yang bewang ambil tugas sebelum dining hingga learning tu hingga seterusnya bu nak ambil tugas ganti plot sining. Gitulah, salam sejahtera, selamat petang kepada adik kakak peminat yang mana duk dengar, tak kiralah duk di mana saja, tak kereta, duk di gerai ataupun duk rumah, tak kiralah di mana saja dah. Minta wik kita tu sehat walafiat belaka. Dah. Lepas tu jangan lupa jaga diri baik-baik untuk sekarang ni tu udara pun ke hujan, ke panas. Gitulah. Untuk ruangnya pedoman hidup kita boleh jumpa nah pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sapa pukul 5 petang satu je lebih kurang di Gold FM 95 MHz. Gitulah, ada berita, ada maklumat, ada apa saja kita nak mari kecek, nak mari bicara di sini nah pada Gold FM 95 MHz Sawat Hajala tiap-tiap harilah, tak kira hari Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Sabtu, Ahad, tak kira kita boleh jumpa sini gitu. Patu kita nak rehat dengan lagu sementara, patu kita klik mari pula untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup. Untuk pusingnya yang kedua tu kita ada hak apa sajalah nak kecek, nak bicara ataupun nak sapa kepada adik-kakak peminat semua. Gitu, yang ngaduh gikano, yang ngaduh halih, glomel. Kita klik jumpa daripada pusingan yang kedua sekarang itu. Kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu, tadi kita klik mari untuk ruangnya pedoman hidup.

Baik, mari pula kepada pusingan yang kedua untuk ruangan pedoman hidup. Gitulah yang sudah maklum, ruangan pedoman hidup ni kita boleh jumpa setiap hari. Tak kira lah hari mana-mana saja, hari cuti, hari apa pun saja, kita boleh jumpa sini pada je pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang. Satu je lebih kurang lah kita nak mari jumpa, nak mari kecek, nak mari bicara sini di Gelombang FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitulah, selamat petang, salam sejahtera kepada adik-adik peminat semua. Tak kira lah duduk dengar di mana saja, duduk tak kereta, nak baru klik kerja ataupun nak gimana saja, nak pergi beli, tak kira nak gimana saja, gitulah. Minta kita tu we jalan bawa dengan hati-hati, gitulah. Ataupun patibat kod caracon yang kering kerat, gitu. Untuk kita jalan selamat, jalan dengan puas hati, tak kena duduk bimek apa saja, gitu. Jangan duduk main terosak, jangan duduk bawa derah, gitu. Untuk petang ni tu, bu pun juga ada hak ataupun ada berita lah nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari sapa kepada adik-adik peminat kita semua yang telah kita tahu pada sekarang ataupun sekarang ni lah udara telah ataupun orang panggil udara tak tentulah pre-pruan. Kek panah serta hujan, kek panah gitu. Buat we banyak-banyak orang ataupun folk kita ni banyak kan nak jadi demes semua, dah nak jadi kaiwat. Lepas tu ada penyakit apa saja tu, gitulah. Kita kena jaga diri baik-baik, lebih lagi budak, kanak-kanak ataupun orang yang ada penyakit dah ataupun ada rok macam tu lah. Tu kita kena apa orang panggil, kita kena jaga diri baik-baik dah. Yang mana telah maklum Krom Utut ni Yom Bitaya, katanya negara Thai kita ni sudah masuk musim hujan. Tetapi tempat kita tu ada udara panas lagi, ke hujan, ke panas. Kita kena jaga diri gitu. Jaga diri lagu mana, jaga diri lagu mana, cara-caranya kita kena buat baik mana. Gitu adik-adik, kita kena jaga diri baik-baik. Lebih lagi kanak-kanak, budak-budak ataupun orang yang dah menyakit. Tak kira lah menyakit jantung, menyakit darah tinggi, menyakit tak kira lelah ataupun apa saja penyakit ni, kita kena beringat, kena patah ataupun penyakit semua hidung, ataupun penyakit daripada virus, bakteria apa saja ni. Nak demek, ada hidung, batuk, sakit tekak, gitulah. Hingganya siapa penyakit lelah, penyakit jantung ataupun potit cerah. Cara-caranya kita kena jaga diri, we tubuh kita tu duduk dalam keadaan segar. Tidur we cukup, jangan duduk di tempat orang ramai-ramai, tempat duduk gelewat gitu. Ataupun apabila gizik roh orang sakit ni, kita payam, kita pakai nakak, dah pakai mask. Lepas tu kita apa orang panggil, kita sangkit, kita perhati tubuh kita, diri kita, atau ada akan gapo rate, ada berasa tak sedap lagu mana, gitu. Ataupun tengoklah kata berasa letih ke lagu mana, dah gitu dek akak. Yang pentingnya, mula-mula kita kena tidur we cukup lah, tidur we cukup, rehat we cukup, tidur we betul piyek ataupun tidur petel, tidur petel, yang duduk tidur pukul 2, pukul 3 gitu. Lepas tu makan ni kita, makan hari-hari kita ni penting juga, kena makan hak ada faedah. Yang duduk makan barang minyak we banyak, yang duduk makan air gas, yang duduk makan air manis payam. Apa orang panggil, kita kena makan air saja we banyak, lebih-lebih lagi kita ni kena makan air belapai gelas sehari, air saja, tak kira air manis, tak kira apa. Kita apa orang panggil, kita liang air manis. Lepas tu apa orang panggil, okam langkai, okam langkai, dah petai-petai hunga, tak kira lah hunga ataupun tak ada masa kita wi badan kita ni tubik peluh ataupun orang panggil tu main suka lah petai-petai gitu. Lepas tu orang yang dah menyakit tu kena beringat lah, kena beringat apa saja, dah jaga diri gitulah. Kita bus diri pun minta wi peminat kita semua ni jauh daripada menyakit, tak kira menyakit apa saja. Yang mana yang baru ni apa orang panggil virus hantar, gitulah, kena jaga, kena tengok. Lepas tu kita kena
dengan berita dari apa orang panggil, dengan berita daripada berkena lah, tak kira kesuang saat esok ataupun sewaktu diri pun kita, ataupun ada update lagu mana kita nak mari update, we peminat kita boleh dengar gitu. Pertanding apa orang panggil, pertanding tu bu ada jaga diri baik-baik lah, we kita tu boleh jaga diri jauh pada menyakit gitulah sahaja yang bu nak sapa kepada peminat kita pertanding. Gitu, sekarang ni kita rehat dengar lagu pula, boleh start apa tu. Klik mari pula kepada pusingnya yang ketiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitu, sekarang ni kita rehat dengan lagu start sama tara, lepas tu kita klik mari pula untuk ruangnya yang untuk pusingnya yang ketiga, ruangnya pedoman hidup.

gitulah peminat, yang mana kita sudah dengar lagu dengan Anasik dah. Lepas tu klik mari pula untuk pusingan yang terakhir lah, pusingan yang tiga untuk ruangnya pedoman hidup. Gitulah untuk ruangnya pedoman hidup ni, Bu ambil tugas pula ganti bawang. Kita boleh jumpa setiap hari pada jepak petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang satu je lah. Lebih kurang kita jumpa di Gelombang FM 95 MHz. Gitulah sekarang ni apa saja pia nak gimana, tak kira lah, baru sudah kerja, baru kelek beli tubik kedai, tak kira lah nak gimana saja, dah minta kita tu jalan dengan selamat, sapa rumah dengan baik. Gitulah untuk petening silap salah sikit sebanyak, lagu mana minta maaf belaka. Gitu untuk ruangnya pedoman hidup, kita boleh jumpa setiap hari. Lepas tu kita boleh jumpa pula esok hari lah pada jam yang sama, pukul 4 petang lebih kurang hingga sampai pukul 5 petang di Gelombang FM 95 MHz. So, waktu aja lah kita nak mari berkecek, nak mari bicek, ha apa saja dah. Gitu untuk hari ni, Ibu minta hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi dan kepada peminat semua duk didengar di pada Rongai. Selamat petang di masa ni dan jumpa dengan saya Dina Fayira. Jelek pada masa pukul 5 petang sehingga pukul 6 petang setiap hari di sini pada gelombang FM 95 MHz stesen Radio Sarawak Jala bahasa Melayu tepat te 24 je. Masa berehat peminat semua dah ataupun duk dengar di pada datang kereta dah di masa ni duk bawa kereta klik kepada rumah kita lepas kerja sudah ataupun duk lepas ambil anak cucu kita dan nak balik kepada rumah ataupun duk dengar di pada dalam nak dalam kedai jual nasi lagu mana tu boleh kita gapat dengan khabar kita setiap masa di pada Sawatoh Jala dah di pada Ronge. Selamat petang dengan adik Dina masa ni. Peminat duk dengar di pada tempat tem mana ratik suara cerak kedok udara lagu mana boleh kita tukar khabar kita boleh nombor tulah 073-203-583. Alhamdulillah hari ini dah di pada wilayah Jala kita tak ada napa ujek dah peminat dah. Pada tengah hari mari duk nampak jauh juga dah duk gelak-gelak tetapi tak ada ujian hari ini alhamdulillah dah daripada tempat kita. Lepas tu jangan lupalah jaga-jaga daripada masa ni dah udara kita duk sepatulah dah dengar panas dengar ujian dengar jauh dah lagu mana tu nak tukar tubuh badan kita pun tak ada juga dah mari dengan nyakit banyak-banyak sangat jangan lupalah jaga-jaga kesihatan kita yang baik gatik di masa ni dah. Di masa ni kita masa berehat satu lagi klik pada hubungi yang kedua di pada Ronge. Selamat petang.

Ya, terima kasih kepada peminat semua sudah didengar daripada Ronge. Selamat petang di masa ni hubungnya yang kedua dah duduk-duduk dengan peminat lagi daripada petening dah pukul 5.37 minit dah peminat duduk buat gapo dah di masa ni duduk dengar di tempat tema noratik suara cerak kedak boleh kita tukar khabar kita boleh nombor tu 0732-203-583 dah hari ni saya jemput pada cara-cara budak sikit dah di masa lo ni dengan budak dengar torosak telefon ataupun naco telefon dah lo ni banyak sangat budak-budak lekat naco telefon. Banyak sangat dah untuk pada ibu bapa orang pera-pera dia boleh tahu dah di masa ni dengan tiga kure tiga tamah. Lagu mana tiga kure tiga tamah ni untuk nak wi anak cucu kita alih-alih ni dah besar yang yang molek dah peminat dah. Satunya tiga hak yang kure tu jadi kure dengan bakal naca talipung hak dia dah di pada budak umur kure pada dua tahun. Itulah dah 2 tahun kita video kurang naco selalu dah yang duduk dia tengok dia bahaya banyak sangat dengan gapo cahaya daripada terosak kita dah dengan seng hak dia. Patu yang keduanya dah kurang dengan perbuatan hak jadi pacai siang hak dia. Pacai siang lagu mana ni? Gapo rate hak yo jumpa dengan hak patenakan hak budak dengan kesihatan hak dia dan dengan hak dia kena rian ruha. Itulah hak ni yang kedua deh. Yang ketiganya kurang. Kurang apa? Kurang hak dengan hak pera hak tak ada maksud. Ha, dengar apa? Dengar bakar arum banyak sangat deh. Dengar mari kita klik mari panah-panah tak tahu-tahu ya dimasuk arum kepada anak kita tak boleh juga hak di tu. Ha, deh hak ni lah kita jaga. Deh patu tiga tamah ni lagu mana deh peminat deh. Dengan tiga tamah ni kita tamah ke apa? Tamah daripada disiplin dengan weeknight dia. Dah hajar dia pehel kata rumah dalam rumah kita kena ada katika lagu mana. Kena ada kod lagu mana video panah, video herah. Dah peminat dah. Yang keduanya tamah aktiviti daripada keluarga dia. Ha, yang duduk malam-malam anak kita duduk dia, nak makan nasi duduk dia, tengok terosak dah buka kartun. Kita tengok dah hak ni. Yang ni we jaga dah kita nak tamah aktiviti lagu mana kecek dengan dia dah buat aktiviti kali dengan dia video boleh panas tu dah. Yang ketiganya tamah dengan skill hak otak dia dengan EF dan we budak boleh panas mikir dah panas dengan temung masalah lagu mana video panas buat diri untuk nak video untuk nak wiyo panah di pada tolong hak tubuh badan ya diri. Ha hak nilah kalau kita kurang dengan co terosak kurang dengan bakar arum ni patu jadi molek dengan abu dok semua dah peminat nah hak nilah saya jemput wi kepada adik kakak kita kita boleh di masa lo ni dengan budak-budak anak budak le dah lo ni dengan kurang daripada 2 tahun yang ngedok wi daripada depan co telefon hak kita lah. Inilah untuk we kepada adik kakak kita boleh tahu dah masa ni. Kita masa berehat satu lagi klik pada hubungnya yang ketiga daripada Ronge. Selamat petang.

สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Jam mengikut dasar kerajaan Thai.

0: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
1: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selalu.

Di sini, stesen Radio Sawata Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Ceramah Agama.

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الشيخ المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم ارزقنا التقوى والهداية آمين يا رب العالمين. يا حاجتنا يا قوم تمر kata musannahnya percaraan umum yang pertama. Jadi jemlah umum yang kita kena duduk dalam satu-satu alam, dalam satu-satu tempat atau dalam satu kampung ada lima di dalam hadis yang kita nak belajar ni. Oh Allah ya rahan tok guru kita, dia terjemah mari kepada kita oleh kerana dia kesian belah kepada kita ni lemah daripada nak memahamikan hak Arab tu. Dia tulis mari kepada kita supaya kita mudah boleh kaji daripada tulis setiap jawi yang bercampur dengan Arab ni. Ni jaksa ulama kita dia panggil. Dia katanya adalah kita, yakni semua kita hak mukallah ni lah, walau hak tidak mukallah pun masuk habis lah, tapi hak Tuhan tekannya di atas kita mukallah lah. Adalah kita, kita semua ni yang dikata di dalam umur yang pertama tu, mula-mula Tuhan nak mengada kita di umur pertama tu ialah semenjak mulanya, semenjak lah menjadikan Allah akan tu'ada alaihi salam. Ini bapak manusia dia panggil. Jadi bapak manusia ni ada. Bapak iblis, jin, al-jan. Bapak kita ni Tuhan buat.

Bismillah. Allah'a emanet.

ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الشيخ المؤلف رحمكم الله ونفعنا بعلومه وبركاته في الدارين آمين يا رب العالمين اللهم يسر ولا تعسر اللهم ارزقنا التقوى والهداية آمين يا رب العالمين يا حاجتنا يا يا ابو متمر kata musannahnya perkaraan umum yang pertama. Jadi jemlah umum yang kita kena duduk dalam satu-satu alam, dalam satu-satu tempat atau dalam satu kampung ada lima di dalam hadis yang kita nak belajar ni. Oh Allah ya rahan tok guru kita, dia terjemah mari kepada kita oleh kerana dia kesian belah kepada kita ni lemah daripada nak memahamikan hak Arab ni. Dia tulis mari pada kita supaya kita mudah boleh kaji daripada tulis Tajawi yang bercampur dengan Arab ni. Ni jaksa ulama kita dia panggil. Dia katanya adalah kita, yakni semua kita hak mukallah ni lah, walau hak tidak mukallah pun masuk habis lah, tapi hak Tuhan tekannya di atas kita mukallah lah. Adalah kita, kita semua ni yang dikata di dalam umur yang pertama tu, mula-mula Tuhan nak mengada kita di umur pertama tu ialah semenjak mulanya semenjaklah menjadikan Allah akan tu ada alaihi salam. Ini bapak manusia dia panggil. Jadi bapak manusia ni ada. Bapak iblis jin aljan. Bapak kita ni Tuhan buat daripada tanah. Fa inna khalaqnakum min tura. Tu ada tu hanya tu dalam Quran, dia buat daripada tanah. Kama dia tu ada ni Tuhan buat daripada tanah, siuk roh bergerak hidup sebagai jadi manusia yang mulia. Lepas tu Allah perintah pada iblis dan mereka suruh sujud. Mereka panah dia, alih dia faham sujud dan perintah Allah. Tapi iblis panah dia sombong. Jadi buat kita kalau Tuhan wi panah kena tiru mereka ni lah. Tawaduk Tuhan suruh sujud. Jangan kita tiru iblis, dia panah. Dia jadi tok guru melekat senang hata. Tapi
nyemari penyakit sombong, Tuhan urih kebelih. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Jadi penyakit sombong ni takut kita kena pakat usaha masing-masing. Bagi kita mengaji, saya sendiri dan muslimah ni kena usaha buat tubik penyakit sombong ni. Penyakit bahasa kena diri, bahasa lebih diri, bahasa panah diri, orang lain tak panah ni, kita panggil penyakit sombong. Satu hadis baik kan, Afatul ilmi al-kulyala. Penyakit ilmu, nak punah ilmu dia ke, mari sombong. Na'udzubillah. Kali itu tak ada ni, manakala Tuhan buat dia apa siap dah, Tuhan buat pula tahu. Daripada tulis rusuk tak ada dia juga. Lepas tu dia duduk dalam syurga. Dia tipu di iblis, rekahnya turun ke bumi. Manakala turun mai bumi, tak ada ni, tak hawa ni, dia beranak berapa kali? 20 kali. Tak ingat? Dek. Tak ada ni, dia beranak 20 kali. Di sini orang perempuan kalau kata tok hawa ke mana, tok hawa kita ni dia beranak 20 kali. Jadi kita anak 45 orang tu sudah dok jarang lagi lah. Dah itu kan. Ni kadang-kadang ni ustaz di bomo, ustaz di anamai. Nak kasih, nak berjarah, nak kong macam-macam. Ingat ketuk kita, tok hawa kita ni, dia beranak 20 kali. Bagaimanalah anak dia banyak anak? Ingat ni, 39 orang. Jemelah anak tu ada semua 39 orang. Dia tu ada ni tu hari beranak secuk-secuk berburuk titik dah. Dia tak ada orang lagi. Ambil tu seriak tu ada boleh menikah 2 beradik. Kalau tak menikah 2 beradik, nak pergi ambil mana? Hanya seriak dia kena tukar. Hak tu baik cuk ni kena nikah dengan cuk hak lain. Kalau hak cuk tu dia panggil mahara. Tu berlaku COVID dengan Habib Lahir tu. Jadi 29. Gino 39 dia. Ya kerana tok hawa ni dia beranak sekali beranak 2 orang. Lepas tu sekali beranak je hak tu baik seorang. Siapa dia? Nabi Sri. Tu ngaji ingat tu lah. Tahu tak dah baru ni. Nabi Sri. Habis tu jadi 39 tu. Nabi Sri ni seorang ya. Apa? Hak laki banyak mana? Hak laki 20 orang. Hak perempuan 19 orang. Tu kena kita tengok dalam Quran. Dari awal lagi. Kisah dia panjang. Lepas tu tak ada ni, dia ada beranak cucu tak muka bumi ni. Dalam kitab rakyat tak mati dia ni, mereka dia boleh tengok, tak ada ni boleh tengok berapa ribu? 4,000 anak cucu ke? Baru dia mati. 4,000 anak cucu dia barulah tak ada ni, dah bukan 4,000, 40,000 anak cucu tak ada ni, 40,000 baru tak ada wafat. Oh hebat dia. Jadi orang kita ni boleh gedak cucu siapa beratus orang tak mati. Payah dia. Kalau paling muak orang tu belana ada. Nak tubik 100 orang cucu baru mati ni, di akhir zaman ni boleh jadi tak ada. Mereka orang bini banyak. Kalau orang bini seorang tak ada siapa 100 mati. Jadi tubik 40,000 orang baru tak ada mati. Umur dia mana? Umur dia banyak mana? 1,000 tahun umur tak ada.
Sama dengan Nabi Nuh ni. Lepas tu, kalau kita tengok apa ni, tu ada kita ni beranak hebat, dia tak ada berjari apa dah. Jadi kalau kita nak tiru tok kita, jangan berjari lah. Lebih banyak. Karena setengah pada hikmat kahwin itu nak membanyakkan manusia di atas muka bumi ni. Dunia gitu. Nak menghidupkan sunnah, nak membanyakkan umat. Tumpak niat nikah lah. Nak boleh pala tu. Lepas pada tu dia menaruhkan benih-benih anak cucunya. Anak cucu ada pada selbi. Selbi ni, orang panggil di anak ke selbi sini, di selbi hujung, hujung. Di belakang orang lelaki-lelaki ni panggil selbi. Tu selbi. Tak situ. Yang diberkati itu. Tuhan Wih berkat anak cucu hadap di selebi tu. Ni umur pertama kita ni. Iyalah kita manusia inilah ni anak cucu dia, anak cucu, anak cucu dia kok kena-kena buat kita ni lah. Maka setengahnya nyo anak cucu tak ada tu ahli betua. Ni kita nak, kalau kita maksud ni nas aluka ridha kawal jannah. Dan setengahnya anak cucu tak ada tu ahli celaka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi di benih tu tu bagi dua dah. Di selebih tu ada tu tu ada hak tua, ada hak celaka. Na'udzubillah. Ada hak molek, ada hak tak molek. Benih dia ni dah. Ini senil lah kita. Dia mari sini ni. Hanya kita kena berdoa lah. Tuhan, tulislah aku ni orang tua. Doa saya nak umar ke? Allahumma in kunta katabtani sakiyan famhuni waktu benih sa'ida. Itu ha. Kalau mu tulis ku cakap mu hapus dah dah. Mu tulis aku ni orang tua. Kita tengok alih dah arba'in. Berdoa dengan Tuhan malam-malam. Ya Allah, mu tulislah aku ni orang tua ni. Kalau mu tulis tak tua, mu hapus. Famu mu tulis aku ni seorang yang bertuah. Bangun tengah-tengah malam menangis dengan Tuhan. Dan pada satu masa berlakulah satu perkara. Berlaku di mana ni? Berlakunya pada tempat yang bernama wadi lembah. Wadi ni maksud kita lembah. Lembah apa? Wadi Nu'man. Berlaku di situ. Berlaku di Wadi Nu'man. Wadi Nu'man ni dok kawasan mana? Dia oyak dah, oyak dah. Wadi Nu'man ni dok berhampiran dekat Arafah, dengan padang Arafah. Duk berhampiran dengan padang Arafah. Jadi berlaku di Wadi Nu'man ni dekat padang Arafah ni. Ni tulis, tulis padang dengan mana padang pula aku tulis lagu ni. Padang Arafah, padang orang kena berlaku di situ. Tepat orang hadir pakat gi kerja haji. Jadi rukunnya besar ni Al-Haji Arafah. Haji tu kena ke Arafah. Kalau tak ada ruku di Arafah hari 9 tu tak lewat lah haji. Maknanya kalau selewat-lewat kita nak pergi Mekah, kita orang kaya kita tak. Kita ada kapal terbang sendiri.
Hari yang kelapai ya Zulhijjah tu naik kapal rumah. Pergi turun di Saudi hari kelapai pada Zulhijjah. Tu. Hari 9 pergi ke Arafah. Arafah 10, 11, 12, 13, 14 naik kapal tu Baghdad. Seminggu lagi Mekah. Kalau ada kapal tu bas sendiri minggu. Widah hari 9 di Arafah. Lepas pada Arafah tu hari 10 haji tu 11 haji hari tu 12 13 habis haji. Habis haji pun siap. Kalau tak boleh masuk Mekah ke lipat-lipat kain nak apa tu Baghdad. Yang pergi mana eh? Main Mekah. Kemarin dia dah. Dia seminggu ke Mekah. Okey. Ni orang lagi 40 hari. Tu kapal tu berat. Hak berisak ni hak kita sendiri ni. Orang kaya pun kalau kena guna. Sedap dah. Sebab orang kaya dulu kan dia mata. Dia orang kaya ada nukah dulu kan. Subuh. Dia semaya jemaah di Masjid Madinah. Zuhur dia semaya di Masjid Mekah. Asar dia semaya Baitul Maqdis. Jadi tiga waktu tu tiga masjid hak lebih-lebih. Sebab apa? Sana dia ada kapal tu bahan ni. Boleh jadi, boleh jadi. Jadi di situ di pada Arafah ni kita. Jadi kalau kita tengok kata buat kita ke sana dah. Duk sana dah kita tak khabar ya ni. Lepas tu mana kalau duk situ tu iaitu benih-benih tu. Tuhan mengeluarkan benih-benih itu. Tuhan buat tubik benih-benih itu kesemuanya petubik habis. Manusia hak nak tubik ke alam dunia ni ada situ habis dah. Allahu akbar. Inilah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu awak benih duk sekali. Kalau kita nak jambah butir diri ya, kalau tak sekali ni jadi berdekat lebih. Butir betah, butir poh. Tapi benih kita ni tak sekali tu. Hak molek pun duk sekali, hak jahat pun duk sekali di situ. Semua. Duk mana? Daripada belakang Adel, pada sebiah ni. Duk di belakang Adel. Allahu akbar. Khabar duk kita ni. Khabar kalau kita ngaji ni, kalau orang tak ngaji tak khabar. Tak khabar ke apa. Jadi kita yang ngaji ni, kita sudah ada di Arafah dah. Kita duduk di Mekah dah lah. Duduk di pada Arafah dah. Wadi Nu'man ni pada Arafah dah. Jadi kita semua ni dalam sejak ni pergi duduk sana dah. Tak kalah duduk di situ Tuhan buat tubik daripada selebi Nabi Allah ada daripada belakang tu ada tu buat tubik apa tu? Supaya mengikatkan janji. Nak berjanji. Nak berjanji dengan benih. Tuhan nak berjanji dengan benih-benih kita ni. Masa halus tu. Ini kuasa Allah SWT lah. Ambil tu dalam ilmu ni kena banyak serah. Kadang-kadang akal tak sapa. Tuhan buat tubik situ tu nak mengikatkan janji. Janji ke apa? Di atas mereka itu benih-benih semua tu dengan bertuhan mereka itu benih-benih tu kepada Allah Ta'ala. Jadi benih duk di belakang tu ada di selebi tu ada tu Tuhan buat tubik yak juyok yak goyok situ tubik tak luar. Tapi tubik tak luar ni tak royak.
duk di tanah tu ke duk dalam apa Allah lain. Apa kain kedok, apa tika kedok tak tahulah. Ah, tapi buat tu baik. Tak kalau tubik duk goyok situ. Yang satu nak wib Tuhan kepada Allah, yang satu. Mana tengok. Inilah kelebihan ilmu tauhid. Inilah kelebihan ilmu akidah. Inilah kelebihan ilmu usuluddin. Sebab apa? Nak berjanji tetebak ke Tuhan ni. Bukan nak berjanji di atas mayat, bukan nak berjanji di atas ilmu-ilmu lain dah, nak berjanji di atas rububiyah Allah Subhanahu. Nak berjanji, nak ikat janji dengan Tuhan. Kalau kita kata, kalau dalam istilah orang dakwah ke orang panggil Joe Hoxan. Joe ni Tuhan sendiri lah bayar. Waktu baik mari segenyok situ. Sebagaimana permainnya Allah Ta'ala sendiri. Permain mananya? Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim zurriyatahum wa ashadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna al ayah. Mana antakulu yaumal qiyamah, hujung ayat tu, inna kunna an hadha ghafirina. Duklah surah apa ni? Dia ingat Quran. Duk dalam suratul A'raf. Dia mau klik ke kundur tengok Quran pula. Duk dalam suratul A'raf ayat banyak mana? Ayat 172. Dia doa Nabi Adam pun duk dalam surah ni juga ni. Tapi duk awal sikit.

Al-Qasiri. Duduklah surah ni juga doa Nabi Adam. Ha, duduklah surah Al-A'raf juga. Ha, dia surah semua ni 114 surah. Orang buat kitab baru ni kena royak ayat berapa ayat, duduklah surah mana, hadis mana. Ha, ni teknologi hak baru di segi mengarah dia panggil. Diketik hak baru. Ramai lah. Orang dulu ni dia nak pergi kita cari. Jadi kita ambil sini ni, jadi kita boleh dengar dah kalamullah ni. Kita boleh dengar dah kalamullah. Boleh kecek dengan Tuhan dah sana. Masa ni ni masa orang panggil masa benih. Habis tu maknanya kita ni Tuhan buat benih dulu. Tuhan buat injin. Kalau kita kat Tuhan buat injin dulu, lepas tu baru buat podi. Podi ni kemudian. Lepas tu masa ruh ni, alir ruh dia panggil, alir arwah dia panggil, alir ruh. Mana ruh dengan jasad ni Allah buat ruh dulu. Ni ruh ni, ni diri manusia ni. Tu hadap kau ni ni. Jadi di tubuh kita ni ada dua lah makhluk Allah. Kalau kita rayak dengan cara kasar-kasar lah, kau duk nampak tengok ni panggil jismanin, body panggil. Kau tak nampak tengok nak panggil rohani. Benih kita panggil rohani. Lepas tu ada makan ni ruang. Ya, makan ni tubuh badan ni satu makan ni. Hak ni agak khabar hak ni lapang dia cari makan. Tapi makan ni rohani ni banyak tak khabar je panggil ni. Kadang-kadang email dia duk beleng, seriak, uru, tak ada uri makan. Jemaah tak pergi, berzikir tak pergi, baca Quran tak pergi. Imi duduk beleng. Hak ni nak pergi jemaah duduk akik-akik ni. Lepas hari salah terjun. Karena dia kuruh. Imi dia beleng nak makan tak agak dah. Inilah kita boleh tahu kata ni umum pertama kita di situ. Artinya pada ketika mengambil oleh Tuhan engkau. Benar-benar itu pang arti. Artinya pada ketika mengambil oleh Tuhan engkau, hi Muhammad. Ingat weh, baca di arti itu semula.

al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa barakat. Mana dah tak meh? Untuk dalam ayat tu lagi. Dan pada diri. Itu dah. Itu dah. Eh? Dan pada diri kamu. Itu dah. Ah, duk takeri di dalam ayat Quran. Wa fi ampusikum afala tubsiru. Wa fil ardi ayatul mungkin itu. Kita surah dah baru ni. Mari daripada ayat Qur'annya. Wa fi ampusikum afala tubsiru. Haa, situ. Makna dia. Dan pada diri kamu itu pun ada dalil. Ha, kamu tu kena kuat kita semua ni lah. Ha, dan pada diri kamu, kuat kita semua ni, itu pun ialah ada dalil, ada percemik, ada tanda, ada alamat. Alamat apa? Yang menunjukkan ada Tuhan. Ha. Habis tu tak payah nak wilpah mukallid tu. Tak payah. Tendek kata ginilah. Kalulah orang mukallah baik laki, baik perempuan, kalau dia tak tinggal dengan majlis mengaji ni, orang tu lepas dalil, boleh dalil ijma lepas pada mukallid. Ha. Sebab kita tengok dalam kita ngaji ni mudah. Lepas nak pakai dalil ijma tu tengok diri kita ni menunjuk kata ada Tuhan, ada Tuhan yang meretahkan kamu. Ha, hari-hari ni duduk dalam retah Tuhan kita, kegi kok tu, kegi kok ni, kegi kok tu, kegi kok ni, dalam retah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan dengan orang kita dah. Kalau kita berasa situ, boleh duduk kan? Ha, tu Tuhan sedap dah tu. Mana dalil kata kita ni, dan duduk dalam, kita duduk bergerak kau tu, duduk bergerak kau ni, kaki situ, kaki sini, kaki mari kau tu, kaki duduk gitu. Kata duduk lagi kata Tuhan, ayat Quran, ayat kita kan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Quran meroyak kita. Habis tu dalam cara ulama ahli sunnah wal jamaah ni, jauh kita belajar kaedah tu. Dalam kitab-kitab ulama ni kita belajar kaedah, kaedah akal, kaedah adab, kaedah syarak, kaedah. Lepas tu mari padu dengan Quran, emas dah dah. Hodok jadi ni, zat dia tak bahaya, sifat dia tak bahaya, benda mawujud, benda subuh, benda makhluk dia tak reti mana. Dia nak seluk dalam Quran dengan adik, tak apalah. Dia nak gali tu berisi tak boleh lah. Kerana kaedah tak ada. Orang nak tahan tauk dulu tu, dia nak ambil cacing dalam tanah tu, nak kita dengan tangi, tak boleh. Dia kena ada alat dia. Alat dia pula kena pantas. Mana ni? Tanah mana ni tempat cacing tak ada? Haa, dia orang tempat tu pantas. Haa, gali gain. Haa, tak tubik lagi. Gali gain. Haa, temu cacingnya. Dia ada alat cok. Nak ambil cacing lah tanah tu kena ada alat. Bahkan kalau orang ambil biji tu, orang tak kena bayar. Ngacak betul kita tak padai. Ngacak cakur kita tak padai. Kena ada alat modern baru boleh ambil biji. Jadi Quran dengan hadis ni, siapa dia boleh buat tubik makna yang dikandak kita akan dengan Nabi? Ulama. Hari itu kita tak pandang ni, kena makan hak dia masuk dah. Hak dia buat tubik mari dah. Ni Syekh Ma'zain nak buat tubik ni, tengok ni. Tengok ni.
Tuhan yang mengetah, menunjuk kata Tuhan ada yang mengetahkan kamu. Saat ni ayat Allah buat kita dan Allah retah kita. Kegi kau tu, kegi kau ni, kau ni. Mana kita Tuhan buat? Perbuatan gerak kita hari-hari pun Tuhan buat juga. Kita nampak situ dulu. Hanya kita tengok alamatnya. Kalau Tuhan ni kita buat kita, lepas tu Tuhan buat kita, hari-hari dia ada bergerak, kok pernah mulai, kok pernah Tuhan suruh, kok Nabi suruh. Alamat mudah-mudahan alamat kata dia ni bertuah. Hari tu kan lah. Kalau sore tu bergerak dia ambil di pagi sampai gelap, dia pergi berlawai dengan Tuhan, berlawai dengan Nabi. Tanda kata dia ni tak bertuah. Tu pun tak cerak lagi tu. Tapi ada alamat dah lah. Boleh pergi di alamat tu. Tapi kira-kira ukur akal, banyak lagi tu. Tu ayat mari. Maka adakah, Tuhan awak tanya, istifhar dia panggil. Maka adakah, hambaku semua ni, tiada kamu lihat, yakni mu tak kaji. Lihat tu. Mu tak kaji, mu tak tengok, mu tak belajar, akan dia, akan dirimu tu. Ni jadi Tuhan, Tuhan tekan suruh kita belajar di diri kita ni. Nak we kita ni ambil dalil di atas wujud Allah dan di atas dia Allah, di atas kekal Allah. Karena kita ni lah ulama panggil Allah, dan kita ni lah ulama panggil makhluk, dan kita ni ulama panggil baru dan mungkin dan sebagainya. Tu kena kenal belakang tu. Baru lagu mana rupa, Allah balah mana takrih dia, makhluk balah mana, mungkin balah mana. Tu kedah-kedah ulama tulis mari suruh kita memahami. Supaya kita pergi mengaji dalam tafsir, dalam hadis, dia faham kita betul, tak jadi sesak fahami kita. Itu kena berdoa lah dengan Tuhan. Ya Allah, we kita ni faham betul, kena lah we faham betul dan kena sebagaimana Allah nak, Nabi nak, yang ditafsirkan oleh ulama-ulama muktabari we kita ni. Kena berdoa dengan Tuhan. Jadi besar faham ni. Habis itu hadis kan Nabi. Nabi kata ni, man yuridillahu bihi khairan, siapa-siapa saja ya Allah kanak nawi orang tu molek. Nabi tak syarat lagi mana yufakih upidin. Ni pahaya ni besar. Pahaya ni maha semuti. Maksudnya tu hawi dia pahaya agama. Pahaya agama lalu ke mana? Nak fikir pahaya agama lalu ke mana? Satu, melalui ayat Quran. Dua, melalui hadis Nabi. Tiga, melalui sirah-sirah Nabawi. Tu sebab-sebab bagi Allah nawi kita pahaya agama. Melalui Quran dan hadis tu pula kena mengikut tafsir uraian ulama, ya ulama muktabari, ulama yang dibuat kira oleh dunia. Bagaimana Imam Nawawi, Imam Ramli, Ibnu Hajar, wa ulama muktabar terpanggil. Imam Asy'ari, Imam Maturidi, Imam Ghazali. Terjangan kita ambil ulama hok tidak diwakilkan dunia. Ada juga hok sedikit orang kira. Hok tu kita jangan ambil. Ambil hok ulama yang ramah, duduk di atas jalan yang benar, di atas ulama yang ramah. Habis itu.
yakni, cuba tengok ulama saat ni makna terjemah sekaligus. Ya takut kita tu tak faham lagi. Yakni tu nak kurang pula dah. Habis tu sekaligus tu kita jangan gaduh lagi sekaligus. Yakni apa yakni? Yakni hanok lah. Hanok ni ada dua. Ada kalau hanok wajib, ada kalau hanok sunat. Ni hanok wajib lah. Hanok lah, wajib lah kamu ketahui akan dia, akan dirimu tu mungkin tahu. Inilah ulama tasawuf kata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ambil daripada isyarat Quran ni, Tuhan suruh kita belajar di diri kita, suruh kaji di diri kita, suruh fikir di diri kita. Ulama tasawuf dia ambil, man arafa nafsahu, siapa kena diri semuti. Diri kita ni lemah, diri kita ni baru, diri kita ni do'ai. Fakat arafa rabbahu, kena Tuhan. Kena diri kita, sifat ada kita ni, sifat kurang saja.

0: Enok ni, tak agak ni. Dia tak kenal tokek. Kita kenal, kata kita ni anak. Kenal lah.
1: Awas hanyalah radio untuk anda. Di sini stesen radio Sawatha wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini ikuti berita malam dari Kota Bangkok.

Inilah stesen Radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengan Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi dengan FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Metapartisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Selatan Aman Damai.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam dekat kakak peminat semua. Gitulah untuk sekarang ni kita berjumpa pula dengan Ruangan Selatan Aman Damai. Gitulah untuk Ruangan Selatan Aman Damai gitu adik kakak. Bu juga dapat ambil tugas sini untuk mari berganti bewang. Jangan lupa untuk Ruangan Selatan Aman Damai ni kita boleh berjumpa setiap hari. Boleh berjumpa setiap hari pada je pukul 7.30 minit ataupun pukul 7.30 hingga sampai je 8 malam. Gitu kita berjumpa di Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala. Gitu adik-adik peminat ucap selamat malam belaka. Ucap selamat malam belaka, sehat walafiat belaka. Gitu untuk sekarang ni ada hal apa saja nak mari kecek, nak mari bicek ataupun nak mari menyapa, menyebar kepada adik kakak peminat kita semua. Sekarang ni adik kakak peminat kita duduk dengar di mana saja. Adalah bolehlah kita mari berkongsi ataupun nak dengar lagu gapo, boleh kita telefon masuk. Gitu untuk Ruangan Selatan Aman Damai pada Jazz Gardening, tak kira lah duduk di mana saja, duduk di rumah ataupun duduk atas kereta, tak kira dah. Kalau siapa duduk atas kereta tu minta we apa berjalan dengan beringat-beringat, lepas tu siapa dengan selamat, jangan gaduh kau bawa gitulah, jangan duduk main telefon ataupun kena duduk alai beringat semua lah gitu untuk kita tu siapa dengan selamat, kelih dengan selamat. Gitu untuk sekarang ni tu kita hantar adik kakak rehat dengan lagu sementara. Lepas tu lagi kita klik main pula untuk pusingnya yang kedua untuk Ruangnya Selatan Aman Damai. Itu peminat kita klik main pula dalam pusingnya yang kedua lah untuk Ruangnya. Dah gitu untuk sekarang ni kita duduk melalui Gomek FM 95 MHz Sawatho Jala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala gitulah peminat.

minat kita klik mari pula dalam pusingnya yang kedua lah untuk ruangnya. Dah gitu untuk sekarang ni kita duk melalui gelombang FM 95 MHz Sawatajala ataupun stesen radio kebangsaan Thai wilayah Jala. Gitulah peminat untuk dah sekarang ni tak kira lah di mana saja kita bolehlah masuk kosi, bolehlah masuk bicara, bolehlah masuk ikuti dah melalui ruang-ruang ikutlah peminat luar masa mana kita pusing mari di gelombang FM 95 MHz Sawatajala kita ni ya ada DJ-DJ lah untuk mari sapa, untuk mari kosi, untuk mari menyebar kepada peminat tak kira berita hal polisi ke aja berita hal berkaitan tempat tek dan juga berita lain-lain lagi lah. Gitu peminat untuk sekarang ni dah kita duduk dalam keadaan udara cuaca tak tentu mana ni. Gitulah kita kena jaga-jaga kesihatan. Kena rehat-rehat we cukup. Makan-makan yang berfaedah. Makan-makan yang berkhasiat dah. Dan juga jangan lupa senang-senang ataupun organ langkai lah. Supaya kita duduk dalam keadaan sehat walafiat. Gitu juga kita pakat berdoa lah supaya kita selamat di dunia dan lagi di akhirat nanti. Supaya kita jauh daripada bala. Supaya kita jauh daripada penyakit. Supaya kita jauh daripada benda-benda jahat. Gitulah untuk hari ini berhubung ada sedikit khabar berita ialah untuk nak sapa, untuk nak menyebar kepada peminat. Gitu yang mana peminat kita yang sudah dengar duduk di atas kereta, duduk tengah jalan-jalan, jangan lupalah kita beringat kita berhati-hati di jalan raya. Supaya kita berjalan ke dengan selamat, sapa dengan selamat, klik mari dengan selamat, kita jangan lupalah turut aturan-aturan jalan raya ataupun kod caracan tu. Jangan duduk bawa derah, jangan duduk galak, jangan duduk main telefon dan juga lain-lain lagi lah supaya kita selamat dalam perjalanan ni. Gitu juga peminat untuk dah hari ni pupung ada khabar berita untuk nak beri peringatan lah. Lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja, peminat lebih-lebih lagi cari kerja melalui jalan sosial lah ataupun jalan online. Boleh kata sekarang ni tu media sosial ni boleh kata semualah main sosial. Ada juga setengah tu pengguna sosial dengan baik tak apalah jadi faedah kepada kita. Untuk beri maklumat kepada kita, untuk beri hal-hal apa saja kepada kita. Dan juga apabila kita guna dengan tak ada kira guna dengan jalan-jalan yang salah, dia mudarat lah, mudarat kepada kita. Nak buat kita tu jatuh dalam keadaan karuk lah, kita kena tipu, ratik ke lagu mana tu kita kena beringat lah. Lebih-lebih lagi hal-hal cari kerja peminat melalui jalan online ni kita kena cek lah. Sebabnya banyak ke tu sekarang ni duk cari kerja pun cari kerja melalui jalan online. Dan juga apabila kita tengok kerja demo post, sebelum kita nak percaya, sebelum kita nak cek, sebelum kita nak daftar, sebelum kita nak semak tu kita kena cek dululah. Katanya office dia di mana, kerja lagu mana, ada orang rumah kita kerja ke tak. Dan juga kita pergi semak sendiri di office boleh ke tak. Lebih lagi kerja yang mana katanya we gaji yang tinggi, we duit banyak, tak kena duduk letih, duduk saja, nanti jawab cek, nanti jadi admin. Hak tu takut lah. Kita duduk tengok dah banyak orang dah, mah kita kena tipu pergi daripada komen. Dan juga gitulah bahaya. Kita duduk tengok berita sudah maklum lah. Gitu sebelum kita nak cari kerja, sebelum kita nak daftar, lebih bagi kerja yang kita berjumpa di dalam online tu, kita jangan gaduh beri maklumat peribadi kita. Kita kecek dulu dan juga kita tanya, ya kata kita pergi semak di ofis boleh tak? Pergi daftar di pejabat boleh ke tak? Lebih bagi kerja hak goyak kata duit gaji baik, duit gaji tinggi ataupun kerja yang kata kena hantarkan semak dulu kena on dulu 500, kena on dulu berapa ratus, jangan gaduh percaya. Gitu. Dan juga apabila ada orang minta maklumat peribadi kita, tak kira lah kad kenalan kita, apa lagi maklumat peribadi kita, kita jangan sama sekali kita hantar
kepada orang yang kita tak kenal, orang yang kita tak harap, jangan sama sekali. Sebabnya dia nak buat guna gapo kita tak tahulah. Buat kita tu jadi salah unik-unik boleh. Ada juga melalui jalan-jalan pek tu, kita kena cek juga supaya kita tak jatuh daripada pihak penipu. Apabila kita temu kerja, nampak pos tu, kita tengok dulu lah. Kita cek dengan barisan ya dulu. Ataupun kita cari kerja dengan pejabat kerajaan. Untuk kerja-kerja apa saja. Lebih bagi sekarang ni tu agama kita tu cari kerja banyak lah. Gitulah nak beri peringatan kepada kita semua supaya tak kena tipu lah dalam media sosial. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dulu seketika. Dan juga kita klik main dalam pusingnya yang terakhir dalam ruangnya dah. Gitu untuk sekarang ni kita rehat dengan lagu dulu seketika.

Klik main pulau untuk pusingnya yang terakhir untuk ruangnya selatan aman damai. Gitulah beri maklumat kepada peminat, pendengar semua tak kira di mana saja. Gitulah untuk malening pun minta hundur diri dulu. Silap salah lagu mana, minta maaf, minta apun. Gitulah, siapa yang duduk rumah, selamat malek, ataupun siapa yang duduk tak kereta, duduk jalan-jalan, gitulah untuk kita beringat. Dalam jalan-jalan kita, buat kereta dengan beringat, lepas tu minta kita tu siapa dengan selamat belaka. Untuk malam ni, bu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Bahasa Tepat Teh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu Tempat Teh 24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benda dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Partisi 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
2: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikut di ruangan Bahasa Komunikasi.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24 Jam mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat 24 Jam. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke Ormana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk Anda.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فهي سبب السعادة في الدنيا والآخرة قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم فاتقوا الله في السر والعلن واعلموا أنه مع المتقين نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المتقين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته salam hormat, salam bertemu, salam sejahtera, salam mesra. Sedia pendengar, sedia peruntun, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Mailah sama-sama dan kita puji kepada Allah Azza wa Jalla, Tuhan yang telah menciptakan manusia dalam rupa yang paling indah. Tuhan jadi kita ni ibu bapa dah di atas rupa yang paling indah, paling comel, paling molek lah daripada makhluk-makhluk yang lain. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah jadikan al-insan, Allah ciptakan manusia fi ahsani taqwim, daripada seelok-eloknya dan kejadian. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya kemuliaan yang melebihi segala makhluk yang lain. Dan Tuhan kurnia kepada kita ni dan dengan kemuliaan lebih yang melebihi segala makhluk-makhluk yang lain. Allah juga telah mengurniakan akal kepada kita. Tuhan beri akal kepada kita yang membuatkan manusia tu menjadi lebih mulia daripada binatang ternak. Tuhan beri akal kita ni lebih mulia lah daripada binatang-binatang ternak. Supaya apa ibu bapa? Supaya mereka mengenal Tuhan dan beribadat dengan penuh ketaatan kepadanya. Tuhan beri akal kepada kita tu ibu bapa, tujuannya nak beri kita tu saat ni dapat beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketaatan dan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh dan kita ikut, kita taat apa segala perintah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ibu bapa. Kalau gitu,

Dah, kita banyak-banyaklah dah bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah bagi akal dan fikiran kepada kita, ibu bapa. Islam ialah agama yang sangat menghormati dan memuliakan maruah manusia. Dan agama Islam kita ni, ibu bapa, sangat-sangatlah menghormati dan memuliakan maruah seorang manusia. Ia adalah agama yang sangat mengambil kira tentang hak sesama manusia. Agama Islam kita ni dia kira sangat tentang hak-hak sesama manusia. Kita hidup dalam dunia ni, duduk di atas muka bumi Allah ni, duduk sesama manusia kita ni, kita kena pakat dah bertimbang rasa. Dah kita kena pakat tolong-menolong dah sesama kita manusia. Kita kena tunaikan hak dan maruah dah sesama kita. Oleh itu, Islam telah menetapkan pelbagai peraturan sosial secara terperinci demi memelihara keamanan masyarakat. Sebab itulah ibu bapa, dalam hidup kita ni, agama Islam dia atur syiar, atur cara hidup dengan perinci. Dalam hidup kita, dalam masyarakat ni, dia atur mari siap dah. Dah buat apa tu? Demi memelihara keamanan masyarakat. Dah nak jadi hidup dalam masyarakat tu, nak jadi aman, nak jadi seni. Mewujudkan suasana kehidupan yang indah, tenteram dan harmoni. Dalam agama Islam kita tu, nak we kita hidup di atas dunia ni dengan tenteram, dengan baik, dengan harmoni. Tak ada bergaduh. Tak ada balah. Tak ada kelahi. Tak ada berubuk. Serta mengangkatkan martabat manusia melalui pelbagai cara. Itu dia dah. Islam juga mengajar manusia supaya mengambil penciptanya dan tunduk patuh kepadanya. Ia juga mengajar manusia supaya mengenal diri sendiri. Dalam agama Islam kita ni, ibu bapa, dia ajar. Ajar manusia ni. Supaya manusia tu boleh kenal diri dia sendiri. Menyedari asal-usulnya yang hina, iaitu daripada air mani yang tidak disukai. Jadi dalam agama Islam kita ni, dia ajar manusia tu, nawi manusia tu boleh kenal diri dia sendiri. Boleh kenal diri dia sendiri, usul asal dia balah mana. Jadi usul asal manusia ni, Allah Subhanahu wa Taala ciptakan daripada air mani yang tidak disukai, lalu berkembang menjadi bayi dan dilahirkannya menjadi budak kecil, dan seterusnya besar dan menjadi pemuda, kemudian menjadi orang tua yang lemuh. Itulah
Nak ayat kata usul asal yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita ibu bapa. Dan mulanya usul asal daripada aimani, lepas tu dah menjadi bayi ataupun menjadi budak kecil, dah kemudian pula dah seterusnya besar menjadi pemuda, kemudian menjadi orang tua yang lemah. Islam juga mendidik manusia supaya memahami kehidupan bermasyarakat, supaya menyesuaikan diri dan hidup bersama dalam kelompok yang pelbagai tanpa mencetuskan perbalahan. Nah, dalam agama kita ni juga dah mendidik manusia tu saat ni supaya manusia faham kehidupan bermasyarakat. Kata kita duduk dalam masyarakat ni, kita kena faham dah cara hidup. Balah mana kita nak hidup bersama dah dalam kelompok yang pelbagai tanpa mencetuskan perbalahan. Duduk dalam kampung ramai-ramai ni dah tak sewi ada balah. Ha, tu dia. Meskipun berbeza dari segi jismani, tingkah laku dan kepribadian. Itu semua tu. Dan nak we nak ajar kepada kita dalam hal kita duduk dalam masyarakat ni. Dan tak sewi ada balah. Dan tak sewi ada kelahi. Nah. Walaupun kita tu saat ni berbeza dari segi jismani kita. Dan berbeza dan tingkah laku kita. Tapi Islam dia ajar nak we kita duduk dengan secaranya tidak ada perbalahan. Yang paling penting, Islam mendidikkan manusia supaya saling menghormati dalam perbezaan itu. Yang paling penting ibu bapa, dalam agama Islam kita ni dia didik dan umat dia supaya nak widuk dan di dalam masyarakat tu saling-saling menghormati di antara satu sama lain. Itu dia. Nah, kerana dalam masyarakat ni dia ada berbagai-bagai perbezaan. Memelihara hak sesama mereka. Nak we pakat jaga, pakat perok. Dah hak sesama mereka. Tidak menceroboh, tidak menzalimi dan tidak melakukan sebarang rishwah atau penipuan antara satu sama lain. Nah, tak sewi ada berlaku tipu, makai suat dan sebagainya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebut dan dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu, rawahu Muslim. Artinya, arti hadis kursi saat ni ibu bapa, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezoliman atas diriku dan aku jadikannya haram di antara kamu. Jadi kita nak buat zolim dan nak buat nyanyo, nak buat tipu dan sesama kita ni ibu bapa, dan Tuhan marah. Ha, tu dia. Nah, maka janganlah kamu menzalimi di antara kamu. Tuhan tak sewi zalim sama-sama kita. Comel bapak dah kita tengok daripada hadis Nabi ni. Comel. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi
وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. Itulah nah, satu contoh yang mana Nabi SAW sebut. Sebab tu dalam masyarakat kita ni, dah kita jauhlah daripada zalim, menzalimi di antara satu sama lain. Ha, jangan duk tinah, dah, jangan duk buat nyanyu dah kepada sama saudara kita. Dek kakak ibu bapa yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rishwah menurut kanun keseksaan bermaksud perbuatan untuk memperoleh manfaat yang tidak sepatutnya dimiliki menurut undang-undang, sama ada bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Ini bermakna bahawa sebarang perbuatan sama ada dilakukan terhadap diri sendiri atau orang lain, dan sama ada untuk kepentingan sendiri atau pihak lain, jika ia melanggar undang-undang, maka perbuatan itu dikira sebagai perbuatan rishwah dan merupakan satu kesalahan jinayah menurut undang-undang negara. Rishwah ialah perlakuan yang diharamkan dan dicela oleh Islam. Nah, ha rishwah, ha tipu menipu, ha makan suap ni ibu bapa adalah satu perkara yang diharamkan dan dicela oleh Islam. Islam memerintahkan manusia supaya menjauhi daripada perlakuan seperti itu. Dan dalam Islam kita ni, dah perbuatan seperti itu tu, dah kita kena jauh lah. Nah, ia adalah satu bentuk kezoliman dan mendatangkan kerusakan. Benda tu tu adalah benda bentuk kezoliman. Itu dia, dan merusakkan terhadap masyarakat dan orang perorangan. Dah benda balah tu tu ibu bapa. Ialah benda nak uya dirusak. Nah. Tipu menipu. Nah. Macam-macam lah. Dah zalim menzalimi di antara satu sama lain adalah satu perkara yang nak memusnahkan terhadap masyarakat dan orang perorangan. Maka rishwah turut merusak asas kebahagiaan di dalam masyarakat melalui pelbagai bentuk seperti rishwah menjejaskan kebahagiaan dan pengguna jalan raya kerana mereka tidak dapat menikmati kemudahan jalan yang selamat dan berkualiti. Kita tengok kalaulah ada satu projek yang makan rishwah tu, dan kalaulah projek tu terbuat jalan raya, maka dah bila ada rishwah dalam jalan raya tu, jadi jalan raya pun tak comel. Ha, jalan tu tak ni ya, tak licin. Ha, itu dia. Jadi susahlah bagi orang yang menggunakan. Ha, ini dia. Rishwah menjejaskan kebahagiaan para pengguna jalan raya kerana mereka tidak dapat menikmati kemudahan jalan yang selamat dan berkualiti. Akibat penyelewengan dalam pembinaan jalan raya tu, dah dengan sebab dah pembinaan jalan raya tu saat ni dah tak comel, dah ada makan rishwah, jalan pun tak ada sempurna ibu bapa. Rishwah juga menimbulkan kebimbangan dalam kalangan penduduk di bangunan
kerana mereka berdepan dengan ancaman keselamatan akibat pembinaan pembangunan yang terlibat dengan penyelewengan. Kalau orang buat bina, buat rumah besar-besar, kalau ada makan risuah, orang duduk rumah tu, penumpai rumah dan bangunan tu, tak senang hati juga ibu bapa. Dia takut dan besi dan hak dia duduk waktu ye umur tu saat ni takut utuh dan sebagainya. Ha, itu dia. Nah, risuah merosakkan hubungan dan perpaduan dalam sebuah organisasi pergabungan, kerana organisasi akan hilang kesatuan dan kestabilan apabila wujudnya penyelewengan dalam kalangan ahlinya atau apabila seseorang memperoleh jawatan melalui cara yang tidak sah. Ini ada juga. Masalah risuah ni dia macam-macam lah. Dari segi nak kerja, nak masuk terima jawatan pun, nah, ada macam-macam. Ini dia. Pesakit juga tidak mungkin mendapat rawatan yang berkesan sekiranya berlaku risuah dalam pejabat-pejabat kesihatan atau perkhidmatan perubatan yang terlibat. Begitu juga para pengguna tidak akan mendapat keadilan jika terdapat unsur penyelewengan dalam proses pengeluaran dan pemasaran sesuatu produk dan pengeluaran barang. Supaya juga, nah, kalau ham nego harga apa, kalau ada benda risuah ni, jadi tak boleh bui kesenengi lah kepada orang nego tu. Islam sangat mementing usaha untuk mencegah dan mengurangkan amaran risuah serta penyelewengan dalam masyarakat. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, wailul lil mutaffifin allazina idza talu 'alan nas yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Dalam hajwa beli, dalam hamnego ni ibu bapa, dah Allah jelas dalam Al-Quran. Allah sebut wailul lil mutaffifin, kecelakaan besar bagi orang-orang yang berlaku tidak jujur. Tidak jujur. Allazina idzaktalu 'alan nas yastawfun. Tidak jujur dalam timbangan dan sukatan itu. Orang-orang apabila mereka menerima sukatan daripada orang lain, mereka ambil dengan sempurna. Tetapi apabila mereka menyukat atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangkan. Kalau kita ambil hok demo, dah, kita ambil hok demo, kita ambil wis sempurna. Tapi kalau kita demo ambil hak kita, kita kurang. Ha, itu dia. Atau nak ayat kata, Islam lari, jangan buat balah tu. Jangan buat balah tu ibu bapa. Itu dia. Nah, Al-Quran menyebut tentang golongan yang melakukan kezaliman dan risuah serta ancaman hukuman terhadap mereka dalam lebih 91 ayat. 91 ayat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang taksiwi kita saat ni, dah jadi ancaman, dah nak ambil orang, nak tipu orang, dalam 91 ayat. Di antaranya Allah Subhanahu Wa Taala sebut faquti adabirul qaumil ladzina zalamu, dalam surah Al-An'am ayat 45. Artinya, maka binasalah sama sesekali kaum yang zalim itu. Orang yang zalim tu
yang buat nyanyo dah kepada orang.

ramal ni dah tu sebut kata dah binasalah tu orang ya dah yang menzalim itu wazzalimuna ma lahum min waliyyin wala nasir surah asy-syura ayat 8 ni nak ayat-ayat hak tu hari ayat dalam Quran ni hak tak sewi kita tu saat ni buat penipu, buat nyanyo, buat zalim, buat rishwah. Dan bagi orang-orang yang zalim itu tiada pelindung dan tiada penolongnya. Bagi orang zalim ni tak ada pelindung dan tak ada penolong. Satu ayat lagi, walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu, surah Yunus ayat 13. Artinya, dan sesungguhnya kami telah membinasakan umat-umat terdahulu sebelum daripada kamu ketika mereka berlaku zalim. Satu ayat lagi, wa may yazlim minkum nuzikhu azaban kabira, Al-Furqan ayat 19. Artinya, dan sesiapa di dalam kalangan kamu berlaku zalim, kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Dan terdapat dari riwayat hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala subratin ta'amin fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahibat ta'am, qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah, qala afala ja'altahu fawqa at-ta'am kay yarahu an-nas man washa falaysa minni. Allahu akbar. Dah hadis Nabi ni comel ibu bapa. Artinya, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah lalu di sebuah tempat yang menjual makan ni. Dan satu hari Rasulullah lalu di tempat dia jual makan. Lalu baginda masukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu. Rasulullah pun nak ambil dan tangi dia. Nah, masuk dalam tumpukan makanan itu. Dan jarinya menyentuh bahagian yang basah. Nah, jari Rasulullah tersentuh basah. Baginda pun bertanya, apakah ini wahai pemilik makan gano ni? Basah ni? Dia menjawab, ia terkena hujan. Makannya tu kena hujan. Tuai-tuai makannya tu banyak. Wahai Rasulullah. Maka baginda bersabda, mengapa kamu tidak letakkannya di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Apa mu tak hok basah tu? Dah biar orang tengok. Mu tak apa bawah. Dah. Kemudian baginda bersabda lagi, sesiapa yang menipu maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Muslim. Tu dia Nabi kata, siapa-siapa dia suka tipu orang ni. Tipu orang ni. Khususnya bagi orang jual ni, Nabi kata, dia daripada golonganku. Dia bukan daripada golonganku. Bukan daripada umatku. Man wasana falaysa minna. Tu lah ibu apa dah ni ayat kata. Dalam hal kita menego, dalam hal kita jual beli, jangan kita duk tipu. Letak hok molek-molek dak pe. Hok belake, hok bawah tak molek. Tu dia. Adik kakak, ibu bapa, dah sedaya pendengar, sedaya penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jelaslah. Kepada kita bahawa rishwah dalam pelbagai bentuk telah merosakkan sistem dan nilai akhlak dari asas.

serta menghancurkan keamanan masyarakat dan kestabilan negara. Lebih penting daripada itu, mereka yang terlibat akan menerima kebinasaan dan azab yang dahsyat di akhirat kelak. Nah, kalau orang itu suka tipu orang dan suka ambil orang, buat nyanyi pada orang-orang ini, akan terima azab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang sangat dahsyat di akhirat esok ibu bapa. Ha, tu dia. Dah. Bahkan hukuman tersebut boleh menyebabkan kepada yang lain dan membiarkan berlaku rishwah dalam masyarakat tanpa mencegah atau menegur. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha syadidul 'iqab. Surah Al-Anfal ayat 25. Artinya, dan takutlah kamu akan sesuatu bencana, fitnah ataupun azab yang tidak akan menimpa seseorang yang zalim sahaja di antara kamu, dan ketahuilah bahwasanya Allah sangat keras azabnya. Ayat ini menjelaskan bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala menurunkan hukuman terhadap golongan yang zalim atau yang melakukan rishwah, hukuman itu bukan hanya menimpa ke atas pelaku semata-mata, bahkan turut melebatkan orang lain yang membiarkan perbuatan itu berlaku tanpa mencegah atau memberi peringatan. Kalau kita tengok ayat ni ibu bapa, nah, bala yang Allah Subhanahu wa taala turun ke atas dah umat manusia ni bukan untuk orang hak zalim saja, orang hak tipu saja. Dah bukan bila bala Tuhan turun kena habis. Orang hak molek-molek dan orang hak tak ada sakok paha pun kena habis. Itu dia. Dah. Ayat ini menjelaskan bahawa apabila Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan hukuman terhadap golongan yang zalim atau yang melakukan rishwah, hukuman itu bukan hanya menimpa ke atas pelaku semata-mata, bahkan turut melebat dan orang lain yang membiarkan perbuatan itu berlaku tanpa mencegah atau memberi peringatan. Lebih buruk lagi, dan jika mereka turut ikut bersama atau menjadi pendorong berlakunya rishwah dalam masyarakat. Oleh itu, wahai saudara-saudara seiman sekalian, hendaklah berwaspada dalam menjalani kehidupan masyarakat. Dan kita kena beringat, jaga-jaga dalam hidup masyarakat kita, jangan tidak ada tipu-menipu dah rishwah dan sebagainya. Hendaklah hidup dengan penuh kesedaran, terutamanya dalam masyarakat yang penuh dengan sebab-sebab yang menggalakkan rishwah, mempunyai kuasa dan peluang terbuka luas. Hendaklah kamu sekalian menerungi sifat sebenar untuk menjadi seorang mukmin, mengingati larangan tegas agama Islam serta memikirkan kesan terhadap setiap pihak yang terlibat, termasuklah akibat yang mesti dihadapi di akhirat nanti. Itulah dah adik kakak dan ibu bapa, sedia pendengar, sedia penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Dan mudah-mudahan ruang kita pada malam ni dah jadi manfaatlah dah kepada kita bersama. Dah kita mari jauh dan kita mari hindarlah dah daripada benda-benda yang tak baik itu tadi. Dah benda rishwah, benda tipu-menipu dan sebagainya. Kalaulah kita tu sadin, pakat-pakat jaga, pakat-pakat beringat, insya-Allah. Nah, insya-Allah masyarakat kita akan jadi masyarakat yang harmoni. Itu dia. Hidup dengan baik dan hidup sentosa dan hidup dengan baik. Nah, ibu bapa, adik kakak,
setiap pendengar, setiap penonton yang dikasihi oleh Allah

0: Subhanahu Wa Ta'ala. Ucap terima kasihlah kepada adik kakak kita di Kampung Cakuah, yang mana Ustaz pergi ceramah di situ kemarin tu di Kampung Lising. Dapat sambutan baik terutamanya daripada Nayuk Ding kita dan Nayuk Ding Cakuah, beri sambutan yang baik. Dan kepada Tuan Imeh dalam Mukim Cakuah dan semua 12 buah masjid tu yang beri sambutan yang baik. Dan alhamdulillah. Dan terima kasih banyak-banyaklah dah peminat-peminat kita dah hadir dengan ruang-ruang kita ni. Terima kasih kepada sacalah kita dah setiap malam duk dengar. Dah terima kasih. Dah. Lain-lain lagi itulah. Nah. Mokcik Koh kita. Nah. Muk Kembing. Nah. Muk Mahir. Peminat hok dulu-dulu, peminat hok lama-lama. Pak Sulai kita. Pak Sulai duk di Bapu. Duk selalu duk dengar dah ruangi kita. Dan maka dah pada malam ni dah kalau ada nah salah silap lebih kurang dan saya Ustaz Sufian Datu dah mohon maaf dan cucurlah air kemaafan dah kepada dah saya dah oleh kerana kita ni dah ibu bapa dah adik kakak kita ni dah manusia yang apa lemah yang penuh dengan kelemahan dan dengan kekurangan lah. Nah itu dia. Al-insan la yaqulu anil khata'i wan nisyan. Dah bermula dah manusia itu dah tidak sunyi dah daripada salah dan silap. Nah, oleh itu dah apa yang salah tu saat ini minta maaf. Dah apa yang baik dalam ruang kita dah boleh dah kita nak ambil guna. Itu dia. Dah boleh nak ambil guna. Dah untuk dah kita nak sapa dah kepada orang-orang lain lagi. Itu dia. Nah, ingat kata dah ilmu yang munafa'at ni. Dah ilmu yang kita boleh ajar dan boleh sapa kepada orang yang lain. Itu dia ibu bapa dah. Kita boleh sapa dah kepada orang yang lain. Dah terima kasih semualah. Dah yang dah jadi temi. Sekarang learning tu dah nampak-nampaknya nak masuk musim hujan dah. Ni dia. Nah. Nak masuk musim hujan. Nah. Tu dia. Dah kita kena beringatlah. Dah hati-hatilah. Dah air boh ke dah bencana alam ni tak tahu. Tak tahu bila nak mari ibu bapa dah. Jadi dunia kita ni dah halah ke hujung dah lah. Dah halah ke akhir dah. Itu dia. Nah, kita kena hati-hati dan kita kena beringat lah. Kalau kita naik kereta, naik mutu, nah kita hati-hati dalam jalan raya kita. Dah kalau nampak ujel bak, nah kilat, ribuk dan sebagainya, kita beradu dulu di tempat-tempat yang menyelamatkan. Itu dia, beradu dulu. Dah takut-takut kita nak pergi dengan kereta mutu, dah tak nampak jalan, dah air lebat, hujan lebat dan sebagainya ibu bapa dah. Kita hati-hatilah, dah lebih baik dah daripada kita tersaning dah. Bubak dah al-wiqayah khairun minal ilaj. Kita beringat lebih baik beringat dulu, jaga dulu. Nah, lebih baik daripada kita berubat. Dah ibu bapa dah. Dan untuk itu malam ni mailah sama-sama kita dah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima segala amal ibadat kita, amal baik kita. Dan insya-Allah amal baik kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hari akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiati wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habbib ilayna al-iman wa zayyanhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna min ar-rashidin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salata wa min zurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beriman.

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Janganlah berbuat kerusakan di bumi," mereka menjawab, "Sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan."
1: Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman, mereka menjawab, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

0: FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je.
2: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawoto Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Makcik, makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawoto Jala, ruangnya Bahasa Melayu Tepat Ter 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawoto Jala 24 je.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangi Bahasa Melayu tempat T24 J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selatan.

0: Roberto.
1: الحمد لله الذي وفقنا لفتح كتابه القرآن العظيم

tempurung dunia yang sempit, gelap, susah, menderita. Di celah-celah ujian Allah, tipuan asyaitanir rajim, godaan hawa nafsu. Na'udzubillahi min dalik. Di atas batang as-siratil mustaqim, bihadir rahmanir rahim, dalam perjalanan menuju syurga Allah Darun Na'im yang dikasihi sekalian. Ma'al Quran pada pagi ini insyaAllah ayat yang ke-13 dan 14 bagi surah As-Saff insyaAllah. Muka halaman Mushaf Osmani 552. 552.

وأخرى تحبونها.

الحمد لله. Dua keraatan ayat Allah daripada akhir surah As-Saff ayat 13 dan 14 dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Saat ini kita dengar dah Tok Imin baca dari semaya saat ini pada ayat 13. Alhamdulillah, kita tadabbur sekali lagi pula insya-Allah dah. Inilah surah As-Saff sebagai menyatakan Allah Ta'ala kena

Inilah Allah Ta'ala hajar cara kerja orang Islam. Tuhan kasih kerja bersama ada rabbuk, rabbiyab, witnai. Bensin diaukan, tidak jadi banyak. Kumpulnya pelak-pelak. Nah, Allah Ta'ala suka pada orang yang berperai pada jalan Allah, hal keadaan bersah malak. Tidak jadi kucak-kacik. Di bawah perintah ketua, secara setia kepada ketua, itu dikatakan safan. Seolah-olahnya mereka itu satu binaan yang tersusun apa. Inilah perai dalam Islam dah. Perai dalam Islam bukan perai dengan pedas saja dah. Perai dengan ilmu lah ni, kita tak perai ilmu, tapi kena ilmu biasa yang tersusun malak. Mesti kena ada laksud yang molek. Mesti ada tujuan yang molek. Mesti ada acan yang pahal ilmu mengajar. Jadi, bayanun mubin, al-balaghul mubin kepada anak murid, bukan mengajar tak tertipu tu tak. Supaya anak murid duduk lesah tu makna teratur molek. Itu yuqatiluna fi sabilihi dalam bentuk bukan peperangan senjata. Boleh juga nah. Perang ni ada banyak bentuk. Perang otak. Nah, perang mentalnya. Nah. Ghazu thaqafi, al-ghazu thaqafi lani berat. Perang otak. Menyebabkan manusia tinggal Quran, belajar segala ilmu lain pada Quran tu jadi bijak membuka ilmu Quran. Ilmu Quran tak ada baca menyebabkan dia jadi orang bodoh. Orang tak belajar Quran walau boleh berapa profesor pun dia bodoh. Ingat malah nah. Menjadi cerak, menjadi tak sincai, wicat mak. Siapa ngaji banyak ilmu bukan Quran, maka dia setara mana banyak kau banyak kau bodoh, kau banyak kau bodoh. Nah, Quran saya ilmu yang menjadi manusia cerdik, nampak dunia reti dan nampak akhirat, takluk malak nampak akhirat. Reti dunia, reti akhirat, orang belajar Quran sahaja. Lain pada belajar Quran, bukan orang yang reti dunia, reti akhirat dah. Kalaupun dia reti dunia secara zahir, ya'lamuna zahiran minal hayati dunia, ya dia. Mana kata dunia ni mi ada leklap ti. Camai kon ru, kon mai ru, no cak kon ti belajar Al-Quran tahunan. Jarurang Al-Quran haqiqatad dunya wa laysa zahiran min al-hayatid dunya. Ha zahiran min al-hayatid dunya tu orang ngaji dunia. Dia tahu pun-pun hak dunia. Long look mai dai, pra long look kau mai rurang. Tua dunia ialah Allah. Sebab itulah dengarlah ajaran Allah raya ha dunia dia dengan secara long look dunia dia ni gapo dia mata'ud dunia tu qalil ha tu retilah tu reti dunia ni sikit dunia ni ada sikit bagi orang reti dunia. Oleh itu dalam surah As-Saff ni ada dua kali Allah Ta'ala panggil ya ayyuhalladzina amanu dua kali nah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim sekali. Allah Ta'ala nak tunjuk pen turakit ti tamhai rau plot pai jak azab Allah ti orang mang azab Allah. Inilah turakit ti tu kontang turakit. Macai turakit kap ngentang yang dia kap yang unduai. Iaitu gapa dia turakit hak lepas dah selamat pada dunia azab azabnya pedih.
tu'minuna billahi wa rasulih. Patu wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu adalah turakid dunia. Tujahidun ni mana jihad. Jihad termasuknya perang sungguh, termasuknya kerja-kerja bidang-bidang jihad, bidang pelajaran, bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan lain-lain bidang lagi mesti kena jihad. Kena sungguh kau teng doi cincang cincai. Itu mana jihad. Nah, jihad ta'lim, jihad iktisad dan jihad perang pun. Zaman Nabi penuh dengan jihad perang. Sebab apa? Sebab juna kan rek nak fening. Banyak yang kata kepala demo tak sewi fenaik lagi. Islam zaman learning kena jihad dalam bentuk ilmu. Ngajar Quran orang tahu ni jihad. Nah, al-jihadul akbar ialah menyampaikan Quran kepada manusia. InsyaAllah ya. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Khairun tu gapa tak rupa khairun tu? Yaghfir lakum dunubakum. Allah ampun bagi kamu akan dosa-dosamu. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Allah asukmu ke dalam syurga yang di bawahnya sungai-sungai berlari. Wa masakin tayyibatan fi jannati adnin, dan adanya mahligai-mahligai, rumah-rumah yang bagus. Nah, yang gapa dia dalam syurga adnin, syurga tinggi, tempat tinggi. Zalikal fawzul azim, itulah kejayaan yang sangat besar. Inilah pun daripada tijaratan tunjikum min azabin alim ni, ialah al fawzul azim. Ni buah daripada tijaratan tunjikum min azabin alim. Nah, hak tu hak umum, tiap-tiap orang boleh berlaku hak tu. Lepas tu yang kedua, wa ukhra, dan satu perkara lagi, yang kamu tu tuhibbuna, yang kamu kasih dunno gapo kita naknya. Hak kata ukhra tu ialah nasrun minallahi wa fathun qarib, ialah pertolongan dari Allah menyebabkan berjayanya mengalahkan musuh-musuh Allah daripada jin dan manusia yang dekat. Fathun qarib. Fathun qarib ini dunia, semua bagi hak bolehlah dunia panggil fathun qarib belaka. Wa basyiril mu'minin. Buka negeri fathun qarib. Buka negeri seperti mana Nabi jaya buka Madinah, jaya buka Mekah. Nah, dan para sahabat jaya buka Palestin zaman apa? Zaman Abu Bakar mula, dah sikit zaman Umar nampak cerak buka Palestin di bawah Kristian masa tu. Stain jak daripada tu apa dia Palestin duduk di bawah kuasa orang Islam. La ilaha illallah. Ya, wa basyiril mu'minin, berilah berita gembira pada orang mu'minin. Hai kau di kat mukminin. Mukminin ini iaitu mukminin yang bertijarah dengan tijarah tunjikum min adabin alim. Mukmin yakni. Nah. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman. Allah panggil fuita belakang ni. Bawa orang panggil ya ayyuhallazina amanu, kena berasalah tu nah, jangan dia. Ya. Nah, itu orang tak respon dengan Quran. Orang tu bukan tadabbur Quran. Orang tadabbur Quran sebut kata ya ayyuhallazina amanu. Ah, Tuhan panggil aku pula dah. Sudah, tu orang panggil orang yang hidup dengan Quran. Respon dengan Quran.
ตอบโต้กับกุรอานอย่างดี มาชาอัลลอฮ์กูนูอันซอรัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ตะอาลาpanggil Gabriel supaya jadi olehmu akan pembantu-pembantu Allah. Masya Allah. So jadi pembantu Allah. Ansar ni jamak pada Nasir. Nasir jamak dia Ansar. Penyokong-penyokong Allah. Pembela-pembela Allah. Oh Allah hai kiakap. Bau kong tan cing-cing. จริงๆกับอัลลอฮ์ไม่จำเป็นละไปช่วยพระองค์ไม่จำเป็นพระองค์อาลาคุลลิชัยอังกอดีแล้วต้องการคนไปช่วยอีกเหรอไม่จำเป็นอันนี้คืออัลลอฮ์ให้เกียรติกับบ่าวของพระองค์เนี่ยที่ใช้ชีวิตแบบตุนจีกุมมินอาดาบินอาลีมอย่าคาตาจดีละพัมบันตุอัลลอฮ์Padahal Allah pajak sudah batu itu. Dok. Tapi satu kemuliaan. Hai kiat. Gap, gap pada kuam usaha kong bau kong praung. Ya hai kiat. Ansarullah. Nah, banyak lagi ayat. Qul in kuntum gap pada intansurullaha yang surkum jika Allah jika kamu tolong Allah, Allah Taala tolongmu. Tengok tansurullah apa tansurullah tansur dinallah. Allah tak ada berhajat. Ansarullah ansaru dinillah atau sungguh nah Allah buat rabak belah tu. Padahal dia tak ada berhajat kepada hamba dia mahu tolongkan agama dia pun tak tolong. Tak perlu pun Allah Ta'ala kuasa mengangkat agama dia dengan tak ada pertolongnya hamba. Tapi Allah Ta'ala tam rabak we jadi hamba dia miokat macuai sasana ke Allah. Ning rabak ni rabak ti mikir ti sud. Nah, tang-tang ti Allah mai jampen ta bai chuai khong phra ong, phra ong mai kwam samat mak lao. Tapi Allah kata, ya ayyuhallazina amanu

Anu kunu ansarullah, jadi olehmu akan pembantu Allah. Pak itu kat semak belakang ah tukun tang pin ansarullah haidai mainan rau mai satta ka ayat ti sip si suratus saf ta rau mai semak pin ansarullah, mana kata kita tak jaya beriman dengan ayat yang ke-14 dalam suratu As-Saff. Pancam hai wai nak haidina. Allah Ta'ala riak dong. Ya ayuhalladzina amanu kunu ansarallah. Ni orang beriman oleh umat Muhammad lah ni. Nak umat Nabi Muhammad lah. Semua orang sebut kata ya ayuhalladzina amanu 90 kali dalam Quran lebih kurang adalah ditujukan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam timi kuam satata Allah. Nak malakna umat Islam yang beriman dengan Allah dan Rasul duk di bawah panggilan ya ayyuhallazina amanu nidaur rahman li ahlil iman. Panggilan Ar-Rahman bagi orang yang beriman ahli iman. Hadza nida'ur rahman li ahli iman atau li ahli al-Quran. Boleh? Maka yajibu ala ahli iman an yastajibu da'watar rahman. Wajib kata orang beriman supaya dia menyahuti akan panggilan orang beriman, panggilan tua. Nah, apa dia panggilan Tuhan Ar-Rahman. InsyaAllah buat itu apa kat semak belakang jangan pia mai semak pen ansar Allah nah tentukan bacaan ansar Allah kap. InsyaAllah tukun bila dengar ayat ni tang top kan tang top pada panggilan Allah nah mo 1 mo 2 mo 3 mo 4 mo 5 mo 6 menangkan mula. Jadi ansarullah tolong tolong mari ba tolong gotu tolong goni hak ujari maju agama Allah kat tolong belakang nah jangan duk jadi ba kelepok tak tahu apa bodoh. Orang panggil kena jek di syaitan. Puak bat tu puak kena jek di syaitan. Orang kena jek di syaitan tak ada hadiah ansarullah. Dia kena duduk dengan Allah baru cergah. Duduk dengan Quran, duduk dengan azkar dan baru yahmal. Itu cergah. InsyaAllah dah. Hari ni kita sus kat ni dulu. Dengar panggilan Allah. Esok kita sambung lah no cara panggilan Allah. Hari ni beriman pada ayat mana? Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah. Jadi olehmu akan pembantu-pembantu Allah. Alhamdulillah raurab kiat macam Allah dapat penghormatan dari Allah. Boleh jadi ada satu tamneng nyama, tamneng kepada tamneng ansarullah. Tamneng timikiat tisudlah. Jubab aktif nekan tam pe Allah tu ya ikut bak gapo bak ekonomi bak kan rian kan ru bak gapo semua tuk dan lau tong pen ju nai neu na ne tanak pen ansarullah lau semak lau ni wan ni lau semak na yang ra yang mai semak semak lei wa pen ansarullah insyaallah deh. Tukun tang rusuk waktu yang pen ansarullah. Kelab ban kemahankan you kap kun pa kun meh. Cuai kun pa kun meh. Hai kun pa kun meh. Dai rap ru ayul Islam. Song pai wan ni. Song pai klip ni. Hai kap kun pa kun meh hai dai. Hai kun pa kun meh pen ansarullah hai dai. Dek rumah-rumah pun semua amrah pakat jadi ansarullah belakang. Dek rumah dengar abi ngajar rumah. Pakat jadi ansarullah. InsyaAllah dah. Tu. Dah jadi situ, mana kata kita tak jadi set kayak dah lah ni. Kita pentahan ke Allah. Pen konti

0: นะป้องกันศาสนาของอัลลอฮ์นะปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์อัตุอันซาลลอฮ์ซาลาดะparagi parana lelaki dan perempuan wallahul muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum
1: billahir rahmanir rahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ.
2: Apabila langit terbelah.
1: وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
2: Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.
1: وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ.
2: Dan apabila bumi diratakan.
1: وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ.
2: Dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Dan patuh kepada Tuhannya dan sudah semestinya patuh.

0: Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Dan adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, neraka.
1: Innahu kana fi ahlihi masrura.
0: Sungguh, dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya yang sama-sama kafir.
1: Innahu dhanna an lan yahur.
0: Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya.
1: Bala, inna rabbahu kana bihi basira.
0: Tidak demikian. Sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya.
1: Fala uqsimu bisyafaq.
0: Maka aku bersumpah demi cahaya merah pada waktu senja.
1: Wallayli wama wasaq.
0: Demi malam dan apa yang diselubunginya.
1: Walqamari idza ittasaq.
0: Demi bulan apabila jadi purnama.
1: Latarkabunna tabaqan an tabaq.
0: Sungguh, akan kamu jalani tingkat demi tingkat dalam kehidupan.
1: Fama lahum la yu'minun.
0: Maka mengapa mereka tidak mau beriman?
1: وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
0: Dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau bersujud.
1: بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ.
0: Bahkan orang-orang kafir itu mendustakannya.
1: Wallahu a'lamu bima yu'un.
0: Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka.
1: Fabashshirhum bi'adabin alim.
0: Maka sampaikanlah kepada mereka ancaman azab yang pedih.

0: kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الحمد لله. Satu ayat akhir bagi surah As-Saffi dapat kita membaca dan mendengarnya dengan tadabbur. Allahu Sami'ul Basir, Al-Alimul Hakim, Ar-Raufur Rahim, Al-Hayyul Qayyum, Alladzi la ilaha illa hu, ilaihin nushur. Dialah Allah yang sangat sayang kesian kepada kita. Dia cerita perkara-perkara yang wajib kita kena ketik. Dia suruh berapa-berapa perkara yang wajib kita kena ikut. Hari ini dia suruh orang berimek. Dia panggil, ya ayyuhallazina amanu. Panggil semua hamba dia. Masya Allah, dalam Quran ni temung banyak. Ya ayyuhallazina amanu. Siapa? 90 kali nak. La ilaha illallah, amantu biki Allah. Orang beriman, kunu ansar Allah. Jadi olehmu akan pembantu-pembantu, pembela-pembela Allah. Allahu Akbar. Kemarin kita semak belaka dah jadi ansarullah ya.

0: أن نكون من أنصارك يا الله. Minta Tuhan tolong kita, minta Tuhan beri taufik kepada kita supaya kita semua jadi ansarullah, pembantu Allah. Masya Allah. La ilaha illallah. Kama qala Isa ibn Maryam, Allah Ta'ala wa'i contoh seperti mana ini kecil dengan umat Nabi Muhammad, ya ayyuhallazina amanu ni. Kemudian dia ambil contoh untuk jadi ansarullah tu, akan cerita Nabi Isa alaihi salam. Seperti mana berkata oleh Nabi Isa ibn Maryam, bagi al-hawariin, bagi puak-puak pengikut dia, pengikut Nabi Isa ni, nama dia Hawariyun. Ya Allah. La ilaha illallah. Kata setengahnya sebab puak-puak pengikut Nabi Isa suka pakai baju putih puak dia. Dia panggil Hawari. Nah, orang pakai baju putih, Allah Ta'ala kena orang pakai baju putih. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun suka kepada orang pakai baju putih. Man ansari ilallah, dia tanya, dia kata kepada puak hawari dia, siapa dialah pembantu-pembantu aku kepada Allah Ta'ala. Masya Allah. Ini untuk Allah. Nah, redha pembantu aku. Qala al-hawariyun, berkata oleh hawariyun. Masya Allah. Jawab perkataan Nabi Isa alaihi salam. Nahnu ansarullah. Kamilah sebagai pembantu Allah, ya Nabi Isa alaihi salam. Ning kita kenalah ni. Tuhan nak suruh kita jadi ansarullah seperti mana puak hawari kata kepada Nabi Isa AS, nahnu ansarullah. Kita kena pakai hak ni lah. Tiap-tiap orang kata, nahnu ansarullah. Kamilah sebagai pembantu-pembantu Allah. La ilaha illallah. Kalau kita kena kerti benar, hak ni ni merupakan satu gapa dia contoh kepada umat Muhammad, iaitu umat Isa alaihi salam. Dari segi ansarullah tu, la ilaha illallah. Wa kafar fa amanat ta'ifatun min bani Israel. Ini ayat untuk umat Nabi Isa AS yang di kalangan fuad Bani Israel. Bukan semua umat di dunia ni. Tak. Orang tak berhubung dengan Bani Israel tidak berkewajipan turut Nabi Isa AS. Fa'amanat ta'ifatun min Bani Israel. Maka berimilah oleh satu kumpulan daripada Bani Israel. Wa kafarat ta'ifah, dan jadi kufurlah oleh satu kumpulan. Inilah Bani Israel terhadap Nabi Isa AS. Adanya hak beriman, adanya hak kufur. Anak cucu Nabi kia tengok tu. Bani Israel sendiri ada beriman, ada kufur juga. Di sini kita tak lewat sedak kita anak tu guru, anak ustaz, anak tok imam, anak tok gapo pun. Nah, anak Nabi lagi kufur, macam anak Nabi Nuh alaihi salam kufur dengan ayah dia. Nauzubillah min dzalik. Maka wajib kita kena beriman pada Allah sungguh-sungguh. Jangan kita dah ambil bakar, ambil puak, ambil gapo pun jangan. Bakar Bani Israel ni bakar molek. Bakar Nabi Yaqub, Israel tu makna kata Yaqub. Nah, bahasa apa dia Suriani, Isra tu kata hamba, il tu Allah, Israel hamba Allah. Tu bahasa dia. Oleh itu maka kita mengerti katanya agama Nabi Isa AS tu bukan semua puak Bani Israel turut. Ya tak. Begitu juga masa Nabi Musa AS bukan semua puak Bani Israel turut. Nabi Musa tak. Dalam Nabi Musa tolong puak dia akak tarah, puak dia lawan Fir'aun dan siapa puak dia tu. Lepas daripada cengkaman Fir'aun yang zalim. Tapi dalam hati dia tak beriman pada Musa AS dengan sepenuhnya. Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Tengok ni puak dia. Apabila Nabi Musa suruh pergi masuk Palestin untuk berlawan dengan puak-puak Arab masa tu, dia kata munggilah hai Musa dengan Tuhanmu, puak kami nak duduk sini ya. Oh ya, atau umat Nabi Musa degil. Puak-puak ning lah mari duduk lawan Isa pula. Hak kata fakafarat ta'ifatun ni puak Bani Israel hak berimeh kepada Musa dah, kata segala-segalanya. Tapi kufur dengan Nabi Isa pula. La ilaha illallah. Kita tidak kufur dengan semua Nabi. Nabi adalah semua Nabi Allah. Nah, amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilayka al-masir. Kitab itu orang Islam beriman dengan semua nabi dulu ada nabi Allah, tapi untuk jadi nabi kita ialah Muhammadur Rasulullah. Itu ya. Cuma kita beriman dengan Nabi dulu, beriman kata dia adalah Nabi Allah. Yang tu ya. Nah, yang kita wajib ikut ialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tubek dua dapat Nabi Isa dan Nabi-Nabi lain pun belah tu lah. Ada yang beriman, ada tak beriman. Sini ni yang orang kata puak Bani Israel itu ada yang beriman, ada tak ada beriman. Anak cucu Nabi bakar molek Bani Israel ni. Tapi ada beriman, ada tak beriman. Bakar ni Allah Ta'ala tak ada Quran dia. Nah, puak Bani Israel satu bakar, satu keturunan daripada anak cucu Nabi Yaakub alaihi salam. Tu makna keturunan molek. Bukan keterungan yang tak ada erti apa, tapi fakafarat ta'ifat juga. Na'udzubillah min dhani. Na'ilaha illallah. Lepas tu Allah Ta'ala wari kaedahnya fa'ayyadnal ladhina amanu ala aduwihim. Ini umum kata. Dan boleh nak faham katanya puak beriman benar ke atas puak kafir. Nah, kafir dan musuh dia. Fa ayyadna alladhina amanu ala aduwihim sinin. Nah, bahwasanya Allah Ta'ala menyokong orang-orang beriman untuk benar ke atas buat Bani Israel. Sama ada Bani Israel apa dia ke atas orang yang aduwihim, tak kira kata buat Bani Israel atau mana. Allah Ta'ala selalunya dia menyembelahi puak yang beriman untuk benar ke atas musuh dia. Ini adalah kaedah umum. Termasuknya puak ta'ifatum min Bani Israel ke atas orang yang kufur. Fakafarat ta'ifah.
1: Awas Hanyala Radio untuk anda. Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่92และ 94.25 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังข่าวภาค23นาฬิกาจากสวท.กรุงเทพมหานครค่ะ
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับคณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายเวลาจ่ายเงินช่วยชาวสวนลำไยไร่ละ 1,000 บาทถึงวันที่31ธันวาคมนี้อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: แผ่นดินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
6: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือ

Mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh, Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatek 24 Jam mengikut dasar kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangan Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat T.Jalene perhubunge setiap kehidupan selap

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan? Cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana paksi suana 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
3: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan Music Class.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam peminat semua. Hodok dengar Teseng Radio 95 MHz Bahasa Melayu tepat te 24 je atau so water jala. Nah, peminat nah, mari jumpa dengan DJ Karabun. Nak-nak malam dalam masa buku 11 sapa buku 12 malam dalam masa sejak dengan rancangan Music Plus. Nah, peminat nah, rancangan ni cara-cara kesihatan tu pada cara noyo bayar kerja apa tu dan lain-lain lagi. Nah, pilih dengan lagu atau anasid. Nah, we peminat ni boleh dengar, boleh tahu. Nah, peminat dah. Siapa dia tak ada tidur lagi. Nah, mari dengar Karabun ni, mari sapa. Dah peminat dah, hari ni ada gapo, mari sapa we peminat ni tahu. Dah, dalam masa sisi yang kedua, nah, nanti dengar dah Karabun sapa gapo. Dah masa ni, kita berhenti dengar lagu atau anasid dulu, lepas tu klik mari dalam sisi yang kedua dengan rancangan Music Plus.

Semari sisi yang kedua dalam rancangan Music Plus nah peminat hari ini ada cara-cara tahun wi. Nah, wi kita tu pana tahun wi. Nah peminat deh, yo ada kaporate. Nah peminat deh, 5 tip การเงินสำคัญที่ควรรู้ก่อนอายุ30กิโตกับพ่อตาโกรุยมาสนิงบริภาคมาสดเปะได้เป็นหน้าได้อยู่อัดโดลิโมได้อัดโดลิโมนวีเป็นหน้าบริทาหูได้กิโตตาโกรุยนะเป็นหน้านะอย่างเปิดตามอนิงกด50 30 20 50 30 20 untuk กับพ่อ untukwi kita ni ada duit pakai deh duit om hok kita tu kita tu kena gapo becek deh becek raidah hok kita tu tu be jadi 50 30 20 50 gapo 50 tu ka cai cai jampen gapo kate go nyewa gemo go apa go bagi makan ni masuk dapur masuk rumah kita deh peminat deh patu 30 30 ni ka cai cai untuk gapo untuk ความสุข untuk ความสุข kita gapo tek ความสุข kita beli baju beli no beli ni gib jale deh patu gi makan ni hok kita gapo hok kita berahi deh peminat deh patu yang ke yang kedua gapo pula dah patu 20 deh tu hok 20 ni ngen om hok kita nono long tun deh ngen om lek kan long tun gapo ate beli rumah, beli kereta, nih atau kesian ayu. Ini yang pertama. Kod yo 50, 30, 20. Nih, patu yang kedua. Yang kedua ni sud 3 kun. Ne kun. Lagu mana? Duit samrong cuk cern. Nih, pemenang deh. Ho, kita tu kena ada dalam banci hok kita wi sama-sama. Deh gapo 3 sapen ni. Tau kong ka cai cai to deun. Deh yo ada tu yang yo. Deh pemak deh tu yang yo tu kita ada ka cai cai ho nanak bule tu 20,000. Kita kena becek. Deh kena samrong duit hok cuk cern tu 60,000 sapa 120,000. Tu. Patu yang ketiga. Yang ketiga ni kod kan chau 1/3. Nah, ka chau ti yu asai ho mai kuon ke 1/3. Yang ho lebih pada 1 dalam 3. Ho raidai ho kita. Nah, peminat nah. Pue kuam yut yun tang kan ngen ho kita. Yu ada tu yang yo. Nah. Tu yang yo ni kita ada raidai 30,000 kita kena bagi deh cawban tu yang hendak lebih pada 10,000 deh ka cawban ho kita tu peminat deh kita berhenti dengan lagu atau anestik dulu patu kita mari hubung pula ada lagi dua tip kan geng sampaikan deh peminat deh.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 J.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk 24 je. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 je.

0: Sawata Jala FM 95 MHz, Radio Bahasa Tepatek 24J, mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu Tempat T 24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat te, jalene perhubunge setiap kehidupan selate.

Masuklah sesi yang kedua dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang kedua ni nak mari gosip-gosip lah, cara-cara jago-jago anak cucu dalam masa mengaji deh. Jadi ni kerana kita kena jago-jago wikejak budak dia tak tahu apa lah. Haja-haja dia lah, jago-jago kesehatan. Yang pertama ni jago-jago makin ne. Ha, makin ne ni dok uyak semua kita kena jago makin ne wi cukup make ulen ne buah he. Make tusu gapo itu penting sekali. Botu jangan tu polah kita tu berehat tidur wi cukup. Bagi masa wi kena. Ha, tu bek peluh gatik. Jangan tu po kita ni hak acak kepada buat lah baca surat. Kita nak hajar kita sendiri ni kita lekat kepada baca surat. Kalau dok malah baca tu, oh bangi dok dengan teruk sosial semua tak baca surat, mula tak berjaya. Boleh kata kita ni kena jaga-jagalah kepada arum ataupun cicai. Alah mana, jangan duk keriak sangat. Ada gapo kita boleh ukar masya Allah kecek dengan keluarga kita ataupun hok sangat kita harap gitu lah. Jaga kepada cucin ni, tubuh badan. Rajin mani, rajin buruh gigi, basuh tangan, basuh gapo. Oh ni penting sekali. Lebih lagi jangan lupa lah kita kena gi peksa tubuh badan kita takut ada penyakit. Paminak. Hak ni king bakalah dengan rancangan Cinta Satu Malam malam ni. Budak yang masa wai ngaji ni dia jadi tok kanak kepada jago. Tak boleh kita kena jago-jago dia ataupun video rajin. Rajin membaca, rajin menulis, insya-Allah anak cucu kita tu dia berjaya. Kalau dia duduk terlekat go ataupun duduk mai sosial banyak telajak, ngaji pun duduk situ. Tak ada panggil berdegih, tak ada jadi paternal langsung tak boleh. Ha, anak cucu kita ni video tu rajin sikit usaha. Malah-malah tak boleh peminat dah. Yo, sisi ni pergi berehat dulu. Mari jumpa pula setelah lagi sisi terakhir dengan rancangan Cinta Satu Malam.

Masuklah sesi yang ketiga dengan rancangan Cinta Satu Malam. Sesi yang ketiga ni nak mai berkongsi cara-cara kita ni kena jaga tubuh badan kita. Semoga banyak orang tak jaga tubuh badan kita. Kena tidur, jadi tidur tengah malam sangat, tidur tak cukup. Kalau kita tidur tak cukup ni, apa panggil dia ada bahaya benar. Ada penyakit kecil. Ada penyakit jantung, ada penyakit kencing manis, ada penyakit gemuk. Gitu segala ni kita kena jaga-jaga. Penyakit dia apa ni, mudah marilah kalau kita tak jaga, tak gapo deh. Ni kira yang bakal kalau kita duk main-main tubuh badan kita mulalah jadi tarok, jadi ada penyakit main cari. Ni kita kena penting juga tidur betul masa sikit, tidur cukup gitu deh. Betul, jangan terlupalah kita ni kena tubuh badan kita ni kena kurang kepada manis masing. Makin bari hak ada fit dah, jangan makin ikut sel tak boleh juga deh. Tahu dah duit kan banyak pun kita kena patah juga. Ni ikut nak makin. Tak boleh, kita kena jaga-jaga. Betul, jangan terpulah tidur tengah malam tu. Kita kena belajar bi tidur cukup atik. Yo, insya-Allah kita jaga, insya-Allah tu kita nak selamat lah peminat. Yo tengok masa pun sampai hujung rancangan roh. Terima kasih peminat dok dengar di Cemo ni tiap-tiap malam senang sampai malam Ahad sejak dari buku 12 malam sampai buku 1 malam ju gelombang FM 5 ialah di Bahasa Melayu tepat 24 je. Gitu, selamat malam, selamat tidur. Terima kasih peminat, terima kasih. Po'o Supaudi Chai Wiset, Po'o Sawato Jala. Betul jam ni tak tunuh dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz, Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan, dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 Jam.

0: Sawatot Yala FM 95 MHz Radio Bahasa Pakteh 24 J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Dengar berita polisi kerajaan.
2: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawatot Jala.
3: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawoto Jala.
2: Mari bersama mewarisi identiti buat peheme uka masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatah 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangi Bahasa Melayu, tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawatha Jala.
2: Anda sedang mendengar Sawatha Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selapeh.

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Parti C 011-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Paksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Di sini, stesen Radio Sawatawi Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti ruangan hiburan lagu kebangsaan.

Makcik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawata Jala. Ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawata Jala 24 J.

0: dengan berita polisi kerajaan.
1: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
3: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme ukah masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat 24 je.
4: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
5: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepatan 24 je mengikut dasar Kerajaan Thai.
6: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu Tempatan 24 je. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jala.
7: Anda sedang mendengar Sawata Jala, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan selateh.

0: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
1: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
2: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้
3: เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยะลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda. Di sini, stesen Radio Sawatha Wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Selepas ini, ikuti berita dari Sawatha.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang, jumpa pula dengan ruangnya berita Sawatha. Itulah untuk dalam ruangnya berita Sawatha, kita nak mari menyebar, nak mari berkongsi berita apa sajalah untuk daripada jam masa ni tu di Gelombang FM 95 MHz Sawatha Jala. Pada hari ni tu berpung ada beberapa berita lah untuk nak mari bersapa, nak mari berkecek, nak mari menyebar kepada peminat kita. Peminat kita boleh dengar berita apa saja. Lepas tu untuk sekarang ni tu kita mari dengar berita. Ataupun mari dengarlah ada berita apa-apa saja yang Bu nak menyebar kepada peminat. Gitulah, kita mari dengar berita bersama.

0: Itulah untuk beberapa berita pun siapa menyebar kepada peminat dalam ruangan berita sewaktu. Untuk sekarang itu kita nak rehat sementara, lepas tu kita klik mari pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya berita.
1: Kalau tak mau jadi kakek maling, kena posok. Macam mana bagi pemuda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pemuda yang kecek maka Allah posok. Posok sakut dengan gopol dengan maling. Kita orang tahu ini dulu. Maling ni dah, nyakit maling ni ialah sel kita tu dah. Anggota kita tu ia punah. Apa ia punah ni wajib wasa dua jenis. Wasa punah apa je mapo. Wasa tak apalah, tak ada masalah lah tu. Tapi wasa sel ni ia punah, apa tu jadi kau gagah. Dia tak ada mapo dah, ia kau gagah. Apa ia kau gagah tu dia panggil nyakit maring. Sebab apa ia boleh punah. Sebabnya tu dan laning tu bagi makan kita jadi cemah banyak. Dengan bagi makan dengan udara, dengan air, dengan apa kita masuk dari tubuh dia tu, yo cuma, sebab cuma ni lah buat we sel kita tu ia dipunuh. Apabila ia punuh tu, kalau ia punuh paya mampuh tak ada masalah. Tapi kalau ia punuh jadi kau gagah. Apabila ia kau gagah tu lah buat jadi penyakit mereng. Wah, puasa ni tu lah macam mana? Kalau kita puasa kena, macam mana puasa kena, bermu buat klik dah. Kita tengok lah. Kalau kita puasa kena, tubuh badan kita ni boleh satu hormon. Dia panggil hormon kerut hormon. Nanti kerut hormon ni lah. Ya ni kita cari lah. Kalau ya dah banyak tu, ya kita cari dalam anggota kita tu tu. Ada sel mana tu, puasa punah. Hak boleh beki-beki. Hak boleh sipai-sipai. Hak tak boleh, hak teruk lajak dah. Nak sipai tak boleh dah. Apa tu, nak supaya jadi bahaya kepada tubuh badan kita, ya bunuh tau. Itu kerja dia. Apabila sel kita punah, dia jumpa dengan kerut hormon, dia bunuh tak. Apa dia bunuh tak, dia tak jadi nyakit maring lah. Begitu tu kalau pia tu, dah. Rasa rasa nak basuh tubuh badan kita, kita makan cuma, weh. Kita makan cuma banyak. Dengan kita tahu dengan tak tahu tu, dah. Kita makan cuma masuk, kita rasa nak basuh. Begitu cara tak kena basuh tubuh badan kita, ialah puasa. Ni boleh puasa, ni kita puasa. Tapi kena puasa, ni kena lah. Kalau puasa turut mulut, puasa turut nafsu tu, puasa turut mulut kita, tak ada boleh nama lah. Hari Senin, hari Khamis atau puasa sunat mana tu kita wajib puasa. InsyaAllah kita nak jauh pada penyakit mari. Dah insyaAllah lah kita bakal-bakal puasa, kita puasa we kena.
2: Bagaimana makan warung apa jadi nyakit kapok dan jadi nyakit tai hari di pemuna oya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung lani tu banyak dah jadi nyakit kapok, nyakit tai, patu mari muka banyak lani. Apa sebab gopo boleh ya warung yang boleh jadi banyak nyakit ni? Tiga bagi makan ya, hok warung cop makan, patu cop buat. Yang satunya tu mama. Warung ni budak pondok ni mama ni buat satu makan dah. Mama ni lah buat jadi nyakit kapok, lepas tu jadi nyakit tai. Ni kena ingat lah. Makan boleh tapi dah makan seumur lah. Makan nak telah katik. Ni mama ni ahli. Bukan mama saja dah. Yang mama pada hak tu kau teruk. Sebab apa? Mama ni je masing kelajak. Pedah kelajak. Masing ni buat jadi nyakit tai. Masing kelajak-kelajak ni tai punah. Lepas tu kak pok pun punah. Lepas tu pedah pulak. Pedah ni kak pok punah mata dah. Pior dah. Berhinya dia kak pok berhenti mama lu. Yang kedua iaitu lucing saya krok puak. Apa tu? Kaya tak kaya semua orang panggil nesat peruk tu. Nesat peruk tu kalau makan banyak-banyak kak pok ngatai dengan maring. Mari dua-dua dah. Kalau kita kau pergi bakar hangit pun kau maring kau banyak dah. Begitulah budak lah ni tu banyak jadi kapok, jadi tai banyak, jadi maring, jadi kau banyak lah. Tak tu, saya krok waktu tu kena wingat-wingat, kena slow-slow, boleh slow, kita slow-slow sikit makan, boleh dan mendengar banyak ni makan lah. Padahal yang mama tu cukup belakang dah. Dengan mama, dengan saya krok, dengan luci, dengan apa, penuh dalam tu. Begitu, kita kena slow-slow sikit. Tu. Yang ketiganya tu, ubat sakit urat. Ubat sakit urat, lepas tu buat semua fry. Semua-semua hok jadi ubat tu. Semua fry kau potek, ketong. Semua fry daging. Lepas tu semua fry hok malai hok lain-lain. Buat majung-majung buat tu. Sebab apa? Dia sakit urat. Weru yo kerja banyak. Boleh kerja banyak kat tu. Dia makan ubat sakit urat, makan semua fry. Kan siap. Ngak kat pok, ngatai gi habis. Itulah. Lepas tu bermotor yang seorang lagi. Kau tahu tak? Wokok. Kat pok sakut juga sikit, tak pita tak ada sakut mana. Tapi ni, awak nak sakut apa? Maring. Pada hari ini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei, Werung. Sebab apa yang melan ni, Werung jadi nyakit semsar banyak. Hai, mari bawa nak ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, bawa nak cek masalah. Nyakit semsau dah. Nama nyakit semsau ni. Karalan ni tu banyak jadi dalam Werung. Itu tak ada mana. Banyak kali orang menjadi masalah lah baru dia jadi nyakit semsau. Tapi lah ni tu Werung tu jadi biasa benar jadi nyakit semsau ni. Tak kena ada masalah ke apa. Tak kena ada ke apa langsung. Dia jadi diri. Kalau tengok mudah-mudah dah. Dia jadi moyong. Dia jadi tak segar. Dia lemah. Apa khabar dia teriak sore. Tak berusaha ingat orang. Semua tu dia bahagia buat macam ni. Ha, sebab dari atas. Bahagia main bola. Bahagia main kau rata-rata. Dok sehari dok jadi tak mahu buat gimana dok le bilik sore tak mahu apa atau dia jadi monyok dok jadi lemah tu ha tu boleh sekolah belah kata ni jadi penyakit semsau dok lebih lagi tu budak umur 45 46 1 umur 2 ha contoh nak jadi banyak tu pas sebab apa budak ni boleh jadi betul banyak dah yo jamin fok kita dulu zaman umur dulu itu orang nak jadi sikit dah sebab apa orang zaman dulu tidur jadi pria budak lah ni dia tak tidur subuh tak tidur lagi nah lepas subuh dia baru nak tidur bangun tengah hari dah petai tidur pak dah malam tak tidur ha tu nak jadi tu yang keduanya tu umur yang ni 45 46 1 2 3 ya otak tu nak tukar daripada otak budak kepada otak Werung. Ha, dia nak saling macam tu. Kalau kita budak yang halus tu kita didik tak molek, otak kau nak saling tu jadi saling tak molek. Boleh jadi saling tak molek tu you know what we hormone kemi dalam kepala tu dia jadi selerak sikit. Apabila dia selerak tu lah budak ni jadi nyakit panik, nak jadi nyakit rok sumsau tu dah. Kemi yang namanya serotonin dengan melatonin. Serotonin melatonin jangan cara-cara tidur tu lah. Kau kena persep-sep mokpok tu dah. Selepas subuh tu kalau tak tidur malam dan tidur pia tu. Sebab pia tu kita nak boleh serotonin. Lepas tu lep petai hari pasal nangis tidur. Nangis tidur contoh sebab pia tu lah kita nak boleh melatonin. Kalau kita tidur contoh tu atak-atak kali start nak jadi panik nak jadi semsau rata lah. Hak selaginya tu budak lah ni yang main sosial lah. Jaman mama gitu kawasan duk bully kita dah. Duk bully kita, duk usik kita, duk kata kita tu je sekolah dalam sekolah ya. Klik manggil dia mah segar lah. Tak ada pihak panggil duk kata, tak ada pihak bully kita dah. Tapi kalau budak jamil lah ni dia bully dalam sosial. Duk rumah pun tak jadi. Kena demo duk bully situ. Ha, apabila demo duk bully cak-cak, demo nak kata cak-cak. Budak kita nak jadi menyakit semsau. Nah, apa-apa nak pesannya tu. Tidur dan tidur lama. Belum kurup lah tu kena tidur. Lepas tu dan tidur kau nak terah. Lepas tu dan tidur kau nak gelap. Lepas subuh, lepas sah. Dan tidur macam tu. Yang keruanya tu, kawan makpak kita, anak kita yang halus tu, kita kena didik dia. Makan wis apa, main wis apa. Dan dia duk main terosak saja. Apabila kita lepas, dia duk main terosak saja tu. Apabila dia sapa umur tu, otak dia nak saling tak boleh. Begitu kita dah lepas we anak kita dok main terosak saja. Kena kita main lepada, kena dok main sain-sain, dok main rata tik. Jangan dok main dalam rumah dok main terosak saja. Yang ketiganya tu kita nak tanya tik anak-anak kita tu kata, "Eh, dok mokolah tu demo dok buli kedok, demo dok kata dia kedok, demo dok mengaruk dia kedok." Kita kena tanya dia kata. Yang akhir lagi tu, apabila kita nampak anak cucu kita, apa kawan sain-sain kita tu nampak dok moyo jadi tak segar, jadi lemah, mudah tiak, jadi tak mahu apa, tak dok dalam bilik sore, tak mahu main, tak mahu puan. Ha, macam tu buat pergi mari jumpa bomoh banyak-banyak. Penyakit ni dia boleh perubat. Kalau kita perubat je hingga. Kalau kita tak perubat penyakit ni kau teruk. Siapa agak gila dah payah dah lah. Tapi kalau dia baru jadi sikit-sikit baru nampak dah lemah, dah monyok tu kita perubat selalu. Perubat lah seminggu dua je hingga dah lah. InsyaAllah dah. Ha, itulah cara-cara penyakit susah. Hey Werung. Kalau kita jadi nyakit kapok tu kita kena patah gapo kata. Ha hari ni mari bawa nak ayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyakit kapok tu dah jadi satu yang nyakit yang kita kena patah. Nyakit kapok, nyakit kut layar, dispepsia, gastritis gapo tu dah. Kalau kita jadi nyakit ni tu cara ubat dia tu kita kena patah. Ha apa patah gapo kata? Yang satunya tu aite, kafe. Lepas tu, kawai-kawai air cola tu. Air cola, Fanta, fok tu spray, fok tu. Air wasap dawa sikit tu. Fok ketong ni dalam laka tu. Kalau kita dok jadi nyakit kapok tu, kita makan air saja dulu. Nak panas, nak sejuk, nak apa tak apa lah. Tapi jadi air saja dulu. Tusu pun tak mahu, lain tak mahu dulu. Kita makan air saja dulu. Makan wicak. Tak usah banyak tak apa, tapi wicak. Untuk apa? Untuk nak pergi basuh. Kapok kita tu, uya banyak hingga. Yang kedua yang itu, bagai pedah. Ah, bagai sasa, bagai pedah. Mohito ni banyak ke apa? Mama. mama dengan yam muto ah hak tu kah ibu sekali tu mama pedah-pedah yam mama yam-yam hak pedah-pedah tu bagi pedah semua ha tu kena kurang dulu sikit kena kurang dulu syung ni lepas tu bagi masing sangat-sangat gapo dek bagi juga bagi makan yang masing sangat-sangat tu kita kena kurang tu lepas tu lagi tu ubat sakit urat kalau jadi nyakit kapok tak boleh makan ubat sakit urat tu kalau makan ubat sakit urat kan bila nak hinga kapok kalau kita sakit kapok dengan makan ubat sakit urat kalau makan ubat sakit urat kau teruk kapok tapi kalau kesian tu dia patah erok tak erok dia kena patah lah itulah cara-cara kita kena patah kalau kita jadi nyakit kapok
3: lah. Hey, Berung sungguh kedok kalau kita makan ubat kecing manis banyak tu nak kita jadi nyakit tai.
2: Mari ni bomo nak ajak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru ni bomo buat cara makan ubat air nyakit tai. Ada fak kita tanya masuk tok eh kalau kita makan ubat kecing manis banyak-banyak tu nak jadi nyakit tai dok. Ah sebab orang jadi nyakit kecing manis tu jadi nyakit tai banyak. Yo macam ni, yo nyakit kecing manis darah tinggi atau kaiman ni dah yang buat boleh jadi nyakit tai dah dengan nyakit dia tu. Lebih lagi kecing manis tu atau kaiman tu yo nak buat wei darah tak pergi di tai. Apa tak pergi tu tai punah lah jadi beragai selera sikit lah ubat hak kita makan nyakit-nyakit kecing manis darah tinggi ke apa-apa kalau kita makan dengan banyak ikut ubat nama apa dah kalau kita makan dengan banyak makan tak turut bomo royak atau kita kemarin beli makan ubat makan sendiri boleh jadi nyakit tai boleh nyakit-nyakit jatuh boleh nyakit-nyakit apa boleh makan tak aksep hepatitis dah mari ditanya soalan kita ni makan ubat bauan atau kecing manis ni buat jadi nyakit tai boleh tak kalau kita makan dengan banyak makan dengan sendiri tak turut bomo royak boleh jadi. Tapi kalau kita makan turuk yang bomo royak. Ha bomo kata makan ke dining, piening, skodaning ada. Ha kalau makan turuk tu insya-Allah tak jadi nyakit tai. Sebab bomo ni dok jaga dah. Bomo ya tahu dah kata kena makan ke dining tak lebih ada nyoning dah. Kalau tengok dah nyakit kemana kita ni jadi kau teruk. Kita kena makan ubat kau banyak. Ubat kita makan ni lebih pada sakat awak kena makan dah. Ya tak weh ubat lah. Dia nak tukar dia buat cocok. Sebab apa? Kalau makan banyak ada ni, dia nak utai kita punah. Dia nak jaga siap dah. Bermu nak jaga dah. Tetapi, orang kecing manis, kalau nak jadi nyakit tai tu, bukan sebab ubat, tapi sebab nyakit dia sendiri. Kalau nak jadi utai kita selera ni, kau apa? Manis nak tinggi tu. Buat apa manis nak tinggi, manis tu lagi dek sekat. Buat awi darah, dia nak sumak di tai. Lepas tu, buat jadi tai tu selera. Siapa kena fok tai lah. Ha, tu kena pehas itu. Ubat darah tinggi atau ubat kecil manis, kalau kita makan, turuk yang bomo suruh makan, lepas tu kita jaga nyakit kita patah bagi makan. Kalau bomo rejak suruh patah tu, insyaAllah kita tak jadi nyakit tai lah. Tapi, kalau kita jadi nyakit kecil manis, darah tinggi atau lemak darah, tak ada patah langsung. Makan juga. Makan kok tu, makan kok ni. Tak ada patah langsung. Ubat apa kau banyak, kau banyak, kau banyak, kau banyak. Ha, kalau betul kah? Tak jadi nyakit tai, nyakit kolam mari lah. Lepas tu, ada yang tanya mula kata, kalau kita jadi nyakit darah tinggi atau kecil manis atau lemak darah ni, boleh tak kita nak makan ubat semu fry? Ha, akar kayu kot tu. Jawapannya tu, kalau jadi semu fry sungguh. Dah, makan halia, makan kuah, makan pokok ikut lah. Makan bawang putih. Atau makan hak batu saudah. Hak-hak asal. Makan hak tu saja. Tak ada capur. Hak tu tak ada masalah. Makan tak ada apa. Molek lah lu. Tapi dangil, makan ni mengerti ubat bomo lah. Dangil lah makan sekali. Dangil tu pergi makan semu fry, mengerti ubat bomo. Ni tak ambuh. Ha, hak ni nak jadi tai pulak ni. Pasal lagi pula, ubat semu fry hak rasa ubat majong tu. Ha, ubat nama, gitu capur ke potek hak tu hak bahaya tu. Hak tu bomo tak jamin nyami tu. Apa tu saudah molek tak pergi duk capur kok tu capur ni. Ha tu tak. Hak bomo tu bomo tak sokanlah. Kalau hak tu saudah saja, hak tak ada masalah. Inilah jawab pe atau kita makan ubat apa? Makan ubat. Kecil manis tu nak waktu jadi nyakit tai dak. Apa tu? Semua fry tu kita nak boleh hangkan dak kita jadi nyakit kecil manis ni. Ha inilah jawapannya tu.
2: Hey Rung, kena pi kita puasa kita kena banyak zikir, banyak baca Quran, banyak sembahyang sunat dalam bulan puasa ni. Mari gini bomo nak oyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha hari ni bomo nak cek masalah puasa apa dah. Apabila kita perak nasi, tubuh kita ni you not create. Dah kalau kita perak nasi tak ada lah. Perak sebab kita tak ada nasi nak makan. Ha, kita orang tersok, orang tusah kerana duduk di hutan kerana tu kita perak nasi. Hak tu you know what we tubuh badan kita tu kut kaum create. Buat kau create, you know tu be hormone so. Dia panggil hormone cortisol. Hormone cortisol ni lah nak buat tubuh badan tu kau tak gerak, kau rusak, kau sakit. Orang perak nasi dengan lama-lama tu you kau rusak, kau tak gerak. Gak pergi kena kita puasa tu. Tapi kena puasa we kena lah. Kalau kita puasa kena jadi kita kau gagah-gagah. Sebab apa? Ha, ya sebab hormone ni. Bomo saya ajak hak klik baru ni dah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh hormon sebasa. Tapi kalau kita puasa tak kena, kita boleh hormon sebasa. Kalau tak kena, buat hormon ketisau ni. Kalau kita puasa tak kena, boleh hormon ketisau ni. Dah dengar insulin. Hak ni kau tak agak, kau rusak ubah. Kalau kita puasa kena, kita nak boleh keluarkan, keluar hormon. Lepas tu kita boleh serotonin. Hak ni kita nak ni. Biasa kalau kita makan nasi kita nak boleh kortisol. Tapi dalam puasa kita ni kita nak boleh glukagon, growth hormone dengan serotonin. Kalau kita puasa tak kena, insulin tinggi, glukagon ya kena. Tapi kalau kita puasa kena, insulin nak kena, glukagon ya tinggi. Apabila glukagon tinggi, you nak gi tekan kortisol. Supaya kita tak sakit tak kriak. Yang dua pula, sebab apa? Kita kena baca Quran, kita kena banyak sunat. Kita kena zikir banyak sebab apa? Kita nak growth hormone dengan serotonin ni. Kita nak dua ni. Apabila dia boleh dua ni, dia kita care kortisol tak sewa tu baik wadah. Apabila tiga kali ni terbanyak, insulin dengan kortisol, dia kurang. Apabila kurang, kita tak sakit lah. Apabila tak sakit, kita sehat. Begitu, kita poso, kita kena poso wikena. Yang satu, kita makan, kena makan wikena. Untuk suruh insulin, banyak glukagon. Yang kedua pula, kita kena tekan kortisol wikena. Apabila tubuh badan kita, dia perak nasi, dia kriak. Apa kriak kortisol yang banyak, kita kena ada growth hormone dengan serotonin untuk memang tekan kortisol ni turun. Apabila tekan kortisol itu, kita kau perak, kita kau sehat. Tapi kalau kita tak ada growth hormone dengan serotonin, kita kau perak, kita kau sakit. Ha, begitulah. Dalam bulan puasa, kita kena banyak buat ibadat. Banyak untuk kita ada semati, buat kita berasa gembira, buat kita rasa bacai. Apabila kita berasa gembira, rasa bacai, rasa sedap. Baiklah kita nak buat nasi pun, kita tak rasa kriak. Sebab apa? Kita boleh growth hormone dengan serotonin untuk menghentikan kortisol. Pah? Growth hormone mulai mana? Kijak airnya tu, kalau dalam budak nak wikor banyak besar, wikor tinggi. Kalau dalam ketua perempuan kita ni, dia nak sipai. Ha, sipai tubuh badan kita. Hak mana nak punah, dia pergi sipai. Hak mana tak sehat, dia pergi sipai. Hak mana hak rasa beragak, dia pergi sipai. Begitulah, orang poso tu, dia mengaji dah, orang poso tak jadi maring. Bongkang kapin maring dah. Sebab apa? Sebab growth hormone ni, yang keruanya tu, tugasnya tu, bakar sapah dalam tubuh badan kita. Siapa kau potek? Lemak, saka, garis. Dia bakar habis. Itulah kerja growth hormone. Apabila growth hormone banyak ni lah. Dia buat untuk badan kita dah. Hak mana hak punah, dia pergi sipai. Hak mana ada siapa, dia bakar. Dia ambil tubuh ada tu badan kita. Haa, itulah. Tubuh kita kan kau sehat lah. Kalau kita nak banyak, kita nak boleh growth hormone banyak, kita kena jaga puasa kita ni, puasa kita kena. Yang kedua, kita kena buat ibadat cara zikir, manja sunat, baca Quran lebih banyak. Barulah kita nak boleh growth hormone banyak. Buat we Ramadan ni, basuh tubuh badan kita. InsyaAllah dah.
1: Rum, dangit tak rum, nyok bezin dah umur sebab bahaya sampaikan mati. Ha, macam mana bagi pemondok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angin tu napok banyak fak kita ni duk beli minyak dah. Ah, takut minyak habis dah, takut minyak mahal kena pakai lagi duk beli minyak. Gitu pun kereta lain gitu dalam motor apa. Bomo mari nak pesan fak kita sikit dah. Ah, minyak lain tak masalah dah. Minyak hak bomo nak kita hati-hatinya tu minyak bensin. Naman bensin. Ya minyak bensin ni dah. Minyak bensin ni yo nampak yo jadi air. Dah jadi air minyak tu. Tapi sungguhnya tu jadi gas. Bawa jadi gas tu je boleh nak jadi berasak, nak jadi tak herenak lah. Begitu kalau kita taruh jadi dalam motor tak molek tu, yo boleh tubik. Nah, tubik jadi esak, jadi gas, jadi dah heren tubik lagi. Begitu yo bahaya. Kalau kita tidak taruh dalam motor lagi lain, yang bukan untuk taruh minyak tu. Nah, kalau bukan awak saya taruh minyak tu, ya boleh rah itu baik. Begitu kalau kita nak taruh tu, kena buh dalam gelang atau dalam motor untuk nak taruh minyak mesin. Ha, baru kita rah itu baik. Ya rah juga tapi tak banyak. Tapi kalau buh dalam motor tamada, dalam gelang minyak selena, buh dalam motor eko itu kan siap. Hak tu ya rah itu baik halu dah. Ha, hak tu hak bahayanya tu. Kalau kita tak luar rumah, tak ada masalah lagi. Sebab yang boleh rasa itu baik tu, itu baik dalam udara luar. Tak ada masalah. Ya, rabai boleh lah. Tapi kalau dalam rumah tu, ya dekat lah rumah tu. Boleh dekat dalam rumah tu lah. Ya, di bahayanya tu. Bahaya macam mana? Ah, satu. Ya, jadi gas. Ha, menatang benar ni, jadi gas. Boleh jadi gas. Ya, dekat dalam rumah tu dah. Ya, kena pipak. Boom, halu dah. Ah, tu bahaya nombor satu. Boom, boleh ke bau, boleh ke berapi? Dah, berapi habis rumah. Naya habis lah rumah, habis lah rumah sutir tu. Begitu dah taruh dalam rumah. Lepas tu, orang rasa taruh dalam motor ekor, motor ekolang, motor ekspral. Budak mari tengok pernah, muak ni belum pakai. Siap. Lepas tu, orang dalam berbadan. Dah, orang bahaya dengan kesihatan berbadannya tu. Yang menantang ni, boleh berkat, oh banyak-banyak tu, kita serak masuk tu, juga buat diri kita pening. Dah, mau pening banyak, serok banyak lagi tu, ia buat otak kita penuh sampai kejeng, sampai kecak. Dah, sampai jadi sawah, jadi cak. Ha, tu sampai ke mati lagi, ubah apa yang sampai ke mati tu. Nak ingat lah, kita taruh tu. Lepas tu, laginya tu, ia dilukakan kelepung kita. Lepas tu, kalau isap banyak-banyak, ia luka kelepung, sampai ke jadi, buka kelepung, tahap lelah tu jadi nyakit lelah. Ha, bagi tu, biar ada jadi nyakit lelah, nangis, taruh punya pesing dalam umur.
4: no tak luar ataupun nubuh lebkah yang mulai atau tak luar rumah dange tak luar rumah sebab kau rumah mana ada budak Allah ada orang tua Allah dange taruh minyak mesin dalam rumah ha no tak luar cak patu cari pak koci pak taruh mulai tak luar saja jelas no tapi hak takut sekali tu yang minyak mesin ni kalau kita serap lama-lama ah yang buat menjadi penyakit darah buat begitu jadi penyakit pucat buat begitu jadi penyakit mering darah patu banyak orang jadi mering darah tu ada sakut dengan minyak mesin. Hak takut-takutnya budak dengan orang mengandung. Rumah mana ada budak leluh-leluh atau ada orang mengandung dalam rumah dangir taruh atau sipir minyak mesin dalam rumah. Ah ha, itulah kena bakar hati-hati, kena bakar barang minyak. Ah ha, ini bermula.
0: Dan juga peminat dah yang mana kita sudah dengar berita hal-hal apa saja yang menyebar kepada peminat pendengar kita untuk sekarang itu. Dan juga masa sudah terakhir yang mana hari ini tu Bu Mita hunur diri dulu dengan lafaz yang mulia ataupun dengan kata-kata hikmat lah nak beri amaran ataupun nak beri sapa kepada peminat. Itu kata-kata hikmat hari ini tu iaitu katanya ilmu tanpa amal ibarat pohon tanpa buah, iaitu kita apabila kita ada ilmu tetapi kita tak amal ataupun kita tak guna, ibaratnya supanya pohon kayu yang tak beri buah ataupun tak beri faedah kepada kita. Iaitu kata-kata hikmat hari ini tu beri sapa kepada peminat kita semua. Untuk hari ini tu minta hundur diri dulu dengan lafaz yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Para pendengar yang dihormati, ruangan berita pagi hari ini sudah berakhir dulu. Pendengar akan dapat ruangan ini lagi pada masa dan gelombang yang sama. Akhirnya, dengan perkataan jogan yang berbunyi, kejayaan yang sebenar bukan turun dari langit, juga tidak sebab nasib, malahan mendapat dengan kita letih dan berusaha. Assalamualaikum.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: الحمد لله رب العالمين.
7: Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.
6: Ar-Rahmanir Rahim.
7: Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
6: Maliki Yaumiddin.
7: Pemilik Hari Pembalasan.
6: Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
7: Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan.
6: Ihdinas siratal mustaqim.
7: Tunjukilah kami jalan yang lurus.

0: yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad, beri peringatan atau tidak engkau beri peringatan, mereka tidak akan beri

Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman.

Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu. Dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan.
1: Ala innahum humul mufsidun walakin la yash'un.
0: Ingatlah, sesungguhnya merekalah yang berbuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadari.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Berimanlah kamu sebagaimana orang lain telah beriman," mereka menjawab, "Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang kurang akal itu beriman?" Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang kurang akal, tetapi mereka tidak tahu.

0: Dan apabila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila mereka kembali kepada syaitan-syaitan para pemimpin mereka, mereka berkata, "Sesungguhnya kami bersama kamu, kami hanya berolok-olok."
1: Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun.
0: Allah akan memperolok-olokkan mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan.

Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk. Maka perdagangan mereka itu tidak beruntung, dan mereka tidak mendapat petunjuk.

Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api. Setelah menerangi sekelilingnya, Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka.

Hampir saja kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan apabila gelap menerpa mereka, mereka berhenti. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia hilangkan pendengaran dan penglihatan mereka. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu, agar kamu bertakwa.

Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu, dan langit sebagai atap. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu dia hasilkan dengan hujan itu buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan tandingan-tandingan bagi Allah, padahal kamu mengetahui.

Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar.

jika kamu tidak mampu membuatnya, dan pasti tidak akan mampu, maka takutlah kamu akan api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.

Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki buah-buahan dari surga, mereka berkata, "Inilah rezeki yang diberikan kepada kami dahulu." Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya.

Sesungguhnya Allah tidak segan membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih kecil dari itu. Adapun orang-orang yang beriman, mereka tahu bahwa itu kebenaran dari Tuhan. Tetapi mereka yang kafir berkata, apa maksud Allah dengan perumpamaan ini? Dengan perumpamaan itu banyak orang yang dibiarkannya sesat. Dan dengan itu banyak pula orang yang diberikannya petunjuk. Tetapi tidak ada yang dia sesatkan dengan perumpamaan itu selain orang-orang fasik.

yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu Dia menghidupkan kamu, kemudian Dia mematikan kamu, lalu Dia menghidupkan kamu kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan.

0: وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.
1: Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

0: نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.

Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, seraya berfirman, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini, jika kamu yang benar."

Mereka menjawab, Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana.

Allah berfirman, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah dia, Adam, menyebutkan nama-namanya, dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepadamu bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan."

Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir.

Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim.

0: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.
1: Lalu setan memperdayakan keduanya dari surga, sehingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana, surga. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan.

Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh, Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.

Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja.

0: Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu. Dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah. Dan bertakwalah hanya kepadaku.
1: وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
0: Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan. Dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.
1: وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ.
0: Dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang yang ruku.

Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebajikan, sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri, padahal kamu membaca kitab Taurat? Tidakkah kamu mengerti?

yaitu mereka yang yakin bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya.

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat membela orang lain sedikit pun. Sedangkan syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu.

Dan ingatlah ketika kami membelah laut untukmu, sehingga kamu dapat kami selamatkan dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun, sedang kamu menyaksikan.

Dan ingatlah, ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim.

0: Kemudian kami memaafkan kamu setelah itu, agar kamu bersyukur.
1: وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ.
0: Dan ingatlah, ketika kami memberikan kepada Musa kitab dan Furqan, agar kamu memperoleh petunjuk.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku, kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertaubatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima taubatmu. Sungguh, Dialah yang maha penerima taubat, maha penyayang."

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan jelas," maka halilintar menyambarmu, sedang kamu menyaksikan.

Dan kami menaungi kamu dengan awan, dan kami menurunkan kepadamu man dan salwa. Makanlah makanan yang baik-baik dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Mereka tidak menzalimi kami, tetapi justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman, masuklah ke negeri ini, Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Dan masukilah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami, niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu. Dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka. Maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu, karena mereka selalu berbuat fasik.

Dan ingatlah, ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 mata air. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan.

Dan ingatlah, ketika kamu berkata, "Wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja," maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur mayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia, Musa, menjawab, "Apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota. Pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta." Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu, seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya, agar kamu bertakwa.

Kemudian setelah itu kamu berpaling. Maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi.

Dan sungguh, kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina.

Maka kami jadikan yang demikian itu peringatan bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.

Dan ingatlah, ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor sapi betina. Mereka bertanya, apakah engkau akan menjadikan kami sebagai ejekan? Dia, Musa, menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh.

Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu. Dia, Musa, menjawab, Dia, Allah berfirman, bahwa sapi betina itu tidak tua dan tidak muda. Tetapi pertengahan antara itu, maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepada

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami apa warnanya." Dia, Musa, menjawab, "Dia Allah berfirman, bahwa sapi itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, yang menyenangkan orang-orang yang memandangnya."

Mereka berkata, "Mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia menjelaskan kepada kami tentang sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu belum jelas bagi kami. Dan jika Allah menghendaki, niscaya kami mendapat petunjuk."

Dia Musa menjawab, "Dia Allah berfirman, sapi itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah, dan tidak pula untuk mengairi tanaman, sehat dan tanpa belang." Mereka berkata, "Sekarang barulah engkau menerangkan hal yang sebenarnya." Lalu mereka menyembelihnya, dan nyaris mereka tidak melaksanakan perintah itu.

Dan ingatlah, ketika kamu membunuh seseorang, lalu kamu tuduh-menuduh tentang itu, tetapi Allah menyingkapkan apa yang kamu sembunyikan.

0: Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan bagian dari sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang telah mati, dan Dia memperlihatkan kepadamu tanda-tanda kekuasaannya, agar kamu mengerti.
1: ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً.

Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras, sehingga hatimu seperti batu, bahkan lebih keras. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya. Ada pula yang terbelah, lalu keluarlah mata air daripadanya. Dan ada pula yang meluncur jatuh karena takut kepada Allah. Dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

Maka apakah kamu muslimin sangat mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, sedangkan segolongan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah memahaminya, padahal mereka mengetahuinya.

Dan apabila mereka berjumpa dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, "Kami telah beriman." Tetapi apabila kembali kepada sesamanya, mereka bertanya, "Apakah akan kamu ceritakan kepada mereka apa yang telah diterangkan Allah kepadamu, sehingga mereka dapat menyanggah kamu di hadapan Tuhanmu? Tidakkah kamu

Dan di antara mereka ada yang buta huruf, tidak memahami kitab Taurat, kecuali hanya berangan-angan, dan mereka hanya menduga-duga.

maka celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri. Kemudian berkata, ini dari Allah, dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka, karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat.

Dan mereka berkata, neraka tidak akan menyentuh kami, kecuali beberapa hari saja. Katakanlah, sudahkah kamu menerima janji dari Allah, sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya? Ataukah kamu mengatakan tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui?

Bukan demikian. Barang siapa berbuat keburukan dan dosanya telah menenggelamkannya, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Laksanakanlah salat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, janganlah kamu menumpahkan darahmu membunuh orang, dan mengusir dirimu saudara sebangsamu dari kampung halamanmu. Kemudian kamu berikrar dan bersaksi.

0: Kemudian kamu Bani Israel membunuh dirimu sesamamu, dan mengusir segolongan dari kamu dari kampung halamannya. Kamu saling membantu menghadapi mereka dalam kejahatan dan permusuhan. Dan jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal kamu dilarang mengusir mereka. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab Taurat dan ingkar kepada sebagian yang lain? Maka tidak ada balasan yang pantas bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu, selain kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat, mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.
1: Ulaika alladzina ishtarul hayatad dunya bil akhirah fala yukhaffafu anhumul adzab wala hum yunsarun.
0: Mereka itulah orang-orang yang membeli kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat, maka tidak akan diringankan azabnya dan mereka tidak akan ditolong.

Dan sungguh, kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul. Dan kami telah berikan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti kebenaran, serta kami perkuat dia dengan Rohul Kudus, Jibril. Mengapa setiap rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajaran yang tidak kamu inginkan? Kamu menyombongkan diri. Lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh.

Dan mereka berkata, hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka. Itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

Dan setelah sampai kepada mereka kitab Al-Quran dari Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sedangkan sebelumnya mereka memohon kemenangan atas orang-orang kafir, ternyata setelah sampai kepada mereka apa yang telah mereka ketahui itu, mereka mengingkarinya. Maka laknat Allah bagi orang-orang yang ingkar.

0: بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين.
1: Sangatlah buruk perbuatan mereka menjual dirinya dengan mengingkari apa yang diturunkan Allah. Karena dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Karena itulah mereka menanggung kemurkaan demi kemurkaan. Dan kepada orang-orang kafir ditimpakan azab yang menghinakan.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran. Mereka menjawab, kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami. Dan mereka ingkar kepada apa yang setelahnya. Padahal Al-Quran itu adalah yang hak, yang membenarkan apa yang ada pada mereka. Katakanlah Muhammad, mengapa kamu dahulu membunuh nabi-nabi Allah, jika kamu orang-orang beriman?

Dan sungguh, Musa telah datang kepadamu dengan bukti-bukti kebenaran. Kemudian kamu mengambil patung anak sapi sebagai sesembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji kamu, dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang kami berikan kepadamu, dan dengarkanlah. Mereka menjawab, kami mendengarkan tetapi kami tidak menaati. Dan diresapkanlah ke dalam hati mereka itu, kecintaan menyembah patung anak sapi karena kekafiran mereka. Katakanlah, sangat buruk apa yang diperintahkan oleh kepercayaanmu kepadamu, jika kamu orang-orang beriman.

Katakanlah Muhammad, jika negeri akhirat di sisi Allah, khusus untukmu saja, bukan untuk orang lain, maka mintalah kematian jika kamu orang yang benar.

Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu sama sekali, karena dosa-dosa yang telah dilakukan tangan-tangan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang zalim.

Dan sungguh, engkau Muhammad akan mendapati mereka orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak dari orang-orang musyrik. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur panjang itu tidak akan menjauhkan mereka dari azab. Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah bahwa dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa kitab-kitab yang terdahulu, dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman.

Barang siapa menjadi musuh Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail, maka sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir.

Dan sungguh, kami telah menurunkan ayat-ayat yang jelas kepadamu Muhammad, dan tidaklah ada yang mengingkarinya selain orang-orang fasik.

Dan mengapa setiap kali mereka mengikat janji, sekelompok mereka melanggarnya, sedangkan sebagian besar mereka tidak beriman?

Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat di negeri Babilonia, yaitu Harut dan Marut. Padahal keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya, kami hanyalah cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kafir." Maka mereka mempelajari dari keduanya, malaikat itu, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan, dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Dan sungguh, mereka sudah tahu, barang siapa membeli menggunakan sihir itu, niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Dan sungguh, sangatlah buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir. Sekiranya mereka tahu.

Dan jika mereka beriman dan bertakwa, pahala dari Allah pasti lebih baik, sekiranya mereka tahu.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan ra'ina, tetapi katakanlah unzurna, dan dengarkanlah, dan orang-orang kafir akan mendapat azab yang pedih.

Orang-orang yang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak menginginkan diturunkannya kepadamu suatu kebaikan dari Tuhanmu. Tetapi secara khusus, Allah memberikan rahmat-Nya kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah pemilik karunia yang besar.

Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Alam.

Tidakkah kamu tahu bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi, dan tidak ada bagimu pelindung dan penolong selain Allah?

Ataukah kamu hendak meminta kepada Rasulmu Muhammad, seperti halnya Musa, pernah diminta Bani Israel dahulu? Barang siapa mengganti iman dengan kekafiran, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus.

Banyak di antara ahli kitab menginginkan, sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman, menjadi kafir kembali. Karena rasa dengki dalam diri mereka, setelah kebenaran jelas bagi mereka, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, sampai Allah memberikan perintahnya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wa

Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya pahala di sisi Allah. Sungguh, Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Dan mereka, Yahudi dan Nasrani, berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar.

Tidak, barang siapa menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, dan dia berbuat baik, dia mendapat pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

Dan orang Yahudi berkata, orang Nasrani itu tidak memiliki sesuatu pegangan. Dan orang-orang Nasrani juga berkata, orang-orang Yahudi tidak memiliki sesuatu pegangan. Padahal mereka membaca kitab. Demikian pula orang-orang yang tidak berilmu berkata seperti ucapan mereka itu. Maka Allah akan mengadili mereka pada hari kiamat tentang apa yang mereka perselisihkan.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid-masjid Allah untuk menyebut namanya dan berusaha merobohkannya? Mereka itu tidak pantas memasukinya kecuali dengan rasa takut kepada Allah. Mereka mendapat kehinaan di dunia dan di akhirat mendapat azab yang berat.

dan milik Allah timur dan barat. Kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Sungguh, Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

Dan mereka berkata, Allah mempunyai anak, Maha Suci Allah, bahkan miliknyalah apa yang di langit dan di bumi, semua tunduk kepadanya.

Allah pencipta langit dan bumi. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya, "Jadilah," maka jadilah sesuatu itu.

Dan orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita, atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang yakin.

Sungguh, kami telah mengutusmu Muhammad dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka.

Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu, Muhammad, sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah.

Orang-orang yang telah kami beri kitab, mereka membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya. Dan barang siapa ingkar kepadanya, mereka itulah orang-orang yang

Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu.

Dan takutlah kamu pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna baginya, dan mereka tidak akan ditolong.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dia, Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Dia, Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang zalim.

Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah Ka'bah tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia, dan jadikanlah makom Ibrahim itu tempat sholat. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang ruku, dan orang yang sujud.

Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian." Dia Allah berfirman, "Dan kepada orang yang kafir akan aku beri kesenangan sementara. Kemudian akan aku paksa dia ke dalam azab neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

Dan ingatlah, ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui."

Ya Tuhan kami, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu, dan anak cucu kami juga, umat yang berserah diri kepadamu. Dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara melakukan ibadah haji kami, dan terimalah tobat kami. Sungguh, Engkaulah yang Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang.

Dan orang yang membenci agama Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sungguh, kami telah memilihnya Ibrahim di dunia ini. Dan sesungguhnya, di akhirat, dia termasuk orang-orang saleh.

Ingatlah, ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam.

Dan Ibrahim mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.

apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub, ketika dia berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah sepeninggalanku? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.

Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Dan mereka berkata, jadilah kamu penganut Yahudi atau Nasrani, niscaya kamu mendapat petunjuk. Katakanlah, tidak, tetapi kami mengikuti agama Ibrahim yang lurus, dan dia tidak termasuk golongan orang yang mempersekutukan Tuhan.

Maka jika mereka telah beriman sebagaimana yang kamu imani, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Tetapi jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan denganmu. Maka Allah mencukupkan engkau, Muhammad, terhadap mereka dengan pertolongannya. Dan Dia Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Katakanlah Muhammad, apakah kamu hendak berdebat dengan kami tentang Allah, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amalan kami, bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepada-Nya kami dengan tulus mengabdikan diri.

Ataukah kamu orang-orang Yahudi dan Nasrani berkata bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut Yahudi atau Nasrani? Katakanlah, kamukah yang lebih tahu atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan kesaksian dari Allah yang ada padanya? Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan.

Orang-orang yang kurang akal di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka muslim dari kiblat yang dahulu mereka berkiblat kepadanya? Katakanlah Muhammad, milik Allah lah timur dan barat. Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, ke jalan yang lurus.

Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul, dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.

kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.

Dan walaupun engkau Muhammad memberikan semua ayat keterangan kepada orang-orang yang diberi kitab itu, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan engkau pun tidak akan mengikuti kiblat mereka. Sebagian mereka tidak akan mengikuti kiblat sebagian yang lain. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah sampai ilmu kepadamu, niscaya engkau termasuk orang-orang zalim.

0: Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya, Muhammad, seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran, padahal mereka mengetahuinya.
1: Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin.
0: Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu.

Dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan.

0: ولعلكم تهتدون.
1: Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk menentangmu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, agar aku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan agar kamu mendapat petunjuk.

sebagaimana kami telah mengutus kepadamu seorang Rasul Muhammad dari kalangan kamu yang membacakan ayat-ayat kami, menyucikan kamu, dan mengajarkan kepadamu kitab Al-Quran dan hikmah sunnah, serta mengajarkan apa yang belum kamu ketahui.

0: Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku.
1: Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin.
0: Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.

dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sesungguhnya, kami milik Allah, dan kepadanyalah kami kembali.

Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Tuhannya. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk.

Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah. Maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka Allah Maha Mensyukuri, Maha Mengetahui.

Sungguh, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk, setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat.

Kecuali mereka yang telah bertaubat, mengadakan perbaikan dan menjelaskannya. Mereka itulah yang aku terima taubatnya, dan akulah yang maha penerima taubat, maha penyayang.

0: Sungguh, orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya.
1: خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون.
0: Mereka kekal di dalamnya, laknat, tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan.

Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati kering, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin, dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu, sungguh, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat, ketika mereka melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah, dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal.

yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus.

Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka.

Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.

Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah.

0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang...
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz, Ruangnya Bahasa Melayu, tempat T24 Jen. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan, Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz, gelombang membangun tempat teh, jalene perhubunge setiap kehidupan.

0: mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul. Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
1: Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Allah Subhanahu wa taala ada berfirman di dalam ayat suci Al-Quranul Karim melalui surah Yusuf ayat yang ke-119 yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya dalam kisah-kisah mereka itu, sesungguhnya dalam kisah-kisah para-para nabi dan juga rasul, ada pengajaran bagi orang-orang yang berakal. Jadi kalau kita tilik tengok semuanya kisah sejarah yang kita duduk dengar, yang kita biasa dengar, yang kita akan dengar ni, nah banyak kita boleh ambil ibrah, ambil pengajaran melalui kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hamdan wa syukralillah. Jadi benda yang paling besarnya, benda yang paling pentingnya, melalui kita dengar sejarah, melalui kita dengar kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak pentingnya kita nak ambil guna pakah. Jadi semua kita biasa dengar kisah-kisah Nabi, mungkin kita dengar sedap sajalah. Hak kita dengar, kita boleh ambil ibrah. Hak kita dengar dah, kita boleh ambil buat jadi contoh tauladan. Jadi hari ini alhamdulillah, dengan sebab Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang kepada kita, Allah Taala panjang lagi umur kita, kita boleh ikuti bersama dalam rancangan Siratul Nabawiyah, kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh ikut bersamalah insya-Allah. Jadi kita dengar, saya pun usaha baca, saya pun usaha royak, saya pun nak ambil guna pakar juga. Nah, walau bagaimanapun ujian kita jumpa, macam mana pun cubaan yang kita jumpa, macam mana tuduhan yang kita jumpa, kita boleh dengar kisah Nabi. Yang penting sekalinya kita boleh ambil ibrah di dalam kisah-kisah itu. Nah, royak kata tak ada manusia yang dalam diri dia saat ni tu, nah, disimpan kesempurnaan. Tak ada seorang habuk tah dunia ni manusia yang simpan kesempurnaan dalam seseorang, kecuali ada pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak oyak kata semua manusia ni tak ada sifat kesempurnaan. Semua manusia tak ada sifat kesempurnaan. Semua manusia tah dunia ni, kecuali istisna malaikat saja yang ada kesempurnaan dalam hati, dalam diri dia, iaitu adanya pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan sakning hak jumpanya dalam diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tak payah cari kesempurnaan di siapa dia. Tak ada tah dunia. Malaikat ada dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu saya seru adik kakak bersama-sama kita dengar sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar kisah-kisah Nabi. Tujuan kita nak ambil sifat teladan yang ada dalam diri Nabi. Kita mari guna di atas diri kita sendiri. Dengan upah cara gapo kita jumpa cuba uji ya Tuhan pun, kita boleh guna di atas sifat macam ni. Dengan sebab sifat ni je lah yang boleh bawa kita, nah, bersama-sama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu penting sangatlah benda yang saya kecek, benda yang saya nak oyak saat ni. Nah, tak kata siapa dia lah. Nah, nak oyak tu semua kita ni ada kekurangan. Tapi di diri Nabi kita tidak ada kekurangan. Nabi kita sangat sempurna. Nabi kita ni sangat-sangat. Nah, ada cukup lebih-lebih lagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, keagungan sifat-sifat baginda Nabi sallallahu, keagungan, nah, cahaya rupanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melimpah, dan akhlak Nabi sendiri itu saat ni akhlak yang mulia. Huwal Quran, Aisyah kata, akhlak yang mulia. Akhlak Nabi saat ni patut, nah, kita ambil jadi, kita ambil jadi taladan, kita ambil jadi contoh Tala de sepanjang masa. Bukan kata semasa kita nak semaya saja, bukan masa kita nak nikah saja. Sepanjang masa, kita boleh ambil contoh daripada akhlak-akhlak Nabi SAW. Kita kadang-kadang sedap kecek orang kita. Ya kecek sedap. Nah, kadang-kadang royak gitulah, royak gini ya. Nah, tulis nama pek pula lah ni. Nah, Sang Heng Tam. Oh, sedap dengar. Sang Heng Tam. Dengar sedap lah. Tapi kelakuan tu sebalik. Kecek gitu gini, kedemak, kedemak, kedemak gitu gini. Ay, tapi semua tu ada maklumat belakang dalam tu. Ada udah di sebalik batu. Kecek. Tak nyanyo dengan kecek tu tak? Gitu gini. Ini nak ayat tu. Sifat manusia tak ada kesempurnaan. Malaikat sifat yang sempurna nak adanya pada diri bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu saya sebagai boleh bagi maklumat we kita ambil boleh kita ambil sirah siratul nabawiyah, boleh kita ambil contoh, boleh kita ambil sejarah-sejarah Nabi ni kita nak guna pakar. Nah, bukan kita kecek nak suluh orang, kita nak guna pakar. Kadang-kadang kita perasa tak? Kata kita ni Allah orang baiknya, buat gua tu, untuk anak yatim, buat gua ni, untuk orang pakai miskin. Cari pengaruh dia panggil. Tapi orang tak beli, jual tak laku. Tak? Jenis jahat, jenis jahat ke darat. Tak laku, jual banyak anak pun. Bahkan jubah kali pun, masyarakat tak timur. Kecek mudah-mudah. Nah, ada-ada bab tu manusia. Manusia ni kita jangan fikir kata kita ni, oh sepenuh cukup belakang. Tak ada sekehabuk pun.

Allah sempurnanya kita kalaulah kita boleh ziarah baginda sepanjang masa. Tak patutlah kita dengar jarah Nabi. Nah, bukan kata nak pelagor demo tu, bukan kata nak ambil harga tu pergi cucuh sini, bukan nak ambil demo ni pergi cucuh jadi api situ. Tak, tak. Itu bukan akhlak Nabi. Itu akhlak Abu Jahal. Tak. Hanya ada juga tak. Perasaan kata dia tu gitu gini kena berlaku tapi di sebalik tu lebih pada api lagi. Tak juga. Nah, nak ayat tu manusia tidak ada sifat kesempurnaan. Tapi sifat kesempurnaan yang adanya pada diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu hari-hari ini kita kena tanya soalan. Wani rau salawat datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laur yang. Hari ini kita salawat di atas Nabi dak lagi. Tanya soalan ni semua. Nah, sebab Tuhan royak dalam Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ni ayat Quran. Ke ayat Quran yang Tuhan jelah. Nah, Tuhan suruh salawat. Tuhan ni sentiasa bersalawat ke atas junjung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, alangkah labuhnya kita kalau duduk kita hidup salawat di atas junjung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana tu kita jangan tinggal salawat ke atas Nabi dah. Nah, Allahu Rabbi, inilah kita dengar contoh teladan. Macam mana dalam ayat Quran tu yang jelas ke? Kalau kita balik tengok dalam surah. Satu surah. Nah, satu ayat iaitu dalam suratul Ahzab ayat yang ke-21. Tuhan ada berfirman. Kadang-kadang ayat ni kita dengar acak dah. Kadang-kadang kita dengar semua penceramah-penceramah duk baca. Kadang-kadang kita dengar jarah-jarah Nabi. Ada kecik berkaitan dengan ayat-ayat gini. Lalu tu kita boleh dengar ayat ni. Kita boleh tengok yang mana Tuhan sangat puji kepada baginda Nabi SAW. Yang Tuhan jelas dalam ayatnya bunyi gini hadir aku. A'udhu.

Sadaqallahul azim. Tuhai royak dalam Quran, tuhai kata gapo? Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah. Uswah hasanah, teladan yang baik. Tempat yang kita boleh menjadi contoh teladan, tempat yang kita nak suluh dalam Nabi itu ada. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Nah, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, iaitu wa dzakarallaha katsira. Nah, orang yang harap rahmat Allah taala pada kedatangan hari kiamat. Nah, dan yang banyak mengingati Allah Subhanahu wa taala, nak oyak terekeh hak agama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dak pelik langsunglah yang mana tu hai royak dalam Quran. Nah, mari dengan lakak pula. Nah, sesungguhnya hak sungguhlah, bukan hak lelah-lelah dak. Bukan hak tipu-tipu dak. Bukan hak ngecek saja dak. Bukan buat sediwara dak. Bukan buat lakon dak. Nah, ni kita nak ambil contoh teladan. Sebab itulah kalau kita sentiasa dengar sejarah Nabi, kalau kita sentiasa dengar kisah-kisah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, memanglah hati kita akan jadi lembut. Kita dengar ajaran Nabi, dia mau nak tuduh gapo kita pun half-half je bang, biasa je. Nah, kerana hidup tak dunia ni fitnah. fitnah berlaku-laku. Nah, hidup tak dunia ni fitnah. Kita nak lari tak lepas. Lalu itulah hari ni saya duk cedek 23 kara akhlak bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam. 23 kara akhlak Nabi kita dengar dah, kita nak ambil pakar. Kita dengar dah akhlak bagi dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita nak ambil guna. Kita dengar dah, kita nak ambil buat jadi contoh teladan, hak mana kita tak buat lagi kita boleh buat ikut akhlak-akhlak yang mulia. Jadi saya ambil tak ambil semua. Nah, banyak akhlak Nabi kalau nak bilang tak habis nak bilang. Jok

Pada Nabi lahir, mari lagi cara hidup Nabi macam mana. Nabi umur 4 tahun duduk dengan Halimah Sa'diyah. Nabi 9 tahun, Nabi 10 tahun, Nabi umur 25, Nabi umur 30, umur 40, Nabi terima wahyu yang pertama. Nabi dakwah agama Islam. Dah. Lepas tu Nabi umur 50. Nah, tinggal Siti Khadijah binti Khuwailid. Umur 50 juga tinggal Abu Talib. Umur 53 baru hijrah ke Madinah. Sejarah Nabi banyak sangat kalau kita dengar. Akhlak Nabi tu banyak kalau kita tengok. Sebab itulah pastinya saya kalau saya pergi Mekah, saya pergi umrah, saya pergi haji, saya sentiasa bawa hujah-hujah sana. Gi ikut sejarah Islam. Gi tempat mana yang Nabi jijak. Gi tempat mana yang Nabi jalan. Gi semua tempat-tempat Nabi. Nah, buat teh gapo wak gi sana. Buat teh nak we ambil ikut sejarah. Allah ni tempat Nabi ni. Nabi mari sini ni, Nabi pergi situ ni, Nabi pergi sini ni. Kalau kita tengok semuanya, benda-benda gini yang patut kita ambil contoh teladan. Sebab itulah. Nah, tuk yang kau titan Nabi pai ni, rau ko, nah kap, kau pai yang prom kan, เพื่อ ที่ เรา จะ ฟัง ประวัติศาสตร์ จะ เหยียบ นะ ครับ ทุก ก้าว ของ ท่าน นบี เรา ก็ เหยียบ สถาน ที่ ประวัติศาสตร์ สำคัญ Sebab tu, kalau kita dengar sejarah Nabi sokmo, kalau kita ikut kisah-kisah Nabi sama, insyaAllah kita akan ada sifat-sifat sejuknya Allah. Kita dengar jarah Nabi kok, Allah Nabinya baiknya, akhlak Nabi comelnya, akhlak Rasulullah. Lalu tu saya cedek hari ni. Nah, 23 akhlak yang mulia, 23 akhlak yang baik kita patut kita ambil gila guna di hari-hari ya kita. Nah, dari upacara mana sekalipun, sebab ayat yang saya baca tadi, tu heroyak gapo?

0: Tuhan royak dalam Quran. Hak mana Tuhan royak kata Allah sesungguhnya ada, telah ada pada diri Rasulullah akhlak teladan yang paling baik. Sebab tu daripada ayat ni kita boleh kupas ambil beberapa contoh teladan yang Nabi ajar kita. Ayat ini nah menegaskan ayat saya baca saat ni nak tunjuk kata Allah aninya akhlak Nabi. Ininya sifat Nabi. Tak. Tidak pernah melepaskan. Nah, tak pernah kita biasa dengar, kita boleh dengar hari ini. Tak pernah kita lalu litah, tapi hari ini mereka yang boleh ikut rasyangin si Rasul Nabawi hari ini, ingat kata jadi nasib baiklah. Biar boleh ikut rasyangin ini, bertuahlah. Nah, 23 akhlak yang mulia, akhlak Nabi saat ini 23 kali ini patut kita ambil jadi contoh. Nah, sipsam beb yang di tanah Nabi ti. เราท่านจะกล่าวมาณที่นี้เนี่ยเป็นอัคละเป็นมารยาทที่ดีนะครับแต่ท่านนบีของท่านนบีท่านนบีได้ทำท่านนบีได้กระทำการเนี่ยนะครับในช่วงที่ท่านนบียังอยู่มาสนบีจะอัดนบีตุนยุชนตุตลาดเดมาเชนีเลยการนั้นตุอย่างประทามakhlak mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita petik nak kalau nak ambil dalam ayat saya baca saat ni banyak tapi masa tak bagi untuk saya satu je lebih-lebih saya nak ayat semua akhlak Nabi tapi hak mana kita boleh ambil hak mana kita boleh penerangkan insya-Allah kita boleh penjelasan pada sidang pendengar sidang penonton sekalian yang pertama bila Nabi menjabat tangan seseorang. Bila Nabi saleh ha ni tengok kalau mari saleh selalu dah. Dah baru ni gak. Nah. Masya-Allah. Baru ni ke? Apabila kita dengar, apabila kita tahu kata wabak virus corona mengebok baru ni gak. Tak leh saleh we. Nah, hai salam Medina. Dia roh rabat tito dah. Dah, tengok. Tapi nak ayat tu tak apalah. Dia panggil kada darurah. Nah, kada darurah. Tak ada masalah lah. Naya setanakan, cukcen gitu. Tak ada masalah lah. Kita malah nak bahas tu. Tapi nak ayat Nabi SAW. Bila menjabat tangan seseorang. Nabi SAW tidak pernah melepaskan tangannya terlebih dahulu. Nabi bukan saleh teh gitu tak. Nabi, apabila Nabi saleh dengan orang saat ni. Nabi pergi tangan tak. Pergi lama. Nabi pergi lama. Nabi tak lepas dulu. Nabi pergi. Tanya khabar dulu. Macam mana sehat tak sehat. Macam mana tik hidup. Nah, Masya Allah. Masya Allah. Khair. Baik ke? Nabi dia Nabi saleh dengan orang. Nabi tunjuk contoh teladan. Kita ni kalau dengan hak set-set kita. Dia saleh. Nah, set-set hak dang-dang sama dia. Dia saleh tak? Kalau orang biasa-biasa tak saleh. Tu orang lain bukan orang kita tak saleh-saleh tidak ada ketek-tek-tek gitu je insyaAllah Nabi buat contoh tak ada tak kira dia motor orang kaya tak kira dia motor orang sesak tak kira dia motor orang ada harta tak kira dia motor dia ni tapi Nabi SAW apabila Nabi tak apabila Nabi bagi saleh apabila Nabi jabat saleh dengan orang makna kata saleh Nabi saat ni Nabi pergi dulu tanya khabar dulu lebih kurang. Masya Allah, hak ni contoh yang kita nak ambil, kita nak dengar, kita nak belajar daripada Nabi ni. Ni kada kecek orang Nabi nah. Bagi kecek orang Nabi nah. Ha? Nu follow Nabi nah. Ha? Oh tapi kan kata tu apa buat teh balik. Nah, kecek gitu gini. Tak nama pek pula. Nah, sang hang tam modo macam-macam cahaya Islam oh dengar sedap dah tapi dalam tu happy lebih pada gapo lagi pelago demo tu pelago demo ni balo habis licin bukan atau Nabi bukan kau tu Musailamatul Kazzab jawab dia ada wesen tu bukan Nabi tu dah Musailamah Kazzab kau tu Abu Bakar duk perak tu lepas pada Nabi meninggal kau mengaku jadi Nabi teruk sebab tu dia nama Musailamah gelar dia Al-Qazzab yang bersangat tebau. Ha tu. Oh demo tu Nabi biasa ni lah. Nah. Masya-Allah dah. Tapi tak ada gapalah mudah-mudahan Allah tak ada taufik dan juga hidayah. Orang yang suka pelaga orang yang tak lama dekat aku. Nah, tak lama terlenggak. Tak apalah. Wak dengan orang baik, wak dengan orang sejuk, tak apalah. Kalau wak dengan orang panas kot, tak lama. Nah, tak banyak lik yang panggil. Tak gitu? Itu lebih kurang dah. Alhamdulillah. Ni nak ayat kata ni akhlak Nabi SAW. Dah. Nabi pesalah dengan orang, tak pernah lepas tangan dulu. Ma Nabi salam, ma Nabi cap, ma nakap, kap. Muslimnya, Nabi ไม่ ใช่ คน ที่ ปล่อย มือ วาง มือ ก่อน Nabi จะ จับ นาน Nabi จะ คุย ก่อน Nabi จะ ทัก ทาย ดี ๆ เป็น ไง บ้าง สบาย ดี มั้ย ใช้ ชีวิต เป็น อยู่ ยังไง บ้าง หลัง รับ อิสลาม เนี่ย มาชาอัลลอฮ์ เรา ตั้ง มาชาอัลลอฮ์ นี่ อัคลาก yang Nabi tunjuk contoh tauladan kepada kita. Tapi kita macam mana hari ni? Kecek haja ya, gitu gini. Nah, hari ni dah Allah macam-macam. Ni fitnah akhir zaman ya panggil. Nah, mik dunia tak, mik agama tak dapat untuk cari makan. Lana-lana hari ni. Nah, kecek gitu gini. Tapi wak sebalik. Ha, ni nak oyak. Tak ada kata siapa ni nak oyak. Contoh Nabi ajar kita, kita dengar, kita boleh guna. Satu, Nabi salih dengan orang, Nabi tak ada lepas. Ya, kita supporter jugalah. Nah, tapi janganlah kita salih dengan orang puan pula. Nah, salih ni sama-sama laki-laki lah. Nah, sama-sama laki-laki. Nah, kalau kalau tak sah nikah, tak apalah. Macam mana kita salih dengan mak dara kita, tak ada masalah lah tu. Nah, hak tu je tak ada masalah. Kerana tak sah nikah. Ni salih, ni salih. Nah, sama-sama saudara kita. Perempuan salih dengan sama perempuan dia. Orang laki-laki salih sama orang laki-laki dia. Nak yakta Nabi pun salih dengan orang, Nabi tak ada lepas tangan. Ni ada orang kita. Allah, takutnya. Takut COVID mengebok. Berat sungguh tak. Alhamdulillah. Ha, ni contoh tau lah dia. Nah, wani ni ya. ที่อุสตาดนำข้อมูลมาทั้งหมดมี23มารยาทที่ท่านนบีได้กระทำการให้เราได้ทราบท่านนบีได้ปฏิบัติ23หัวข้อเนี่ยก็เป็นมารยาทของท่านนบีและเราเมื่อเราฟังแล้วเนี่ยเราสามารถปฏิบัติได้เลยkita dengar doh akhlak Nabi macam ni kita boleh dengar doh kita boleh boleh gapo kita boleh guna pakar doh kadang-kadang kita tak biasa dengar dan kita dengar dah hari ni kita boleh guna pakar. Alhamdulillah. Dua. Yang pertama, Nabi salih. Jabat salih. Jabat tangan dengan orang. Yang kedua pula. Bila nah Nabi berjalan. Bila berjalannya baginda Nabi SAW, Nabi tak pernah melerek kakinya. Nabi tak biasa heret kaki. Kalau kita jalan, serang. Jalan. La ilaha illallah. Apa jalan macam tu? Nabi akik kaki. Nabi tak jalan heret kaki perah sepuluh orang malah. Nabi akik kaki. Nah, jalan tu akik kaki. Lepas tu Nabi tak jalan atau tapak. Ngok ngek. Dok. Nabi syuh jalan. Ni cara jalan Nabi SAW. Ni kita kena ambil contoh salah dia lah. Kita dengar jarah dah, dengar kisah dah. Jangan dengar saja. Oh sedap radio majib besar. Masya Allah. Dah angatnya dengar jarah Nabi. Dah. Dengar sedap tak boleh pakai. Rugi. Nah boleh lah kau dengar tu jarah Nabi. Nah dengar kisah Nabi ni boleh pala. Tapi berlepas dengar. Tak ada cara apa eh. Nah ada cara apa eh. Pertulah tu. Rugi lu dengar gitu dia kok. Tu dua. Akhlak Nabi. Nabi ni, witi kandun Nabi. Ni aja bawa Islam ni. Rung kandun Islam ko, mikan, nakap, mikan, mikan, nakap, bongci rung marayat. No, ya, to jale sauge ni boleh tunjuk atau akhlak dia macam mana. Oge sauge, ya jale, jakoh. Tu boleh tahu dah kata, budak ni akhlak macam mana. Cara jale yang macam mana. Jale wak bunyi soro, jale wak heret kaki. Tu tunjuk kata akhlak. Ah, nak oyak atau apa-apa jalan. Sebab tu lah. Nak pilih bini, nak pilih tok laki tengok dia lah. Jalan dia tu tak. Masya Allah. Ah, tu yang kedua. Nah, yang kedua. Nak oyak kata Nabi SAW. Dia Nabi jalan saat ni. Nabi jalan tak ada heret kaki tak. Tak ada bunyi serah tak. Suh. Jakoh Nabi. Ni kita boleh ambil contoh. Ada hikmat tu. Ada hikmat. Yang ketiga. Akhlak Nabi. Khotisah. Nah, akhlak Nabi. Bila berbincang, apabila Nabi kecek dengan orang, apabila Nabi kecek, Nabi buah ni buah agama lah, bukan buah sepuluh kita. Kalau kita buah ni kot, tak ada tak ada pedah pun sekarang kita. Buah kita ni tak ada sio-sio banyak ke kalau kita buah. Tapi Nabi SAW tak. Bila Nabi berbicara dengan orang, Nabi kecek dengan orang SAW. Nah, apa ni? Menanggapinya sepenuh hati. Nabi, apabila Nabi kecek dengan orang, Nabi taduh lingo, Nabi dengar, Nabi tawaduk, Nabi tawajuh kecek dengan orang saat ini dengan sepenuh hati. Nah, hingga setiap orang manusia, nah, mendapatkan perlakuan khusus. Nabi kecek dengan orang, Nabi dengar orang, Nabi duk bicara dengan orang, Nabi dengar. Makna kata, mertan Nabi dah kui kap krai ko lau tah ni. Nabi sama tob jod dai. Kau kui kan kau ja au arai. Kau kui kan kau ja su reung arai. Nabi kece. Nabi kece dengan orang. Nabi tob jod halu dok kata, demo ni mai kece dengan Nabi, demo ni nak gapo? Nak minta tolong gapo Nabi? Nah, ya panggil ti jod tak bahasa sia. Nah, ti jod tak. Pecah buku ya panggil. Ni cara Nabi. Sebab tu Nabi kecek, Nabi dengar, Nabi tupu tengok yo kecek ni yo nak gapo. Mari cari Nabi tu nak minta tolong gapo. Sebab tu dia ada di kalengi sore. Nah, di kalengi sore zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benda ini yang berlaku dalam bulan Ramadan. Sore orang Badawi, orang Badawi ni Arab hok duk kaki bukit tu. Orang hok jauh dengan bandar Madinah. Arab Badawi ni kita kenal kan? Eh? Orang hidup jauh-jauh dengan bandar Madinah, orang hidup jauh dengan bandar, orang hidup jauh dengan Nabi, duduk di hujung bukit, di perut kambing, perut utol, kaki bukit, jauh noh dengan bandar Madinah. Ni Badawi apa ni? Arak kapung. Nah, arak kapung. Yo mari, gaduh-gaduh mari nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mari jumpa dengan Nabi. Misalnya, assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabi. Oh, dia panggil gitu orang Arab Badawi ni tak ada bahasa juga. Nah, dia panggil akhlak dia kurang saat ni tu. Dia misalnya dia panggil Nabi gitu je. Assalamualaikum Nabi. Aduh. Kalau dia cek mudah-mudah. Kalau kita dok dia panggil tok guru assalamualaikum babo, lalu jumpa tok guru dok. Nah, assalamualaikum Haji. Dia panggil nama tok guru. Nah, Nabi pun rasa tu Nabi duk tak sekirah orang. Nabi tak deh. Nah, Nabi jawab assalamualaikumussalam. Nabi tak deh nak layih hak dia. Nabi duk wi penerengi ke orang lain. Nah, lalu tu buat Nabi sudah wi penerengi ke orang, ha tengok Nabi. Ya kecik satu sore, sudah sore-sore dulu. Nah, bukan kata hak ni sudah hak nunggu dak dak. Nabi wi sudah dulu sore-sore. Nabi hat perhati tengok. Kecik gapo satu benda Nabi perhati. Ya oh, gini gini dia nak gini. Mari Arab Badawi. Buat Nabi sudah bicara dengan sore, Nabi tanya, "Ha mana Arabi sat ni hak wi salai ke aku? Ha nak tanya soalan sat ni." Nabi klik tanya semula. Maka Arabi pakai, ya Rasulullah, hamba Rasulullah, hamba Rasulullah, ha, ada masalah apa? Misalnya ajak petai lagi tak dinapak. Orang duk kecek dengan orang. Biar kalau Arab le bandar ni, Arab ada sahabat dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, dia tak kecek gini. Nabi duk kecek dengan orang, tak misalnya mula dah, nanti sudah kecek dulu, baru misalnya. Tapi Arab Badawi saat ni, dia kurang perhatian, kan? Arab Badawi dia tak ada. Nah, dengan semasa pun, dia tak ada masa tu. Akhlak dia pun kurang. Nah, cara dia kecek pun tak serupa. Nah, alhamdulillah. Oleh kerana tu, apabila Arab Badawi wisalai, Nabi pun jawab salai lah. Kerana wisalai saat ni sunnah, orang jawab tu wajib. Nabi wisalai pun sudah panggil, mana Arabi saat ni duduk mana? Arabi, kau panggil aku tadi. Ya Rasulullah, amu Rasulullah, amu panggil Rasulullah tadi. Amu ada hal sikit Rasulullah. Ha, ada gapo? Nabi tanya, dok. Amu ni binasa dah Rasulullah. Ha, mari ngaku salah depan Nabi. Mari ngaku salah dapat Nabi. Amo ni binasa dah Rasulullah. Ha apa? Amo ni ge jatuh subuh isteri di tengah hari dalam bulan puasa Rasulullah. Amo nak buat macam mana ni? Ha sudah dah lah. Ha ni buat teh berlaku di atas seorang sahabat Al-Badawi saat ni. Buat tehnya Tuhan waktu bagi hukum hakam kepada kita bahwasanya orang kalau gi jimuk subuh bini dalam bulan Ramadan di siang hari, hukum dia nak tubik macam mana? Benda yang berlaku ni Tuhan perancangnya mari. Tujuan nak ngajar hukum kepada kita. Lalu tu Nabi panggil mari. Oh, maka di samping Nabi tunggu wahyu, malaikat wahyu mahyu. Nah, wa ma yuntiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan? Setiap kata yang Nabi kecek, setiap patah yang Nabi muluk melalui wahyu daripada malaikat. Lalu tu Nabi nanti, ha, kalau gitu mung kena merdeka sore ambo. Ah, tu dia. Tong celoi sek, tong ploi tat. Nabi kata, mu kena merdeka seorang hamba. Nah, hukumnya di atas kamu sani kena merdeka seorang hamba. Makna kata, pada masa tu hamba ni orang agak mahal. Hamba ni sebut hamba ni agak mahal lah. Nah, piyo nak ada hamba kahwin ni orang duduk di kaki bukit, orang susah kedadak duduk di kaki bukit tu nak ambil hamba mana? Maka Arabi kata, ya Rasulullah, hamba tak kuasa Rasulullah untuk nak bayar kafarah hamba pergi jemuk dengan isteri hamba siang hari bulan Ramadan. Rasulullah, hamba nak bayar hamba, kamu tak ada kuasa. Hamba orang susah Rasulullah. Lalu tu Nabi duduk sebentar, duduk dia. Nah, dia kata, dia tak ada kuasa nak bayar hamba ni. Jemuk siang hari dalam bulan Ramadan ni, tak ada kuasa. Duk setan Nabi kata, kalau gitu ke? Mu kena puasa syahrah ini mutatabi'in. Mu kena puasa dua bulan turut-turut. Sudah dah lah. Nak dekor seorang hamba pun tak ada kuasa. Yang dua pilihannya Nabi kata, mu kena merdeka. Mu kena puasa syahrah ini mutatabi'in. Kena puasa dua bulan turut-turut. Ya Rasulullah. Orang tua, okay, batuk lagi tak gok. Rasulullah, amu tak gok kesihatan dah. Rasulullah, amu tua tak gok nak puasa dua bulan turut-turut. Rasulullah. Tu. Arab Badawi sana muka orang tua. Tua-tua pun jadi duduk tengah pada pasir dia kau jawab main. Nah, tua-tua pun jadi. Nah, ya tu amu tu tak, amu tak gok nak puasa dua bulan turut-turut. Amu tak ada puasa Rasulullah. Kalau puasa dua bulan turut-turut pakan dok dah amu ni. Sudahlah. Nak suruh merdeka hamba pun dok juga. Nah, nak suruh, nak kena suruh apa? Nak suruh puasa dua bulan turut-turut pun tak ada agak pay juga. Kalau gitu Nabi kata, kalau gitu mung kena jamu fakir miskin ni puluh orang sekali kenyir. Tiga pilihan Nabi wi. Yang pertama merdeka seorang hamba, yang kedua kena puasa dua bulan turut-turut, yang ketiga kena mengenyir ke orang fakir miskin ni puluh orang. Arabi saat ni kata, ya Rasulullah, amu tak ada harta tu nak jamu orang fakir miskin yang puluh orang Rasulullah. Kapu amu, amu duduk di kaki bukit tu Rasulullah. Amu sorang je. Hak miskin dalam kapung Rasulullah. Amu sorang je yang miskin Rasulullah. Amu tak ada kuasa nak jamu yang puluh orang miskin. Nabi suka. Ketawa dia Nabi. Nampak gigi. Sahabat kata tu nampak gigi Nabi suka kepada Arabi sana. Masya Allah, Nabi suka tak? Nganga, nampak gigi Nabi suka. Buat tega apa Nabi suka? Nak royak kata mula-mula mari jumpa dengan Nabi, nak minta tolong Nabi, nak selesai masalah. Nabi wi sekarang tak leh kuasa. Nabi wi dua pun tak ada kuasa. Nabi wi yang tiga pun tak ada kuasa. Tak ada boleh buat apa sekarang. Akhirnya Nabi kata, "Walak tak apalah. Mu tak ada kuasa kot setah. Mari seorang sahabat, Piko Watama mari. Piko Watama sebaku mari. Sebaku tu lah baku besar lah." Nah, piko Watama mari sapa dekat dengan Nabi. Ya Rasulullah, ini Watama amwa hadiah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi wi Watama saat ni. Maka Arabi pun timulah Watamanya. Timur Watama dari tangan satu bako. Maka Nabi kata, "Ha, ambil Watama ni gi bagi 70 orang fakir miskin." Arabi pun kata, "Rasulullah, amu sorang hak sesak Rasulullah duduk di kaki bukit. Tak ada orang lain sesak pada amu yang sesak sekali Rasulullah." Kalau gitu Nabi kata, "Mumbik utama ni klik wi ke isteri kamu lah, memakai di rumah lah." La ilaha illallah. Buat tegak apa tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu unik, satu hukum yang boleh kita tahu bahawasanya Tuhan nak waktu roh hukum hakam agama melalui Nabi dia berlaku di atas seorang sahabah Al-Badawi hodok kaki bukit. Ni nak royak gapo ada ekok cerita. Nak royak tu Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi berbincang dengan seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapinya sepenuh hati. Nabi dengar dulu ya cerita gapo. Nabi yo royak gapo Nabi dengar. Dengar yo royak so. Fang leo nak. Top chot. Ti cotek bahasa saya kata saya ni. Dengar dong gini ho gini ho tak apa tengok Nabi. Kalau kita macam mana? Nak royak kita ya kalau syarat sepatu tu juga nak royak kita. Rapsa Jangan hisap. Orang show tak pakai ada orang show. Orang nasihat pun tak guna pakai. Nak royak so. Tak cukup hak dia tak turun hak dia kok. Pakai lah cuk. Lah rubik. No. Dah dengar hak dia pakai pun. Ikut masuk uang mana pecah habis. Gitu. Babi bukan gitu lah. Nah, demo. Nah, hodok kau jauh-jauh tu. Cak ye. Ah tu lebih kurang. Ah ni nak oyak akhlak. Sebab itulah di samping kita akhlak kita tak ada macam ni pun, kita dengar sejarah Nabi, kita dengar kisah Nabi, tujuan kita nak ambil contoh teladan. Dengar dah Allah gininya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dengar dulu demo kecek gapo dengar satu persatu tengok. Nah, tengok siapa setiap orang saat ni hok kecek dengan Nabi, setiap orang hok bicara dengan Nabi merasa mendapatkan nah keperluan, keperlakuan kos. Hewa kecek dengan Nabi ni Allah sukanya kecek dengan Nabi. Nabi dengar kita kecek. Walaupun kita orang darat pun, walaupun kita mari di kaki bukit pun, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengar baik. Dengar satu persatu, masya-Allah. Ani tujuan yang kita dengar kisah Siratul Nabawiyah. Dak. Allahu Rabbi, ni kita boleh ambil contoh teladan. Ni akhlak 23 perkara dia kok dia sudah dak tahulah, kalau tak dia sudah kan tak ada agak kita dengar, kita pergi dengan Mekah pula insya-Allah. Kalau tak dia sudah 13 perkara kita pergi dengan Mekah pula, ada belak pa. Nah, lo ni boleh tengok online eh. Ha, ni sejarahnya saya kaca ambil. Ha, tu yang ketiga akhlak. Merayah ti sam, Nabi bila kui gap kai dah nah. Kai ti pergi kui gap san Nabi, Nabi cai ความ สน ใจ. Nabi cai fang kau kon. Nabi cai ro hai ti jot tae. Dan san Nabi cai นะครับแก้ปัญหาให้ทุกสถานการณ์นี่ชาวฮิดุบะกีดานบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ต้องมาอ่ะจะพูดเสียกิการนาดอดิกาโกฮอมิตะตุลอสตาเวลาอุสตาบรรยายเนี่ยอุสตาแทรกภาษาไทยได้ไหมหนูไม่ค่อยถนัดภาษามาเลยูเนื่องจากหนูน่ะรับชมหนูกำลังชมอยู่ที่กรุงเทพมหานครหนูกำลังชมอยู่ที่ชลบุรีซะช่วยแปลเป็นภาษาไทยได้ไหมเผื่อว่าสิ่งที่อุสตาสอนเนี่ยเราจะได้ปฏิบัติด้วยอันนี้ใครอยู่เลยพอมันเราใช้บุหรี่วากิบากิแล้วภาษาเสียพอมันเราตัดเลยวากิไม่ต้องอ่านละนะคิดตัวบุตรปานนะภาษาเสียเด็กก็นะภาษาเสียดีอ่ะตัวแกตัดปานนะแต่บุหรี่ก็แกงกิตัวละตอนแดงสกิดยังไงก็ตัวปอละยังไงสุกอบล็อกเอาดึงตอนแดงตัวนะภาษาเดมโมคิดตัวภาษาเมลายูคิดตัวแต่คิดตัวบุหรี่กุนเอาบ้านยอนิ่งปากกาคำInsyaAllah tu akhlak yang ketiga bagi dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kecek dengan orang Nabi perhati. Nah, tengok siapa orang yang kecek dengan Nabi tu, Allah klaim dengan Nabi kecek. Boyo kecek Nabi dengar, dia wis sudah dulu. Nah, baru Nabi paling nah kecek hak orang lain pula sudah hak dia dah. Allah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam walaknya qudwatun hasanah. Nah, qudwah hasanah, uswatun hasanah, qudwatun hasanah boleh guna belakang dua. Nah, akhlaknya baiknya baik. Sebab tu yang keempat, akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sedang duduk bersama seseorang. Kalau Nabi duduk dalam majlis bersama dengan orang-orang lain kita kecek. Nah, kalau Nabi duduk dengan demo tu, Nabi duduk dalam majlis tu, Nabi duduk dalam majlis ni, apabila Nabi duduk bersama dengan seseorang, nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbangkit lebih dahulu. Nabi tak bangun dulu . Kalau Nabi duduk ramai-ramai, Nabi duduk muzakarah ramai-ramai kali dengan sahabat, kata Nabi nak bangun cuh gi dulu dah. Allah akhlaknya Nabi. Bila sedang duduk bersama seseorang, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bangkit lebih dahulu. Tak ada gi dulu. Maka Nabi, nah ครับ, dai yu nai นะครับเมื่อท่านนบีหรือครับพอจะบางอย่างเมื่อท่านนบีอยู่ในสถานที่แห่งหนึ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเนี่ยนบีจะไม่ลุกไปก่อนนบีจะอยู่นบีจะนั่งก่อนนบีจะคุยให้เสร็จสรรพก่อนนบีจะไม่ลุกไปก่อนถ้านบีจำเป็นต้องลุกไปนบีก็ขออนุญาตนบีมีต้องอิจิยามยามาอ่านนะอามัวดอุรุเซลากีมีต้องมาอ่านนะอามัวมีต้องดีกีดูลูตัวอัคละนบีดอกลูกที่ต้องใช้มันเนาะkecek tak masuk dengan tekok kita. Ta kon rau, ta pin rau eng ni, mea kui kap pak puak ni, fang leo mei kau hu, fang leo mei tuk pak, luk cei pai lei. Bangu berak lagi berak, tak ada cara gapo dah malah cara pun. Nah, kalau duk mengepek tak apa, kalau orang duk mengepek, orang duk mengupak, orang tak apa, kita bangun pergi boleh palo. Nah, tapi duk kecek hak agama, duk syarat ke apa, dengar tak masuk lingkar kita sikit, tak saya dengar kita, cuh bangun dia gitu, baik. Ha? Apa lah? Wah, apa pun? Tu, Musailamatul Kazak, perangai dia. Masya Allah. Kalau duk dengar-dengar, agak boleh ubah lah. Dah padah dah, main duk pelagor orang gitu, gini. Tak ada pedoh. Nah, kecek sedap sangat tak. Allahu Rabbi. Yang kedua, ข้อที่สองอะไรนะฟังไม่ทันยาตัวนะยาตัวyang kedua nah apabila Nabi jalan Nabi dah hirat kaki wala Nabi dia ni Nabi mai Nabi mai อะไร นะ wala Nabi dia Nabi mai hai mai hai dai yin siang ที่ท่านนบีเดินขอแขะขอแขะขอแขะใช่มั้ย Nabi จะเดินแบบนะครับไม่ได้ยินเสียงเดินไวไม่สโลโมชันประมาณนั้นแหละนะตัวอย่างยังดัวได้มาทานอยู่ยังดัวกับโพสตัวอย่างยังปะสักนี้นบีตักบังดูลูนบีดุกนยตอกเคเชบัวดึงนบีดุกเคเชนบีดุกมุสักาดอนบีดุกวิอิลมุกอกนบีดักบังดูนบีวิดูดูสัตว์ตัวประสัตว์สุดดอกเพราะการนบีกาดูสังเกตก็มีตัวอิเซงนะขออนุญาตก่อนนะเรามีนัดกันต่อเรามีประชุมต่อมีตัวอิเซงหมดแหละอันนี้ดอกอีโตNah, berat tu baik. Tak lekat wong sahabat. Pecah habis. Balah habis. Masuk wong tu, balah wong tu. Masuk wong ni, balah wong ni. Masuk wong tu, buka hak tu. Mari hak ni, buka hak ni. Hacau lebur. Tapi bukan orang berita lah. No, orang kat ni. Nah, cahaya. cahaya. Tak? Allahu Rabbi. Nah, cahaya ni, apa cahaya ni Faransi eh? Nah, nak hak apa ni? Hak. Apa ni panggil lambang bola hak daya seko tu ke? Faransi lah. Gunung-gunung. Hello dah. Lebih kurang. Ni akhlak bagi dia Nabi SAW. Nah. Jadi tu nak oyak di antaranya. Akhlak Nabi. Nah. Nabi tunjuk contoh. Sebab tu dah kalau kita boleh dengar jarang Nabi. Nah. Ya serah oleh hati. Bawa serah oleh hati tu. Jadi manfaat untuk kita. Kita ingat oh Nabi buat gini lah. Nabi cara hidup Nabi gini lah. Nabi ajar kita gini lah. Barulah kita tu boleh. Nah, ikut contoh teladan. Sebab tu kita dengar ajaran Nabi. Nah, jangan dengar sedap aja. Kita dengar, kita ambil pengajaran dari ajaran Nabi. Sebab tu lah dalam Al-Hijrah, kita dengar ajaran Nabi. Masa maulidun Nabi, kita dengar cara hidup Nabi. Masa tu, kita gitu. Masa ni, kita gitu. Boleh dengar sepanjang masa. Cara Nabi, Siratun Nabawiyah. Nah, tu dah. Yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima. Yang kelima. Nah, bila... bila dia hampir di sesuatu orang Nabi apabila orang duduk dekat dengan Nabi tak? Nabi SAW tidak duduk. Nah, bila dia hampir di sesuatu orang apabila orang mari dekat dengan Nabi. Nah, Nabi SAW tidak duduk. Nah, tapi bangkit menyambut. Kalau orang mari dekat dengan Nabi, orang nak mari jumpa dengan Nabi, orang lalu dekat Nabi, Nabi tak duduk. Nabi bangun diri, Nabi sambut dia. Masya Allah. Lalu tu tak pelik kita dengar jarang Nabi ni tak? Masa Nabi duduk di Madinah, Nabi hijrah duduk di Madinah. Tak pelik langsung kita biasa dengar apa? Kita biasa dengar masa Nabi duduk Madinah. Orang Yahudi mata buta, tak nampak ramai Nabi. Tapi dengan sebab lepas pada Nabi wafat, lepas pada Nabi mati, nah, orang okay, yang kata orang ada suat roti kamu tu Nabi Muhammad pagi-pagi. Bukan orang lain kali. Orang ada suat roti kamu, wahai Yahudi mata buta. Orang suat roti kamu pagi-pagi tu bukan orang lain. Orang yang membeci mu nak bunuh dia. Nabi Muhammad dia suat roti kamu. Orang Yahudi mata buta, dia dah tua dah. Allah, kalau aku tahu gini, aku masuk Islam lama dah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Orang Yahudi masa Islam dengan sebab Abu Bakar kata hok duk suap roti kamu pagi-pagi tu Nabi. Allah. Akhlak Nabi tak lebih kecek. Sebab tu Nabi apabila orang mari cari Nabi, orang jalan dekat dengan Nabi, Nabi bangun diri hormat. Nabi bangun diri. Kita macam mana kita? Kalau duk gadah kaki gitu kita duklah tu. Orang mari di rumah, orang wis salah tak ada jawab salah lagi kita. Perangai bukan kita, bukan adik akak lah. No, orang luar negeri duk oyak. Nah, orang luar negeri. Allah, ni akhlak yang patut kita dengar kisah Nabi. Inilah tujuan kita nak ambilnya, kita boleh royak jarah, kita boleh royak kisah. Tujuannya kita nak ambil contoh teladan. Kita dengar dah, kita nak ambil guna pakar. Nah, dan kalau kita boleh jaga akhlak macam ni, apa yang kita boleh jumpanya? Allah, kita boleh temu dengan Allah hidupnya Nabi macam ni. Orang yang nak ikut contoh teladan Nabi macam ni. Orang yang Allah, kita boleh tahu, kita boleh yakin kepada Allah ni. Gapo ni? Orang yang panggil pemimpin. Ni ngono. orang pemimpin, inilah orang yang duduk depan, inilah nah dia panggil Rasulullah, inilah orang yang tunjuk contoh we kita boleh ambil, kita boleh dengar. Sebab tak pelik, kita tak biasa jumpa dengan Nabi, kita tak biasa dengar suara Nabi, kita tak biasa jumpa dengan Nabi, kita tak biasa bersama dengan Nabi. Apa kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sebab tak ada tempat kita nak tek sahabat Nabi kita. Semua comel Nabi kita. Tak ada tempat kita nak tek sini, tak molek we Nabi. Dok. Semua tu Allah, kita kau dengar, kita kau saya. Nah, Allahu Rabbi, masya-Allah. Nah, sebab itulah Nabi kata gapo dalam hadis, la yu'minu ahadukum, Nabi kata. Nah, tidaklah sempurna iman seseorang kamu. Tidaklah sempurna iman seseorang daripada kamu. Hatta akuna ahabballah. Nah, hatta akuna ahabba ilaihi. Tak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah aku tu dikasih oleh kamu. Min waladihi. Lebih daripada kamu kasih. Kasih pia. Min waladihi. Nah, lebih aku ni dilebih kasih oleh kamu lebih daripada pia. Nah, orang tua kamu. Lebih daripada orang tua. Wa waladihi. Nah, dan seluruh manusia. Nah, min waladihi. Min waladihi iaitu anak. Aku kalau mu tak kasih ke aku, Nabi kata, tak sepenuh ini seseorang, kalaulah mu tak kasih ke aku, lebih pada mu kasih anak kamu, lebih pada mu kasih ayah ibu kamu, wan nasi ajma'in, dan lebih pada manusia seluruhnya. Nawayak gapo? Kalau kita tak sayang Nabi, Nabi, kita nak sayang Nabi lebih pada kita sayang ke anak kita lagi. Kita kena sayang pada Nabi lebih pada kita sayang pada ayah ibu kita lagi. Kita kena sayang pada Nabi lebih pada orang seluruh dunia ni. Tu Nabi. Nawayak tu tak sempurna. La yu'minu, tak berimeh. Dalam hadis waktu baik lafaznya tak berimeh. Tapi, nah, makasih ya, tak sempurna imeh kamu. Makna kata iman kong rau ni. Mai temroi, nai mea rau mai raktan Nabi. Pas kita dengar, kita nak kasih Nabi, kasih macam mana? Kasih Nabi ni kita dengar jarah dia, kita guna pakai. Kita beramal akhlak-akhlak macam mana yang kita boleh tengok Nabi. Yang mana kita boleh dengar hadis-hadis Nabi SAW. Itu tujuan yang kita dengar sejarah Nabi SAW. Tak? Sebab itulah bila dihampiri seseorang Nabi SAW. Nah, Nabi tidak duduk. Dia orang
1: Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar.
2: Inilah stesen radio Sawata Wilayah Jala. Marilah kita mengikuti suara azan ditandakan masuknya waktu sembahyang fardu di kawasan Jala dan kawasan yang sewaktu dengannya. Allah

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengar berita polisi kerajaan. Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
2: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
1: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme uka masalah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepatte 24 je.
3: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawatha Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
1: Cik, mak cik, marilah kita dengar radio FM 95 MHz Teseng Radio Sawatha Jala, ruangnya Bahasa Melayu tepat teruk loh Pak J. Boleh kita dengar berita, dengar polisi kerajaan dan banyak lagi. Kami akan menghiburkan anda di Teseng Radio Sawatha Jala 24 J.

0: สวทยาลา FM 95 MHz Radio Bahasa Batak 24J mengikut dasar Kerajaan Thai.
1: Anda sedang mendengar FM 95 MHz Ruangnya Bahasa Melayu tempat T24J. Ikuti berita, pengetahuan dan hiburan di Sawata Jalan.
2: Anda sedang mendengar Sawata Jalan Radio FM 92, 94.25 dan 95 MHz gelombang membangun tempat teh jalene perhubunge setiap kehidupan selama

0: Minta kerjasama adik kakak dalam tempatan. Nampak motor kereta benar dan orang pelik. Ada berlaku kecemasan, cepat-cepat hubungi talian hotline Meta Praktisi 01-173-2999 atau talian hotline ke orang mana Praksi Suena 1341 untuk jaga keselamatan dalam tempatan.
1: อยากให้คอนเทนต์เป๊ะปัง
2: เข้าถึงทุกแพลตฟอร์ม
1: ครอบคลุมทุกพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต
3: ้เราช่วยคุณได้ทุกข้อมูลทุกเรื่องราวเราพร้อมให้คำปรึกษาสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์กับสวทยลาโทร073-203-584
4: Mengetahui yang sebenar, mendengar berita yang betul.Setiap gelombang ikut bersama di Radio Thailand Jala, gelombang yang indah untuk anda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah.والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم آمينAllahumma ighfir lana, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Waliwalidina, ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa dua ibu bapa kami, ya Allah. Warhamhum, rahmatilah mereka berdua, ya Allah. Kama rabbawna sigara, semacam mana mereka telah merahmati kami di masa kecil kami ini, ya Allah. Allahumma rizukna,Ziyarah al-Haramain Syarifain, ya Allah, ya Tuhan kami. Moga rezeki kepada penonton kami sekalian, ya Allah. Semoga penonton kami dapat jejak dua tanah haramu, yakni haram Mekah dan juga haram Madinah. Allahumma amin. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat.الحمد لله الذي بنعمة الإسلام والإيمان الحمد لله على كل حال الحمد لله banyak kita syukur pada Allah Subhanahu wa Taala yang mana Allah Taala bagi sihat pada kita, Allah Taala bagi peluang lagi kepada kita boleh kita bertemu lagi dalam ruang majlis ilmi tentang Hasiratun NabawiyahDan juga kita kecek dari tajuk adat-adat orang Islam. Alhamdulillah. Hamdan wa syukuralillah. Sebenarnya mata merah sebelah ni. Mata merah sebelah. Tak apa. Ada sebelah lagi. Kalau merah dua kena wuti dah tak nampak tengok. Merah sebelah. Ada pecah-pecah sebelah. Nah, yang di mata merah. Itu lah kafarah. Nah, alhamdulillah.Ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihan. Itulah. Itulah hidup manusia ni. Nah, kadang-kadang sehat, kadang-kadang demik, kadang-kadang uzur tu biasa je lah. Nah, ia panggil takdir Allah dan juga maghfirah. Hari ni, kita dah kecek berapa tajuk dah. Semalam tu minta maaf. We, tak ada nak royak semalam.Kalau semalam puluk banyak, Masya Allah. Klik sampai rumah semalam pukul berapa? Pukul 9.30 dah. Lakuh dengan masa hok ngajar tu lebih kurang. Sejil lebih. Semalam klik sampai rumah, siap tak ada ngajar. Lepas tu tak ada nak oyak tu tak ada ngajar semalam. Tapi tak ada gapo ke? Tak ada gapo. Sebab kalau tu lah. Dia tak ada nak buat anu ke dia? Ngajar cakap dah marah puluk banyak.Tiga, empat, lima tempat puluk marai. Nah, maka puluk ni tak boleh tinggal. Apabila dia mengundang makan puluk ni, kena samalah dalam majlis tu. Tapi, Nah, kalau hok tak ada lah, tak ada lah. Ada gua tak ada nak pergi, tak ada dengan masa. Nah, alhamdulillah, tapi alhamdulillah lah lebih kurang. Nah, ha, masya Allah. Hari ini kita sambung lagi. Semalam kita duduk kecek tentang Nabi kita. Siapa dia umur 25, okey? Semalam. Nah, maka jarah Nabi lagi lah kita dalam bulan Rabiul Awal ni kita boleh bincang, boleh muzakarah, boleh baca tentang kisah-kisah untuk melalui Siratul Nabawiyah. Karena bulan ni bulan Rabiul Awal, kita panggil bulan Maulid ataupun panggil bulan Maulud pun tak apalah, nak Maulid ke nak Maulud pun tak apa. Tapi sebenarnya Maulidin Nabi, Maulidun Nabi ataupun Maulidin Nabi. Ada masalah pos itu. Cumanya kita boleh sama lagi. Dah. Alhamdulillah. Oleh kerana Nabi kita ni, apabila sahabat umur 25 ni, Nabi tu boleh bawa barang dagang ni. Nabi boleh bawa barang untuk ginego di negeri Syam. Dan kaya tak kaya Siti Khadijah saat ni tu. Jadi semua saudagar-saudagar yang pergi dengan negeri Syam, capur semua orang yang pergi negeri Syam pada masa tu. Nah, nak pergi lawai dengan harta hak Siti Khadijah, barang dagangnya dia seorang tu tak ada lagi. Nak oyak tu orang yang cukup lekat. Nah, Siti Khadijah saat ni, orang yang sangat kaya. Nah, dan bukan sekadar kaya sangat dok. Nah, kaya tak apa dok. Akhlak yang mulia. Hak tu hak besar sekali. Nah, akhlak yang mulia. Hingga siapa Siti Khadijah saat ni? Hatta Maisarah. Gin nego. Gin tengok set-set anak koli hak dia tu gin nego. Nah, dan Siti Khadijah ni pun bila labur klik nego saat ni tu, dia bagi pula. Bagi labur. Nah, cabut modal tu baik bagi labur. Tu tengok. Oh, tak ada dah lah. Orang yang jadi saudagar, orang yang jadi tokeh. Tapi dia bagi banyak labur kepada anak koli dia saat ni. Ataupun orang yang ambil barang yang pergi nego. Tapi luar biasa sama dengan Nabi kita. Hak Nabi tu dia bagi dua kandung. Ha, tu di antara. Tapi Noroyak kata, Maisarah tu ikut pergi nego sama juga di negeri Syam. Pada masa tu umur Nabi 25 tahun. Nah, gilah. Gi tengok cara nego Nabi, cara kecek Nabi. Lepas tu cara Nabi ni, Allah tak ada kata nipu langsung dalam penego eh. Nah, we lebih ada. Itu cara nego Nabi. Jadi Maisarah tengok, so 2-3 Masya Allah. Muhammad Al-Amin ni, betul sungguh dia ada kecek Muhammad Al-Amin. Tapi sebenarnya Maisarah pergi saat ni tu, Siti Khadijah juga latik. Latik pergi tengok benda-benda dagingnya dia, benda-benda nego dia macam mana lebih kurang. Lah sekalinya, klik mari, Maisarah pun royak ke Siti Khadijah. Kata Nabi Muhammad ni orang yang bijak sangat. Dalam rubungnya semua, hak jalan pergi nego tak ada dah nak lawan dengan dia. Nah, pandan nego, barang hak Nabi bawa pergi tak ada lebih sekarang habuk klik. Habis licin juga, labur pula klik. Masya Allah, lalu itulah. Nah, di antaranya, tanyalah. Nah, di antaranya, lebih kurang dalam kalangan sahabiah pun buat petali dia tanya. Nah, tanya Nabi Muhammad. Nah, wahai Muhammad, sebenarnya kamu ni umur 25 dah sekarang. Nah, bakpo ke kamu tak si berumah tangga kah? Ke tak ada berasa nak berumah tangga lagi. Di antara sahabiah tu kita tanya Nabi. Nah, Nabi pada masa tu umur 25 tahun cukup lah, cukup lekat lah. Sebab tu lah orang laki-laki. Nah, umur hok molek sekali, nah nak berumah tangga ni umur 25 ni pecomel nah. Nah, mengikut sunnah Rasulullah. Nah, kalau nak awal pada apa tak apa, takut jatuh fitnah pun tak ada masalah apalah. Lalu tu tanya Nabi, Nabi kata, "Eh, hamba ni tanya nak bini hamba ni." Nah, tanya Nabi, Nabi kata, "Hamba nak bini, kalau tanya pi tak sih bini, tapi hamba nak ambil gapo?" Nah, buat belanja bini. Nabi jawab kepada sahabiah yang mari tanya. Jadi, boleh dah lah. Moga Siti Khadijah pun nak dengar jawab apa yang macam tu juga. Nah, nak dengar jawab apa yang macam tu juga. Lalu tu klik lapor ke Siti Khadijah, jadi. Apabila Nabi kata tak ada gapo, kalau jadi kok jadilah, tak ada gapo lu nak nak menikah dengan kawin pun tak ada gapo. Pada masa tu Siti Khadijah umur 40. Umur 40 tahun, Nabi kita umur 25 tahun. Tekah 15 tahun Nabi dengan Siti Khadijah. Perkahwin ni hak mula-mula sat ni. Eh, apabila janji jatuh gapo siap tak ada gapo lah. Nah. Jatuh Siti Khadijah pun sanggup lah. Moga Siti Khadijah pun duk tengok dah Nabi ni. Nah, kerana Siti Khadijah ni orang yang sangat mulia. Dalam keturunan dia. Nah, Khadijah binti Khuwailid. Nah, dari Bani Asad, Siti Khadijah orang yang paling mulia sekali. Daripada keturunan dia saat ni, dia lah. Nah, daripada kekayaan, daripada akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, dan dia pun tak pernah sembah berhala. Nah, tak ada pernah duk telanjir masa tawaf dia, tak ada Siti Khadijah. Nah, orang yang baik sangatlah pada masa tu. Ni belum Islam duk ayat ni ke. Nah, lepas tu sebelah Nabi pun orang yang lebih mulia. Di sebelah keturunan Quraisy pula. Siti Khadijah Bani Asad, Nabi Bani Quraisy. Jadi apabila jadi dah kecek buat persetujuan dah jatuh dah nak nikah dengan Nabi saat ni, maka Nabi kelik royak ke Abu Talib. Pada masa tu ada Sayyidina Hamzah dan ada Abu Talib bin Abdul Muttalib. Nah, Sayyidina Hamzah dan juga Abu Talib

jadi wali kepada Siti Khadijah. Pergi jumpa dengan Amru, kecek kira cara. Nah, Ezu dah. Nah, Ezu ana Ezu. Ezu kata, "Ai dengan jarah nikah-nikah ni sedap tak?" Dah Ezu. Ezu, Ezu suka kat ni dia. Dengan cerita nikah-nikah ni wasa nak nikah je. Cari nyakit. Tak. Kau boleh duduk lewat masa, lewat utas sedap-sedap tu. Nak tidur masa motang. Kan gua ana Ezu. Dah. Main nikah-nikah ni. No. Belang-belang dah. Habis sekarang ni. Belang lah tu, belang. Belang tu. Kita ada semangat lah. Ustaz dengan bak-bak nikah ni. Takir dia kat ayah lah. Belang. Takir dia kat ayah lah. Nah, ni duk banyak cerita Nabi ni nikah dengan Siti Khadijah lah. Nah, Nabi umur 25, Siti Khadijah umur 40. Lebih kurang. Jadi, apabila buat perjanji yang setuju belakang dah, Siti Abu Talib pun terlalu dah. Tak ada apa lah Abu Talib kata jadilah kalau Siti Khadijah setuju juga dengan anak saudara ni. Bagus-bagus tak? Hai, besok. Besok tu bagus-bagus. Hatta mula. Dia sedap tidur luar lah ni. Tidur luar bilik ni nampak tu. Ya, aula ya ustaz. Hai, tak emelik kat. Ada gamuk lah. Dia tak emelik. Hai. Kak Mah tidur tak negara lah. Kak Mah tidur tak negara lah. Nah. Jadi, apabila sudah buat persetuju Abu Talib masuk. Tak ada apa. Janji siap lakon satu jadi. Nah, moga setuju. Siti Khadijah setuju ke Nabi. Tak ada apa. Abu Talib lah. Buat masuk lagi. Abu Talib masuk pergi minta. Pergi minta lah. Kira cara. Nah, kerana Abu Talib ni pak saudara Nabi. Dan bukan sekadar tu. Nah, bukan sekadar tu. Sebab ke apa? Nah, sebab Siti Khadijah pun tak ada nak gapo pun. Nah, tak ada nak gapo pun dalam mas kahwin gapo gitu. Tak ada nak gapo ni. Cumanya Siti Khadijah nak kepada Nabi kerana orang yang nak uruh harta yang dia banyak dan untuk nak nah, memuliakan keluarga. Nah, ke ni azangi mai ustaz. Habis dah lah azangi. Abdul Hadi awal. Cak-cak zangi jeng. Dah habis dah suara. Mata merah dah belah ni. Terih. Terih ke macam zangi. Tak, merah nyala dah mata ni. Allah, Masya Allah. Tapi tak apa. Kafarah tu eh. Nah, ni tak apa sebelah ni. Mayan-mayan gitu lah. Tak boleh baca lah zangi. Tak ada beg tu nak baca. Dah. Nanti dengan tutup wakil baca lah. Jadi Abu Talib pun masuk pergi. Ramalah. Sebelah lek Siti Khadijah pun ramah. Nah, dalam majlis. Nah, nak majlis akad nikah tu lah. Ramah belah Siti Khadijah. Majlis masuk minta tu. Khadijah pun ramah. Tak kira lah Amru bin Asad. Dan juga keturunan. Lepas tu, apa lagi? Nah, Suraqah bin Naufal pun ada. Pak darah mata buta Ahlul Kitab tu. Ada juga Suraqah bin Naufal. Tu di antara dah ramalah. Pahabar sebelah dah ni, Abu Talib, pak darah Nabi. Nah, ayuh pada Sayyidina Ali tu, jadi orang yang bangun diri, ketemuah sendiri. Nah, bangun diri, bagi saleh. Beli au ik lah nah. Beli au ik lah nah. Beli dia ingat bilik 701 ke beli tu lah. Oh ya, kau ajar pakai rumah-rumah gitulah. Terus bilik kau sana. Bilik 701 tak akal dah katuk dah bilik tu. Nanti buka tarak pen ni pula. Dah. Jeli. Dah. Jadi Abu Talib bangun khutbah. Nah, maka memujilah. Memujikan Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Talib berkata, sesungguhnya majlis ni majlis yang paling barakah. Majlis yang penuh barakah, penuh nikmat, penuh mawaddah, penuh kasih sayang. Penuh semua majlis ni. Majlis mana? Majlis perkahwinan Nabi kita dengan Siti Khadijah. Maka Abu Talib katalah, sebelum lah Amwar ni, nah, tak ada dah. Orang-orang muda dalam Mekah ni tak ada dah. Nah, nak sama tarah dengan anak dara hamba ni, Muhammad bin Abdullah ni. Tak ada dah setara akhlak yang baik. Nah, hidup dia betul.
Nah, hidup dia tu betul.

0: betul benar. Hidup dia tak pernah tipu orang. Hidup dia tak pernah menyakiti orang. Hidup dia tak pernah kata ke orang. Keturunan dia sebelah lek kurih. Keturunan yang paling tinggi. Nah, Masya Allah. Sebelah lek sana pula. Nah, lek pasangnya iaitu Siti Khadijah. Nah, maka Khadijah. Nah, belah lek keturunan Al-Asad. Nah, keturunan yang baik juga. Perempuan yang mulia. Perempuan yang tak tak ikut majlis-majlis maksiat. Perempuan yang baik segala-galanya. Nah, orang yang jadi hartawan yang kaya dalam keadaan suasana Mekah. Jadi keturunan ni. Jadi Abu Talib kata apa? Nah, maka dengan majlis perkahwin ni, kedua ni anak saudara Amma Muhammad ni, Amma jadikan 20 ekor unta yang Amma miliki. Abu Talib. 20 ekor unta yang Amma miliki, unta yang molek-molek ni, untuk jadi mas kahwin kepada anak saudara Amma Muhammad untuk jadi mas kahwin, berkahwin kepada Siti Khadijah. Berkahwin dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Nak koyak tarah ke Abu Talib. Nah, mungkin kata pergi dengan jadadak lah. Moga Siti Khadijah orang terkenal dalam bandar Mekah. Tak ada orang tak kenal dia. Orang yang paling kaya, orang yang paling molek, akhlak budi pekerti cukup lekat. Masa ni tak pakai Nabi lagi ni. Nabi baru umur 25 ni baru. Nah, maka nak hubung dua orang ni. Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah. Nah, maka apabila Abu Talib dijadikan mas kahwin Nabi dengan Siti Khadijah dengan 20 ekor unta, sudah majlis perkahwin ni gapo siap, maka Siti Khadijah dijadikan mas kahwin dia 20 ekor unta saat ni yang hadiah kepada Zaid bin Harisah, iaitu kepada anak akak Nabi. Masya-Allah. Dah. Atu nak royak hidup dalam rumah tangga. Sebab tu dalam rumah tangga kita saat ni tu, kita kena ngaji melalui apa? Melalui Siratul Nabawiyah. Kita nak hidup rumah tangga, kita kena ngaji melalui kisah-kisah Nabi. Sebab apa? Nabi royak dalam sebuah hadis, ala innalakum ala nisaikum haqqan, wali nisaikum alaikum haqqan. Nabi kata dalam hadis, Nabi kata apa? Hak. Ada hak bagi kamu ke atas isteri kamu. Juga ada hak bagi isteri kamu ke atas kamu. Hak kita ada di isteri kita. Hak isteri kita pun ada di kita. Maknanya kata dua ni kena balas gimari. Itu Nabi royak. Sebab itulah di antaranya hak-hak setengah daripada setengah. Nah, sama antara suami dengan isteri saat ni hak dia apa? Iaitu hak saat ni tu iaitu amanah. Amanah. Amanah ni paling penting weh. Nah, jangan dia jadi sepengen natasia tu lah. Nah, natasia ni banyak care. Kebanyak care tu tak ada. Nah, bukan orang sia saja tak ada amanah. Dalam rumah tangga. Nah, lor ni orang Nayu pun ada juga. Tapi bukan Islam. Islam kedok lah. Tapi banyak care dalam Nayu pun ramai juga lor ni. Nah, tak jujur, tak ada amanah. Nah, kalau nikah kahwin tak posoh dengan Islam. Hak biasa makan, hak mentah tu. Ni banyak lah ni Allah, Masya Allah. Kita tengok rasa kesiannya. Anak-anak muda lah ni. Anda tengok atas Amerika masuk di Pattaya. Okay. Allah, gelenyak lah. Umik-mung. Tak. Hawa AI ada ni nampak askar. Tahan Amerika masa pun 5,000 orang naik darat di Pattaya. Nah, penuh dari AI nampak. Mek gambar tahan Amerika hak kulit putih tu. Tepek dengan dia. Tahan Amerika pak okey. Ya sore. Gila batok mu. Nah. Nak wero-wero gila. Nak konten-konten gila. Mu tapih hatik benda gapo batuk tak batuk. Tak. Ini tak ada gamuk belaka tu. Nah. Hak darah tu. Teruk dah. Hak ada tok laki teruk lagi. Hak ni beratnan ni. Tak. Tu mek apa gambar askar Amerika. Gila tepek dengan mu lah. Tak. Gak apa jadi pun putus barai nampak. Tak. Tak patut benar tu lah. Kita pun Allah sakit pala tengok Allah macam-macam. Nah, hari-hari ada buku boleh kecek. Nah, sebab tu setengah haknya iaitu amanah. Gapo amanah ni? Gapo amanah? Ha, kita tanya ramai-ramai dulu nak dengar. Gapo amanah? Hak kita pahal gapo? Al-amanah tu. Nah, amanatun. Nah, gapo amanah? Tanya dulu gapo amanah. Kalau kita pahal kelimah amanah ni gapo, kita pahal lah cara hidup dalam Islam mengikut jejak lakah baginda Nabi SAW. Seperti kita biasa dengar dalam zangi yang Nabi sebut ke? Dalam bit hak wakana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya'i wat tawaddu'. Nah, wakana sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nah, gapo? Tawaddu' Nabi. Akhlak yang mulia Nabi. Hatu kita Nabi hatu dengar tu. Nah, sebab tu amanah tak ni? Tiap-tiap orang daripada suami, isteri, tak kira tok lelaki ke tak kira bini ke, hendaklah sentiasa bersifat amanah antara satu sama lain. Kena pakat saling ada amanah. Percaya mempercayai. Nah, harap gimari. Tidak boleh seorang daripadanya mengkhianati teman hidupnya sama ada dalam perkara kecil ataupun perkara besar. Tak boleh mengenak amanah. Nah, ada gapo buka, ada gapo royak. Jangan buat senyap-senyap. Lo ni banyak, oh, tak ada amanah. Nah, kadang-kadang dalam chat Facebook ni. Nah, kita pelik juga kadang-kadang ramai, kadang-kadang ramai profil Facebook tu. Ya, bukan dengan tok lelaki siap lakon. Dah kadang-kadang orang kita tu. Boh ramai kali dengan tok lelaki, boh ramai dengan anak duduk sekali. Hanya tegur mari juga. Rangah sungguh lah orang. Nah, oh dah, tegur mari, rap. Eh, pen pen doi na. Nah, wang-wang jadai kui hai bua. Ha, cari nyakit. Nah, kalau hak darah tu kata lain, ni hak bini orang dah. Tok lelaki orang dah ni. Ni amanah ni. Lo ni banyak sekali lah. Rumah tangga pecah sebab. Nah, sarek kak ya pakai. Pecah dengan sebab sebuah telefon. Nah, telefon. Jadi banyak fitnah lo ni. Allah, tak tahu kata pindah. Sebab tu kita ni, sebab buku amanah ni penting dah. Kita tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam semasa Nabi hidup dengan Siti Khadijah. Allah. Nah, jauh daripada Nabi nikah dengan Siti Khadijah, umur Nabi berapa? 25 tahun umur Nabi. Siapa umur Nabi 40 tahun. Duk sekali dengan Siti Khadijah. Nah, hingga siapa kenyuk lagi umur Nabi, siapa umur Nabi 50 tahun. Baru Siti Khadijah mati. Nabi tak nikah dengan orang lain pun. Itu nak ayat. Nabi tak nikah dengan orang lain pun. Hatta sahabat yang baik. Sahabiah yang rapat dengan Siti Khadijah. Nabi buat baik belakang. Ada gapo tu lah hatta. Oh ni sahih Siti Khadijah ni. Nabi hatta pergi makan. Gapo-gapo. Oh ni sahih Siti Khadijah ni. Maksud Siti Khadijah dia ada hari tu. Gak Allah baiknya. Engkau siapa Nabi tu sebut seumur nama Siti Khadijah di mulut. Engkau siapa Siti Aisyah. Di akhir-akhir Siti Aisyah ni cemburu dengan Nabi dia sebut nama Siti Khadijah. Engkau siapa Siti Aisyah kata apa? Nah, mati lama dah Siti Khadijah dia sebut lagi. Nah, aku tak kenal pun dia. Nah, aku tak kenal pun dia. Siti Aisyah kata. Aku tak kenal pun dia. Tapi dia sebut lagi, mati lama dah. Ah, tu Siti Aisyah. Sebab Siti Aisyah kata mulut gitu tu Nabi kata, wahai Aisyah, kalau ambil air liu hak muka cek saat ni tak boleh lauk, busuk ambil air lauk tak dunia ni. No, ya, tu orang perempuan saat ni, dia ada sifat cemuru bagi dia. Kerana dia ada geng, kenapa lelaki-lelaki lepas pada Siti Khadijah mati tu, bini Nabi lagi, Nisa'un Rasul, ataupun Ummahatul Mukminin, semua isteri Nabi saat ni tu, dia ada sifat cemuru bagi dia. Nah, dia ada pro dia lah. Nah, ya ada pro dia. Ha, Zainab binti Jahsyin, pro lah ni. Siti Khadijah, Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, pro dua orang tu. Hingga sampai satu ketika, Nabi klik daripada peperengin tu, Nabi singgah masuk di rumah salah satu daripada isteri Nabi. Rumah Zainab. Nah, masuk pergi, Nabi minum nisai madu. Binu ni saya madu. Lepas tu Siti Aisyah dengan Siti Hafsah ni pakat sama dia. Kita nak buat lah no, Nabi klik ni. Mari rumah kita selalu. Tak usah masuk lah rumah bini yang lain-lain tu. Ni Nabi singgah masuk makan ni saya madu rumah dia. Nah, hengok siapa? Mari siapa di rumah Siti Siti Aisyah. Siti Aisyah kata, busuk ni saya madu tu. Tak usah duk makan lah busuk. Lalu tu Nabi kata, kalau gitu tak apalah, kalau nisan madu ni busuk gak, nah, bau tak sedap gak, nantilah habis pakai tak saya makan dalam nisan madu, tak saya makan dah wuti sekat ni. Kerana perbuatan Nabi saat ni adalah wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bo Nabi kata gitu, tu hai waktu ayat tu dah, hai Muhammad, buat apa munduk memperharakan barang yang halal? Ni saya madu ni barang yang halal. Buat apa mudah hari? Ke sebab nak ambil hati dua isteri kamu saat ni? Tak boleh macam tu, wahai Muhammad. Ha, tengok Nabi. Benda yang berlaku di atas Nabi tak ada salah ke apa. Cumanya yang berlaku di atas Nabi saat ni tu, untuk nak mengajarkan kepada umat kita semua ni, nak ambil hukum hakam di dalam perbuatan Nabi kita saat ni. Lalu tu Nabi kata, tak, lalu kita tak apalah. Lepas pada hari ni, aku tak makan dengan saya madu. Kerana Nabi nak ambil hati Hafsah dengan Siti Aisyah. Bawa nak ambil hati gitu. Tu hewak tu, ya alu dah. Tak boleh Muhammad ni sama adun ni halah. Duk harai wak po. Tak? Dengan sebab nak ambil hati binimu hari ni nak memperharai ke bagi aku halah. Tak boleh. Tu nak oyak. Orang perempuan gitulah. Nah, ya aduh lah sifat dia. Habis pergi kalau bermadu. Waktu lelaki ada bini ramah. Habis tu kalau bini ramah, we betul molek jalan. Kena we ade. Nah, sok sama dia panggil. Sama berlaku. Ni dok ada kade. Nah, bo kita boleh bini muda. Demo lah kita tak dok. Lagi kau cip itu tak boleh masuk bilik. Tu rasa apa? Nah. Mungkin neka tak boleh kain tak apa lah pecah. Tengah lagu mana? Dok. Awak kecil sedap lah. Dah. Tu nak oyak dah. Habak tu, kita tu kena biar adik. Nah, jangan bo boleh hak muda kok. Boleh hak muda 3 minggu. Bo kena lek bini tua 1 minggu. Kita tak anda tak rasa. Duduk royak pengalaman. Hak dia mau duduk royak kita. Kego anak lo? Hak lo mana lo? Oleh tu, kita tak temu lagi saat ni hak baru. Masa duduk nak juga. Ha. Jangan nanti hak lo. Hambak. Kena Jili. Jili kata, ustaz ni pandai. Cari nyakit belakang tu. Kita duduk dengar dengan mama dia tepi ni. Setanggang. Siku dia sembah lagi. Tak. Itu nak oyak di antaranya. Haru rumah tangga, kan? Kalau kita nak bermadu. Nah, kena wajib adil. Sekalau tak adil tah dunia. Akhirat esok memang jalan tak betul. Jalan tak betul. Dia sengit belah. Lepas tu banyak kaya kita duduk dengar berita saat ni. Kalau boleh hak muda, hak muda 3 minggu. Panjang duk. Kelik hak umat tua ni. 1 minggu ya. Nah, dalam sebulan tu hak muda 3 minggu. Hak umat tua 1 minggu. 1 minggu tu pun kelik tidur saja. Ada buat apa kara. Ajeng gerai teruk. Duk. Abad tu, dalam Islam saat ni, mengikut jejak lakon yang Nabi ajar dalam rumah tangga. Masa Nabi nikah dengan Siti Khadijah, Nabi tak nikah dengan orang lain pun. Hadut nikah dengan Hafsah, nikah dengan Aisyah, nikah dengan Zainab binti Jahshin, nikah dengan beberapa orang isteri Nabi saat ni. Tengok Nabi nikah ni, lepas pada Siti Khadijah meninggal dunia. Nah, baru Nabi nikah dengan orang lain. Sebab Nabi duduk dengan Siti Khadijah, sehidup semati. Nah, hatta semasa tahun yang ke-8 hijrah, Nabi dapat Fathul Makkah. Nabi boleh buka bandar Mekah dengan kelimah Islam. Sahabat lain, Allah, takbir besar-besar, Allahu Akbar. Mana Bejak? Bejak Pak Yoke gitu, tu. Haji Jak gitu. Masya Allah. Haji Jak duduk dengar dengan Kak Nah dia tu, kan? Nah, duduk dengar Kak Nah, dengar Hajah Nah dia tu. Jahannah ya. Dia suka ajak kita sorang ya. Dah. Ya ke mana ajak? Ajak tu kita sengih hak ustaz ukur ni duduk dengan lama kita. Ke aku mana? Dok. Muhammad Ramzi. Ana, po. Po Azzi kita aja no. Ya dah ustaz. Ai po. Po duduk dengan Hajah Imtinan juga tu kalau dengar sorang. Miano eh orang cai ke ya pula dah. Ai bejak ada pengalaman bejak ni. Cak perasukan bejak senang bin. Ai sudah. Ai hari no itu lalu ni. Belang. Oh belang besok lah po. Belang tak ada. Oh ni pasukan bejak ni. Mianoi au checking. Ha memang dah. Ya ini muda eh. Ya sebab tu kita nak oyak sekarang dah. Isteri yo. Dia duk main gapo? Ah, gapo pula tayo-tayo gapo pula ni? Ha? Ah, kita tengok Lenung ni, kita tengok Lenung ni. Ah, bo nak ngajar sah. Ha, adik kita tengok Lenung kau ngajar sah. Ah, tiba buka. Buka. Mai nak buka. Oh, nak buka. Ha. Jangan tiok, jangan tiok. Ah, ni ni ni. Ha. Pak tiok apa ni? Hai banyak lagi. Ha, gigi, gigi, ha, gigi, ha, ni. Ha, gigi kita nak. Ha, pai. Tak ada agak mana. Ime. Gapo tu? Ime gapo tu jili tu? Mianoi au checking jak tu. Memang dah. Eh, kita nak oyak so dah. Isteri dah. Isteri nak oyak kepada isteri. Berlaku dah tak kira pia lah. Bini, bini. Pia yang jadi bini orang yang duduk dengar. Dia kan nak bersih so. Kita ni kalau nak wituk lelaki kita sayang kita. Kalau kita nak wituk lelaki cinta kita. Kalau nak wituk lelaki kita tak pergi mana-mana dah. Kita kena siap hidup. Siap hidup macam mana? Nah, pakar miok bahu atik duduk rumah tu kan. Duduk luar tak sawakal lah. Apa nak tubik luar? Duduk rumah tu ngatuk lelaki. Pakar miok bahu nak tidur mani, wisyak molek. Tak, cuba buat gitu tengok. Wah, siapa tak ada masalah apa? Negak nak tidur malek Allah. Bergerak engkau lah. Mekmu. Tapi bukan hadut sini lah, hadut negeri luar lah, hadut oyak ni. Omong kita ni rajin belakang dah. Ni kau nak tidur malam kau Allah, kain sarung tu kau pakai siya ikan. Tak dia pakai tidur dengan tu lelaki, panjang kering teru. Itu je mak. Nah. Siya ikan tak dia, moga beli ikan darat dia. Nah. Tuk bila tepi rumah tu, teh tukar beluk, boleh ikan tu. Ikan apa? Placado, placado. Ikan apa placado sosial? Bahasa Melayu. Eh? Tak ingat placado pula dah. Eh? Nah, moga boleh ikan weh, ikan apa sosial dah tadi. Nah. Tak ingin dengar. Ha, memang tak ingin duduk dengar tu. Memang tak ingin duduk perhati dengar kat amah dia. Tapi boleh rosak perut lah. Tak. Moga sudah akan nasi je li. Sudah akan nasi perut, ia bucik sikit. Rosak buruk kat amal dulu lah. Dah. Jadi si ike perah, perah, perah. Pahit ike fuat ike weh ni ada sisi dia ke. Sisi perah, perah, perah, perah, perah, perah. Lepas tu, nak tidur malam, teh kain hok si ike tu. Pah Allah. Tuk lelaki kata kan, no, bahawa tak kucing lah bilik. Ike, ike tu meh lah betul. Oh, Allah. Ike tu meh lah. Nak sebut tak ingat ni. Tak. Waktu tidur malam kan, no bau tai kucing lah ni. Nah. Bau tai kucing apa? Cik-cik tengok Allah, pakai kain sarung hok siya ikan tak di tidur. Pemana tu lelaki tu pergi muntah luar tu lelaki. Lepas muntah pakai tidur tak sofa teruk tu lelaki. Ya kita bini ni, kita kena isih molek. Siap molek. Nah, baru tu lelaki kita tak gimana dah. Nah, ni kita tak mana jaga tubuh dia. Tak. Tidur malam mandi, pun duduk tiuk, tiuk, tiuk hangit tidur. Pas nak wituk lelaki saya lah, Hano. Nah, pun tengok, berpuak, ia boleh bini muda lagi lagi. Jeng hal udah kita. Mai ni lah, yuk ni, Ustaz. You ti cai kong rau. Ay, jangan gaduh, Kak Cik. Jangan gaduh, Kak Cik. Jangan gaduh. Yuk ni hak banyak oh. Sebab ke apa? Pian nak pergi makan buluk lah. Ingat? Bo nak pergi makan buluk. Allah. Orang main padah buluk dah. Kita nak belarok buku. Belah tengah tadi kita nak tubik pergi. Belah tengah kita nak belarok pergi. Royak nak belarok kau belah tengah tu. Pukul 8 pagi mani dah. Lepas makan nasi tu mani dah. Nak pergi makan buluk. Nah. Tujuh lago teruk mani. Tak ada duk mani cendok dengan lago. Tujuh lain lago teruk. Rom. Tujuh lain lago. Oh, lama mani. Pukul 8. Pukul 9.30 baru sudah mani. Nah, sudah 9.30 mana siuk rambut. Pung, pung, pung, pung, pung, kering rambut molek. No pakai lecu. Nah, boh eyeshadow, comel, eyeliner. Habis licin muka. Oh, jangok nak pergi. Makan puluk. Pergi sampai 40, orang tukar dengan cawsau. Puluk dok. Kaya ke mana? No, ya tu buat table nak tubik rumah tu jangok sangat. Bodoh atuk lelaki. Sepuluh duku. Tapi mungkin doyak yang mahu kita ni doyak nak kau Israel kat rumah kita. Tak ada dah, cik. Duk rumah sepengah keraduku, sepengah mawar. Mawar. Macam ni dah mawar. Allah berat nan ni lah. Bedak duk rumah tu bedak tepek. Bedak telur. Lepas tu ia tek kau basah. Ia tepek pelik-pelik-pelik kat muka. Masya Allah. Lepas bedak ia tepek kau basah. Kaya buah kering ya. Jadi sepuluh tupan. Tak gitu. Pak patut lelaki mana nak saya nak Cleo. Dak dah. Mak apa boleh bini muda tu kau hak muda. Ya pandai jangan hak muda. Oh, seksi lagilah. Ngalecu. Buat duduk rumah. Sebab tu kita buat nak pergi makan puluknya. Jangan tak khabar ingat lah. Dah. Buat nak tidur atuk lelaki. Berat nane lah. Pakai baju hak pergi akut dia pagi tadi. Kalau bahasa kok tani panggil bahu pun jombeng. Bahu pun jombeng. Umi saya tu bahu pun jombeng. Tak gitu. Ha, tu tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Habak tu lah. Kalau kita ikat molek, pegang molek, ikutlah dasar dalam agama. Dengan tu laki ni gini nak tidur malam. Nah, kalau besok pergi Mekah kan? Besok pergi Mekah dengan UTK, besok pergi haji umrah dengan UTK kan? Ya ada Ustaz Lukman duk jual minyak bahu raudah tu. Hak duk jual atas kereta bas. Nah. Dah. Oh, minyak bahu raudah tak ada apa dah lah. Dah, Masya Allah. Dah minyak bahu raudah tu kan. Nak tidur semalam kat Farah. Hanya kat Farah dengan Berah. Nak tidur semalam. Pakai sebotol semalam. Cuah tas pala berus. Sebotol tu orang beri kat tubuh ni. Bahu sedap. Tu baru jadi. Tidur malam dengan tu lelaki. Tidur. Minyak bahu cari tak temu. Tiak tak ada semua pun. Hangit pun air bahu. Pada mana tu lelaki nak saya? Kek ke mana orang? Dia suka orang ke bezu. Ada nampak jadi sat tu. Gambar molek tu. Hak sungguh duk oyak. Sebab tu kita dia ada tu lelaki kita jaga molek. Nak tidur malam kita isih mani pun siap pakai lecu merah. Nah, tepek bedak tekek gapo gitu. Jangan duk buh bedak telur apa masa-masa basah tu. Nah, lepas tu buat tidur malam ya. Moga anak nak tidur, nak biar anak tidur dulu. Katuk pelita pah weh. Nah, bini sudah mani saat ni. Mani dah bini pun. Tapi buh bedak kau muka duk basah. Tepek, tepek, tepek. Kau duk basah tak apa tak nampak. Gih bedak. Nah, buah pah katuk pelita nak biar anak tidur. Ah, katuk pelita sudah pah. Buah anak negara tu buka pelita pah. Kejuk gah tu laki hati duk kaki. Buka tengok pun hatu raya. Bedak gitu. Bedak telur tepek kau basah. Boya kering lah putih. Tengok tekok hitam lah. So mana? Ah, tu pasal. Dah. Lalu tu, amanah. Amanah ni dia panggil satu sifat yang sama kena ada. Nah, sama kena ada. Bejak suka. Bejak atau yang ada. Ustaz dia kata, amanah aku dah tu. Amanah ajak. Tak gitu. Buka pelita. Terkejut juga ajak. Nah. Buka pelita baru nak pergi maya subuh. Selok tu lelaki. Tak ada jadi tajuk. Tak ada jadi sejuk jadah tak lagi tu. Pakai selok kejuk dengan bini. Dah. Sebab tu amanah saat ni. Pasti kena ada dah. Haji Li suka dah. Dah. Itu amanah yang kena ada. Sebab tu Nabi hidup dengan Siti Khadijah. Tak ada tempat tik langsung. Dah. Tak ada tempat tik langsung. Allah romantiknya. Masya Allah. Duduk dengan Siti Khadijah. Nah. Hengok siapa. Kau naik tagih. Nego kau kayu. Doa moga Siti Khadijah orang betul benar dah. Boleh dengan Nabi juga orang yang beramanah, sidik amanah tabligh fatanah cukup lekat. Masya-Allah. Lalu itulah sebar Islam dengan cepat. Nah, dan juga Siti Khadijah pun guna harta dia seluruhnya untuk jadi dakwah Islam kepada umat Islam seluruhnya. Harta dia dah ada. Sebab itulah tahun 8 Hijrah Nabi buka Mekah tahun 8 Hijrah tu sahabat lain takbir lah Allahu akbar Allahu akbar tahu tak Nabi ambil kaembah pergi diri tepi kubur Siti Khadijah. kubur Siti Khadijah duduk di sana, di kubur Makla tu kan dia duduk di Hujun. Kampung Hujun kalau kita pergi. Nah kalau hujak UTK duduk tepi Siti Khadijah lah baru ni. Umur yang dua kita duduk di, nah kita duduk di Salsabil tu. Nah, kampung-kampung kita duduk ni, Salsabil tu. Jumaizah. Eh, duduk mana? Ingat lagi kampung. Mak Abdah. Lepas Mak Abdah. Ha, duduk di Jumaizah ha. Salsabil. Ha, maka tepi Salsabil tu lah. Dia panggil Hujun. Lelaki tu. Di kubur Makla tu. Maka situ kubur Nabi. Orang buat Nabi buka Mekah saat ni. Masya Allah. Nabi buka Mekah sudah. Sahabat pun pakat. Mujurlah takbir besar yang boleh sebab Islam. Boleh buka Islam di Mekah. Nabi make kekmoh. Pergi cocok kekmoh. Tidur tepi. Tepi Siti Khadijah binti Khuwailid. Kalau kira kot tahun yang ke-8 hijrah. Lepas pada Siti Khadijah mati apa tahun tu. Tapi Nabi tak lupa-lupa pun kepada Siti Khadijah. Ingat dalam hati Nabi sampai ke bila-bila. Hingga sampai semua sahabiah-sahabiah sahai-sahai Siti Khadijah. Nabi buat baik berlaku. Nah, kerana ingat. Ingat kepada isterinya yang yang cukup lekat tadi. Iaitu Siti Khadijah. Sebab tu Nabi hidup dengan Siti Khadijah 4 tahun. Jok pada umur Siti umur Nabi 25. Sampai umur Nabi 50 tahun. 25 tahun Nabi hidup dengan Siti Khadijah. Nabi tak bini sahabat dengan orang lain. Nah, waktu masa tu masa sore. Bila lepas pada Siti Khadijah meninggal dunia, 2 tahun, 3 tahun tu lah baru Nabi nikah dengan Siti Khadijah, Siti Aisyah, nikah dengan Hafsah, nikah dengan Zainab. Nah, nikah dengan semualah isteri Nabi hak lain lagi tu. Tapi nikah tu bukan nikah dengan gapo dak, tu dua anak yatim. Nah, semua bujang belaka, janda belaka. Siti Aisyah sore. Nah, hak darah. Lepas tu budak. Lepas tu nak ayat. Nah, Nabi tu hendak wi Nabi ngaji cara hidup dengan budak ni. Malah mana? Ha tu di antara dah. Ha tu cara hidup Nabi SAW. Di masa Nabi umur 25, tengok siapa Nabi umur. Nah, umur 50 tahun. Masa ni tu masa Nabi hidup dengan Siti Khadijah binti Khuwailid. Nah, Masya Allah Rabbi. Nah, Masya Allah. Lalu tu di antaranya Nabi duduk dengan Siti Khadijah saat ni dapat dengan Siti Khadijah tu neogiano. Neogiano. Deh, Masya Allah. Hingga siapa Nabi. Nah, lama ke lama duduk dengan Siti Khadijah. Hingga siapa Nabi umur 40 tahun. Maka dari bulan Ramadan tu lah. Nah, mulai Allah Ta'ala menurui wahyu kepada Nabi SAW. Dengan mulanya baca surah Iqra. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Lima ayat yang pertama surah Iqra' itulah wahyu yang pertama. Nah, yang menentu kata Nabi saat itu jadi Nabi. Umur 40 Nabi baru Tuhan ya latih jadi Nabi. Nah, maka masa ni pun Nabi hidup sekali dengan Siti Khadijah lagi. Nabi lari tu daripada Jabal Nur saat ni. Kerana malaikat Jibril peluk Nabi dengan siapa nak nyawa tak boleh. Nah, peluk Nabi suruh Nabi baca. Iqra' baca olehmu wahai Muhammad. Nabi tak ada nulis. Nabi tak ada baca. Nah, ramai orang tanya, apa Nabi tak ada nulis? Apa Nabi tak ada baca? Ay, kalau Nabi pandai nulis, mana baca kok? Semua orang kata Nabi sihir belakang. Ha? Tu hai jaga tu. Nah, Nabi mana nulis, mana baca. Ayat Quran tu, oh, Muhammad tulis diri ni. Tak boleh tak saya berimek, ke? Kata ikut urat gitu. Muhammad tulis diri. Baca diri yang pandai. Tak, Nabi tak mana nulis. Nabi tak mana baca. Sebab tu setiap ayat yang turun mari wahyu pada Nabi, Nabi sapa direct terus halu dah. Bukan daripada Nabi tu. Ha, tu di antara tu hikmat. Nabi Yil-Ummi tu. Ha, dah. Alhamdulillah, maka umur 40. Jadi kita mula di umur 25 saat ni, masa Nabi nikah dengan Siti Khadijah, hiduplah. Masa tu pun Nabi mula terima wahyu umur Nabi 40 tahun saat ni tu, buat terima wahyu sudah dah, Nabi pun beramal lah. Kerana Nabi saat ni tak kena sapa lagi kau ke. Amal lega pun Nabi pun beramal cara dia. 3 tahun lebih kurang lepas pada tu. Nah, Allah Ta'ala wahyu ke. Betul-betul. Maka pada masa Nabi terima wahyu yang pertama, umur Nabi 40 tahun saat ni, mulai turun Quran. Nah, di bulan Ramadan, iaitu 17 Ramadan. Nah, turun ayat suci Al-Quranul Karim, 5 ayat yang pertama surah Iqra. Dan juga awal-awal orang lelaki-lelaki yang berimej dengan Nabi kita ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, semasa Nabi dakwah Islam. Nah, bukan sekadar masa Nabi turun Isra' Mi'raj, dak. Awal-awal lagi masa Nabi terima wahyu mula-mula lagi Abu Bakar tu percaya pada Nabi. Orang perempuan pula hak mula-mula berimej dengan Nabi ialah isteri Nabi itulah Siti Khadijah binti Khuwailid. Merah lah mata dia. Cendek spek belah. Tak boleh panjang lah ni lah. Sejah dia lah. Kemilai tengah sudah lah. Kami tak nak berehat sikit mata ni. Tak boleh kacau. Nah. Namun. Pejah belah ada. Dia itu ngajar. Tak ada yang ulak. Kayak gimana. Tak. Ha, dah. Orang mula-mula di segi perempuan adalah Siti Khadijah binti Khuwailid. Awal-awal kanak-kanak pula yang berimej dengan Nabi adalah Sayyidina Ali karramallahu wajah. Nah, anak sepupu Nabi iaitu Ali bin Abi Talib. Tu di kalengnya dah. Tu maka Nabi pun terima wahyu pada masa ni lah. Mulai Nabi terima wahyu umur Nabi 40 saat ni lah. Mulai Nabi tu duk keluar, duk beramal cara Nabi hingga siapa umur Nabi 42 tahun. Mulai Nabi dakwah secara terang-terang. Jadi 8 tahun Nabi dakwah dalam Mekah tu lebih kurang ya. 8 tahun Nabi dakwah terang-terang dalam Mekah tu. Nah, Islam tu setengah kata 80 orang. Tengah dalam kitab sirah kata 154 orang yang masuk Islam. Pada masa tu Nabi dia dakwah tu. Nak tu yang masuk Islam. Nah, dengan 8 tahun Nabi dakwah. Nah, tapi dengan sebab bila umur 42 Nabi saat itu yang suruh dakwah cara berterang-terang itulah mulai ada rumah pusat Islam yang berada di bumi Mekah iaitu rumah Arqam bin Arqam. Sini pusat tempat Nabi itu dakwah. Arqam bin Arqam dah. Maka Masya Allah lah sini. Nah, kalau kita pergi UTK, kita pergi semualah royak jarah dia. Apa rumah pusat Islam iaitu rumah Arqam bin Arqam. Alhamdulillah hangumah. Ngatuk lah weh. ada tidur gini. Dah. Tu maka. Apabila Nabi dapat pusat Islam di rumah Arqam bin Arqam. Di kaki bukit Safa tu. Maka imulas itulah. Antaranya. Nah. Orang-orang Mekah. Nah mulai. Tengok Islam. Mulai rindu, jatuh hati dalam agama Islam dengan sebab contoh yang dibawa oleh Nabi. Hingga siapa Musa'ab bin Umair sendiri pun, mulai rindu, mulai ngaji, mulai dengar Islam dengan Nabi. Hingga siapa dia lah. Orang yang awal-awal juga masuk Islam. Masa duduk di bumi Mekah. Hingga siapa Nabi. Latih dia jadi duta, jadi nakantut hak Mekah untuk pergi ngajar orang di bumi Madinah. Nah. Allah, Masya Allah. Itu di antaranya semasa Nabi umur 42 tahun. Nabi dakwah secara besar-besar dan juga berterang-terang. Hingga siapa? Umur Nabi 46 tahun. Lepas pada Nabi terang-terang dakwah saat ini 3 tahun, 4 tahun lebih kurang. Umur Nabi 46. Itulah mulai hijrah. Sahabat Nabi hijrah Gineri Habasyah. Nah, kerana zalimnya orang kafir Quraisy saat ini. Bunuh hidup-hidup. Ikat dengan... ikat kaki dengan kuda heret tengah pada pasir naik kota batu habis luka atas belakang sahabat Nabi. Nah, zalimnya musyrikin Quraisy. Lalu tu Nabi tak tahan nak tengok. Moga Islam baru 100 orang sikit-sikit je. Nah, nak lawan tak padan musyrikin ni jumlah besar. Nah, lalu itulah umur Nabi 40 tahun, Nabi suruh sahabat Nabi suruh orang yang masuk Islam pada masa tu hijrah Gineri Ethiopia, negeri Habasyah, Habasyi. Nah, berapa orang? Mula-mula 80 orang lebih. Nah, hijrah gini Habasyi kerana lari daripada kezalimi musyrikin Quraisy di Mekah. Nah, duduk tak lama. Nah, duduk tak lama, Nabi suruh hijrah kali yang kedua pula. Nah, kali yang kedua akhir tahun. Kali tamu hijrah gi awal tahun. Berkali dua hijrah pergi akhir tahun. Dari tahun tu lah juga. Kena pindah dua kali sahabat Nabi. Hidup di Habasyi. Nah, kerana apa? Kerana di Mekah saat ni. Ke? Nah, hidup sama dengan Nabi tu. Kita lalai 69 sampai 70 orang. Sama dengan Nabi. Susah hidup di Mekah ni. Nah, apa tu lah. Hak kukuh-kukuh, hak kuat-kuat tu duduk kali dengan Nabi di Mekah. Hak torok-torok, hak doa-doa Nabi hantar lagi. Linu diri dulu dengan Raja Habasyi. Kerana musyrikin Quraisy saat ni sangat soleh. Duk keadaan itulah lebih kurang. Umur Nabi 46 tahun, 47 tahun. Tetap Nabi dakwah. Nabi sapa Islam tetap. Nah, kerana Nabi sapa saat ni, suruh dia buat baik tinggal buat jahatnya tu. Ya? Nah, lepas tu, ucap dua kelima syahadah. Nah, tu di antara. Nabi duk dakwah bila-bila. Dengan sapa nak umur Nabi 50 tahun. Nah, mari sapa dia umur 50 tahun ni lah. Umur Nabi 50 tahun. Genak Nabi hidup dengan Siti Khadijah. 25 tahun, maka berlakulah peristiwa besar sini. InsyaAllah. Peristiwa ni kita sambung malam esok pula. Ustaz tak lagi dah ni. Merah mata. 2-3 hari dah duduk merah mata semua pun. Tapi jadi sebelah ya. Mata merah sebelah ya dah. Tapi kalau kacir pun tak boleh lah ni. Masa pun mayat-mayat. Oh, mayat tak akan cumi. Pakai cumi tak maya eh. Tak, oh, tak akan cumi maya mata pandok. Cis. Kira lagi mana. Dah? Ha, insyaAllah. Malam esok kalau tak ada gimana pula. Kita sambung pula dah. Kita sambung malam esok. Dia umur Nabi 50 tahun. Okay, kita nak dengar. Ha, esok kita sambung sini sikit apa? Esok kita sambung sini sikit. Kita sambung tetah. Tetehan Nabi tu suruh sahabat Nabi hijrah gini-gini Habasyah. Esok tu sama. Sebab peristiwa dia tu sedap juga dengar tu. Hak hijrah gini-gini Habasyah tu deh. Baru kita nak pergi pada masa umur Nabi 50 tahun. Nah, kita nak rekes itu panjang lagi. Nah, tu dia antara. Ada apa lagi nak tanya eh? Nah. Oh. Boh kecek hak isteri ni senyak. Berat. Nah, beroyak hak bini-bini-bini senyak lalu dah. Ih. Weh munggak. Nah. Nah. Sari be maksih. InsyaAllah. Bejak baru masuk nak sudah dah. Haji Sari pun khabar weh. Nampak kena pergi klinik Haji Sari lah ni. Nah, sakit mata pergi klinik pas susah hingga. Cocok ubat ada cocok lemu tu pun ada je ustaz. Haji Sari. Hai, tak apa. Haji Sari kata Kak Noh ada. Kak Noh cocok Isra Senika sejarah lagi. Jeng teruk dulu dah. Pakai kita tanah kubur. Kayak gue mana? Alhamdulillah, insyaAllah lah. Gapo? Gapo? Sudah dah. Dah. Itu dah di antara dah. Ustaz pun tak boleh panggil lagi. Wasa pedih mata. Wasa pedih mata lah dah. InsyaAllah. Kita sambung malam esok. Kak nak dah. Kak nak kita sama malam esok pula dah. Nah, insyaAllah cukup dulu hari ni. Dengan lafaz. Terus tarik. Dengan lafaz yang mulia. Aku luqawli hadha. Astaghfirullahalazim alaih walakum. Walisahiril muslimina wal muslimat. Walmu'minina walmu'minat. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil.

Sebelumnya, sebagai petunjuk bagi manusia, dan dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman.

Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu, Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran. Dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal.

Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi."

Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji-Nya.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah. Dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka.

Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya.

Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka Jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal.